ke ngagu pes ke kuasa hospital ke ngujuang ke sida empatnya tadi digantung orang kerja dulu ah lawan kes tu di pansia akai ya ba aku kok unti nyema nadai panggal apa semua bana masalah di guluang ke kain kini cadar-cadar ke sebelahnya antara di guluang jadi ke panggar ngai me kita bepanggar ke kaki kuda tetek. Nyak men tadi cerita ke dikirum ke kaban aku Dom Dine selamat nak bertemu dengan Madi. Ila tu nyambung cerita tu ba benar real dia. Kita masih ngagi leman berita kita kedua ke sekali itu. Agi bamno India ada dia nak dekat mentu ke kita yang tadi naklah kancin kita rang kita baik ketawa. Jadi di mana Rajasthan di India ada dia. Empat lama aku dah aku nusi cerita tentang jadi di mana India. Maka kak nemu tin pada beruai leman berita kita. Balaman YouTube dia. Nanti kita akan nemu cerita. Mayuh ada dia. Siap ngogama-gama video-video sekali. Au. Jadi di Rajasthan India dia mengenang oleh siku Maharaja. Maharaja tu untuk kita mendaba dalam internet nama yang tadi Maharaja Jai Singh Prabhakara. Ia yang tadi merintah menua di Rajasthan, bak menua Alwar di Rajasthan. Dia kira dalam tahun 1920-an piak meh. Raja India tu kaya banyak duit raja tu. Kena mainin tu. Nasigi duit emas, intan berlian, zamrud. Udahnya tadi mayuh macam tak kena ya. Munyi ko jako orang ya kada baca ko ba dalam AI peningau, kada baca ko ba dalam Wikipedia apa semua. Pengaya ya tau dalam sari 5-6 kali ya bertukar gari. Wayang ya bertukar gari makor ke belakuan main bangsawan atas pangau nya. Apa kinya? Tukar gari. Nanti nyema orang kat datai bertemu ngaya antara tukar ya tarban nya. Namanya teka kain ke de pulas-pulas ke bak palak, dililit ke bak palaknya. Tukar-tukar ya. Engkah ya batu-batu berga atasnya. Bertemu dengan temui siku, tukar baru. Bertemu dengan temui siku, tukar ke baru. Apakanya ya pengaya raja tu. Ni buahnya. Nak mulang kita namanya utai garik-garik bukai. Sekali kena beri ke orang, sekali kena beri ke orang. Kaya mai-mai raja tu. Bernama Maharaja Jai Singh Prabhakara. Kok cerita peninga ya dalam tahun 1920 habak ini cerita ya iya tu tadi mansang age menua England kin mansang age menua England kita dedian data ya dedian tari peninga hotel besar hotelnya segi de sewa ya kediri hotelnya ngai boleh ngorang nurunnya ke pasar nurun ngage pasar ba England dia nadai mai pengiring nadai mai orang ngena baju ngapa ya tadi berjalan ngena baju kurta biasa kenyak mai ko kita ya berjalan medak ya tadi kereta namanya kilang tau ke kedai berjual kereta bangsa Rolls Royce kereta yang antara kereta ke pemadu mal di dunia tang mayanya nah bedal memang mal tang keretanya kereta klasik kereta mal ari mena England dia dia. Tama yang agak kedai yang tadi gini-gini yang melapu mana kereta tu kak aku beli tu datai tukang jual kereta. Tukang jual kereta selamat pagi tuan kau ya nama tadi gigak di tu kau orang putihnya bertanya agak ya nak kau menda-menda kereta. Tempat tu nora beli kereta okey nora menda-menda nanti menda-menda nak beli minta ampun pansut nora nari kedai tu kau tukang jual keretanya. Anda angka tapi sehati kak meli. Oh, kak meli. Nama tu kak meli dia. Meli tayar ya. Meli cermin ya. Atau kak meli setiring ya. Akhirnya uliah jual banuan. Tang kereta tu aku nak ngasain wan oleh meli ungal. Minta ampun. Pansuat nore kedai tu. Lagi ngai rotama ke kedai tu. Mudah gamal nonya. Kok salesmennya kira pihak. Mau mencerita aku tu nyambung aja. Udahnya tadi pedih mati Maharaja Jai Singh orang putih nyenang lalai ya tu kan jual keretanya pulai ngagi hotel tadi sampai lama adanya udah habis pengawak ke dia pejalai sedap bawa menua England dan peningah datai di nyak yang tadi datai yang bawa hotelnya tadi pedih mati ini mahal di Maharaja korang madaga po pedih mati koto asal ke dia gramik garam masa hati itu ini mahal di tuan intan payung gemala sakti korang madaga ya. Orang yang melik kaku madah kaku nak boleh melik kereta kok mansang ya peningo kena ya baju nak apa mana de baik pengiring baik bodyguard baik tukang duit tukang pikul namanya tadi biak duit yang tadi datai de dia semua kereta bak dalam kedainya de beli magang 6 buah beli cash
Nak ada hutang-hutang, nak ada saya-saya nak nyak keterus duit bak atas meja dia. Nyoprik pelik tukang jualnya peningan. Ah, bedau pemedia sate, bedau terpantuk pergi pemedia sate. Pulai yang lagi menua India dan lagi Rajasthan. Dia nemu kereta 6 buah kereta yang tadi bangsa Rolls Royce, kereta mewah, kereta kayangan yang tadi. Dia kena ngangkut sampai. Apa pemedia sate ya, ngau company-nya tadi. Ngau orang kenyua keritanya. Tanya sama tadi, capuah. Bak dalam namanya bak menua Rajasthan dia kereta mana-mananya kena ngangkut sampah. Okey, lori sampah kena kereta Rolls Royce ngangkut sampah peringat. Udahnya tadi ya berita tu lalu ditemu orang bak menua England dia tadi. Jadi company Rolls Royce nyapu nak apa malu pus apa mega media sekati Maharaja Jai Singh nyen ko sira tusi sirafnya lalu minta ampun ngeluar ke surat company Rolls Royce tu tadi ngampun ngage Maharaja Jai Singh madah minta ampun me Maharaja nadai makumu kami tu nemu tukang jual kami nyembangan nyai nyajaku ngono minta ampun tuan kena bebayak ngoya peningan nama tak degaga company Rolls Royce. 6 buah kereta Rolls Royce baru dikirumkan terus danjung nak kapal danjung ngage menua Rajasthan tin beri nadai berbayar percuma free ngage Maharaja Jai Singh. Udahnya tadi baru ya dadu ya baru kereta kena ngangkut sampahnya tadi adu cat ya baru bisik 12 meh kereta ya peningat ketegalnya tadi ya pedih hati laban orang namanya tadi ngumai anak terbeli ke kereta dia kita ngira nah namun siapa salah dalam cerita tu ya kalau kita ngumai assessment engkau nak salah engkau ya salah tau ke Maharaja yang tadi kelalu nitih kata ya tadi ya tahu dokumen maka salah. Nyak tadi cerita ngenang tentang Maharaja Jai Singh Prabhakara Arimna Rajasthan dalam tahun 1920-an coba cerita ngok cerita. Jadi kini nak kak dia tahu. Okey. Kita bersenam lagi. Leman berita kita ketiga. Dia tahu aku mai kita ari menua India nya tadi kin nginsit mimit ngage menua Pakistan, ngage menua Sabat kita. Bejoa kapet. Aku kai dekat ngenang kapet, aku dekat ngenang senetang asi biryani. Kalau makan asi biryani, nasi biryani, biryani kambing, biryani unta, biryani lembu, biryani ayam semua ada. Bak menua Pakistan di peningah ya. Aku dekat ngenang senentang apa kit berapi bak menua Pakistan dan tentu kita mendak batibi baik kenyak batibi perintah tau ke batibi swasta bisi mendak pekit ke dia tur master chef tu master chefnya master chef Malaysia bisi bak Pakistan bisi dekumai the kitchen master Pakistan. Tentu yang ngenang senentang orang berapi bersumai kutai. Jadi bisik sedaknya tadi ngatur audition. Ngambil orang masuk dalam program The Kitchen Master Pakistan. Semua dekat ngau, Indo, laki. Jadi syarat ya tadi, semua orang kekak datai pekit. Nak kak ngau pekitnya tadi peningau. Nak tahu nak nyumai pemakai ke de, temu diri empu. Ni nak kak penyamai sedia. Pandu ada rumah. Baik kia, awak kebala kia mengasai kia. Nyepik ya. Nanti betul lah saya tahu masuk ke dalam pekitnya. Datai medisiko Indo tu tadinya. Munyi korangnya tadi. Nyo serdah ke tadi. Yang tadi nak nemu bekeni paketnya diatur ngai nak ngau orang ya tadi. Man saya yakin bertanya apa belakaban. Bekeni ko orang masuk paket tu nai pemakai ke nak kok penyamai-nyamainya ulih nuannya tadi. Baik nak kia lak sirang sai. Ino tu tadi ngumai tadi ni nak kok pemakai nyamai ke bisi tadi beli. Dah beli ba kedai nasi biryani nak jauh dari rumah sida ya. Amai nyamai ke si biryani ulanya. Nasi kita bilang bendurnya. Nak datai sejam punya kau cerita 5 kawah laku 8 orang 8 asiknya cukup nyamai. Dah baik ya apa dengar kena bungkus polistrin putihnya. Ukai di semua rim punya dah beli ya. Datai di dian tadi dia tanya juri tinggi kau jurinya. Nanya ngagai hakim aku kita hakimnya tadi ya. Badalam The Kitchen Master Pakistan. Tanya ngagai ya siapa nuan sano? Sano nama aku. Kaya awal ini nuan aku datai asar itu. Nama pemakai baik nuan namanya ada tungkus nuan dalam polistrin deh korang ndak tu beli aku ba kedai kami dedin kedai saya biryani nyamai puan mali aku bola kedai ya kedai beli aku tu nasi biryani kambing cukup nyamai lembut dagingnya bening tak kedai sumai nuan deh nama tu sumai aku nadai kita ngasuh nyumai teh nak dek nak mendak syarat ya ku orang mendah ngagaya peringa becelge mesti dak dia ya.
Ya mai asik berani di sumai orang. Kebenarnya programnya ngasuh di nyumai. Ah, banyak kenyak ngagak ayam masalah, tika masalah kini, ayam rendang kini, varuvel kini depan dua dek. Ngagak asik berani ke, berani nak berani ke. Sumai di kerimpu baik dek ya. Tang ya tadi beli bah kedai. Jalai muntang. Nak nemu nipu, induk tu nanti aku. Padah ke, oh tu penduk aku mpuh tu puan. Kok kita keluar lurus. Akai, akai, akai. Flowah ke aku. Tahu kita belak dulu kini. Kita belak dulu. Kita mendiang ke lagu tu. Udah lagu tu lagi. Bisik dua leman berita nanti kita. Bersabar dulu. Berperindang dulu. Kita tengok lagu awak.

kita mansang bak leman berita kita keempat ke sekali itu masuk bak round kedua ngagi kita ke baru mendiang ke leman berita kita ke sekali itu baru ninga baru muka radio engka nyak lawan tindua de malamnyo keranjual tindua pagi itu ya ha. Nanti kita nampit ninga program tu sepanjang program tu hari dua bisik pukul 5:30 lemai nampit ga kita engka kena jam radio lam kereta habis bateri kini tau kepadam ngenyit nei rau badal meruai leman berita kita laman berita kita ya dan sikit bisik nganti kita ngau gambar-gambar ngau video-video sekali. Kita mansang agak laman berita keempat nyadi di mana Australia dadian ya. Good day mate, jakur putih dadiannya ngenang senentang pelanda marathon pelanda jarak jauh punya korang tadi marathon tu aku unti mengasku sobat cukup ngai ku marathon tang ketegar masukan de pejal cigu ke keliah udah ke tubuh berkata. Dan juga ngagi pelanda marathon sikit nyeral. Benar datai bergerbang school dan dia udah nyeral. Lepas nyokai pelanda kita ya deh. Jadi ba meno Australia dia peninggal. Ngenang sedentang pekit pelanda ke depan suak sikut lelaki. Lelaki itu tadi akik kita itu berumur 61 tahun namanya Cliff Young. Nanti kita Google bisa ngenang sedentang akik kita ke ngagak rekod dunia. Ngakak ya penyempat-nyempat Belanda Marathon nama kebuah dengar kita cerita umur 61 tahun boleh ngalah ke Arabia berkeni cara yang ngalah ke Arabia dengar kita ya nak ngakal ya dengar kita dalam pekit tu peningah Belanda tu penyawah ya 875 km penyawah Belanda tu ianya dari Sydney ngagai Melbourne ya Belanda ke dia tu tadi dari Sydney ngagai Melbourne jadi dalam pekit tu sidak ke ngau Belanda yang tadi diberi orang tur Belanda 18 jam 6 jam tindua. Kenya dia tu orang ngagai sidak ke ngau pekit tu. Labanya jauh perjalanan tu. 4-5 hari orang Belanda menuju ngagai hari Sydney ngagai Melbourne tu. Nya tadi diberi orang awak tindua 6 jam. Lebih dari 6 jam di tindua tinggal mende lebar orang leban orang dah bekejang deh. Nya tadi digagak orang limit 6 jam tindua. Nama dengau dakik kita tu. Ya tu tadi gawak bumai berkebun. Dedian. Cara ya Belanda orang bukai Belanda mana mekasut jugi yang kena orang peringau kata sesebarang dari segi kasut kena orang Belanda ya kena dia dah payak menyekut kita yang tadi dia kena ya Belanda kena kasut buat ketingginya. Dia kena kita ngermang payak hanya ada kena ya Belanda laban ada kasut kau ya tang ya kak ngau pekit tau suah yang ngau senentang pekit tau berkini ya saya ngau pekit tau kau ya dah ngau aku sekali tau ame-ame ngau tu dah peningau. Mansang meanya tadi. Ngau pekit Belanda tu tadi. Belanda. Tinggal mea lebih orang tadi. Leban ngenyut 61 tahun. Orang biak 20, 30 Belanda. Tinggal mea. Di ni ndak ianya tadi ringkap belakang. Bekeni rahsia peningau. Maya orang Belanda tadi. Ya Belanda. Cuan maya orang ke ngetu. Ya nak ngetu. Laban ya nak nemu atur. Ya ke ngasuh orang yang tadi tindua tau belalak. Nak semesti di Belanda 24 jam. Di tau belalak. Ya nak nemu aturnya bisik Belanda. Nak ada yang ngetu-ngetu ya Belanda. Tak Belanda yang tadi. Okey tengah-tengah Belanda laju 100 meternya. Nak begini ya. Belanda ukuih kita juga yang ya peningah. Orang tindua 6 jam. Ya Belanda 6 jam. Dini nak yang ngelih orang. Datai bak hari sitik tadi orang start Belanda. Ya, udah jauh ninggal kurang. Datai checkpoint ke nombor 2 tadi tindua orang ya nak tindua Belanda baru. Ke ngujuang peninggal lebuah datai ba Melbourne dedin. Ia boleh nombor 1. Okay, semina boleh nombor 1 ayak kita Cliff Young tu berumur 61 tahun. Ia nya tadi ninggal ke ya ke Belanda nombor 2, ya ke boleh nombor 2 nya 10 jam. Kira ya boleh tindua namanya semalam ya nganti sikoknya datai. Akik kita tahu datai dia dia napu laju medai nakik kau mana ngai datai tu deh Belanda piak-piak nyu kai mesti ngau belatih deh kau ya nomor sia non tanya bala pemberita tu bala reporter nanya nomor sia non namanya umur nak ketu Belanda bekor biak kau nyak aku tu Belanda semalam-malam kau nyok habis support ku Belanda aku meko ya gatur munyinya nyak baru ra nemu ya tu Belanda nak ngetu-ngetu nah dai tinduk kenyap nah dia semua Belanda terus ya datai ke dadan din.
macam-macamnya di dunia atau peninggal. Kita mencengah ke leman berita kita ke penuh di ke sekali itu. Aku nyimpul leman berita kita ke penuh di itu ngau cerita dari Bogota di Kolombia. Jadi cerita dari menu Australia yang tadi Cliff Youngnya dikirim ke kaban aku Bell EL ya. Terima kasih yang ingin menunggal aku dah ngirim ke cerita. Bisa maka kita aku buka ngirim ke cerita ngayaku. Ilah aku macam ayam. Mayuah dikirim ke kita. Bisa sekedar udah kalah baca aku. Bisa sekedar yang tadi disimpan aku. Ditusu-tusuan awak ke kita yang tadi sama-sama ngasai ke ceritanya. Leman berita ke penudi itu dari Bogota di Kolombia. Dan numbuh ke rumah tangga ngu anak patung. Kalau aku nusi ke kita senentang siku Indo. Yang tadi bisik penangguh berdalam muntah nyanyit ke diri anak patung katanya gagak ya hari kain dia gagak yang masai mensia lalu jadi ngonya tu lelaki apa kenyam tadi bisik penangguh lelaki tu peninggal bernama Christian Montenegro hari Colombia ya hari Bogota Colombia yang tadi jadi ngau siku anak patung ke besai mensia dia gagak ya yang pun agak anak patung yang tadi gagak ya hari kain bisik buat dia gagak ya bakal tubuh hari Indo udah yang tadi peninggal laban rundi yang nyundak betul tadi dia gagak ya tiga ikut anak patung ke miat yang tadi anak tuai ku jaku anak nombor dua ngau anak ke nombor tiga tadi dia gagak ke daimpu laban nama kuah ya bisik penanggu abad rundiang ko orang peninggal ya Christian tu nitih ke jakuk raba sebelahnya ianya tadi suah dibuli orang di kedua orang ditundik orang nepi giga ya lalu dikemeluk korang ya ke berimbai ngonya suah ditundik orang dikemelik korang mah dikelanyai korang mama itu dah tuanya tadi ke ngujuang ke yang tadi nyu puah de gagak orang kenya nyu malu ya bekuruang dalam bilia ukainya aja peninggal ya bapangan munyi-munyi ko ceritanya tadi bapangan lebih hari 5 kali bapangan nanti ndak orang Indo muai ya ngai ko orang Indo jampat lejuk ko orang Indo nak nemu ko nama cerita yang bekenya tak bekenya nitih ketusi orang pendengar aku tu nyambung aja tu ngujuang ke yang tadi ngurung diri dalam rumah ngai bertemu ngorang ama orang nanya tadi nyengur dua saya lari. Jadi itu ngujuang ke ya lu ngagak anak katuan yang tadi anak patuang Indo-nya ada gagak ya. Dia beri nama Natalia Ortiz. Berjalan sama ya kulukili. Dia sengkidang ya patuang Indo yang tadi. Bakal ya bini ya. Aku aja kok bisa buat semua bisa gamah. Dia dorong nama ke. Belanaknya tadi dirit. Dia sambuang ya tinggi kuknya. Dia pedak orang. Ada orang ngai ngelarang. Semua orang nemu ulah ya nasi. Udah bekenya. Udah bisa suat. Kanya bisa wayah basah. Okay, nyak menteri peninggal cerita dari Bogota, Kolombia dengan nasiku orang ya ke namanya tadi kelalu mayu hutan nekan dalam penghidup ngujuang ke yang nyantai nyusut lalu jadi ngau anak patung bak ya peninggal anak patungnya bakal kehidup nyak mekabannya laban nama ku bahaya anak bergulai ngorang terima kasih yang agai gerimis senja ku dah ngirum ke cerita tu ya nyadinya mengujung ke leman berita kita ke minggu tu terima kasih agai kita peninggal ku dah bergulai sejalan dengan aku dalam program leman berita nanti kita bertemu baru dalam maya aku buka minggu baru aku ada malangi mari bersaya terima kasih agai kita mumpu aku hari studio ke sekali bye bye.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adiknya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiang. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terdekat januan, uliah nyelamat kurang. Ari ti diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece. Lekang Audio, Depa Masterpiece.

Terima kasih kini ke kami by YFM tu jam ke penudi kita bergulai by YFM segmen penggerak pagi. Okey, jadi ke sekali tu berkawan dengan penusaha sebun di Sarawak. Kalai sebun tu dipelawak ke dekat terus nyari di Sarawak itu nyentuk ngagai sarito. Jadi kemari bisik tiga kanan dur tinggal ikut tikas pengamai angin tindak berpengerai atau ke nak mana ke pengerai. Ianya nyentuk ngagai pukul 10 pagi kemari. Jadi Ndur ti ngerikut pengamai angin ti nak manah ke pengerai ianya Kuching IPU 133 Semerahan 135 ngal Tembeduk 121 lalu 13 agi kandang Ndur ke Bukai ianya diletak ke bak kategori sederhana atau ke sedang-sedang. Semina Bario aja ti ngerikut IPU bak kategori ke mana. Okey, jadi itu Siti berita ke patut diperhati ke kita ke lebih lagi kita itu ngerja pengawak bak luar. Lalu berbaik dengan moga UPS berkuasa ngelalau kita semua ngambil ke ngirup air ke cukup serta kurang ke ngagak aktiviti bak luar nanti nadai pengawak keberat di kerja kita. Okey, nyak berkawal ngal sebun sama nyaga pengerai kita impu. Okey, terus berperindah kita ke sekretu terus dengar ke kami bak YFM.

Okey, terima kasih. Bukan lagi kami Bawai FM segmen penggerak pagi. Aku Daniel Stephen, bahas segmen penggerak pagi nyurut Kediri untuk besar itu 8 bulan 8 2026. Selamat pagi sekali lagi. Selamat hujung minggu. Bye-bye.

Selamat pagi, selamat kita bertemu baru peningnya dalam segmen Y912. Okey, kena sehari itu. Pagi hari 6/8/2026. Jadi ke pagi itu, bulan gawaku Rajas Booking atau ke RB. Okey, bakal selamat dalam penglama

3 jam, berengkari pukul 9 pagi tadi, nyentuh lagi pukul 12 tengah hari itu lagi, okay? Jadi yang lalu ke semua kita dengar ke kami, di Kuching, pemegat di Serian, boleh dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke Semak Nur Tadiau. Okay, 101.3 MHz hingga 106.9 MHz. Okay, jadi jam ke dia tu, kita ke dia di Sri Aman, kita ke dia di Sibu, di Bintulu, Miri, pemegat di Limbang, Gelawas. Nak boleh dengar ke kami kena frekuensi radio YFM laban dia tu, siaran dalam jaku Melayu, tak ke siaran hari stesen kawasan, okay, hari Sri Aman FM, Sibu FM, di Bintul FM, Mir FM, Gau Limbang FM. Tang terjapi ya, kita lagi boleh dengar ke kami dengan cara online. Okay, kita boleh dengar ke kami dengan MyTV, dengan channel Astro 871, website dengan aplikasi RTM Klik, pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okay, boleh dengar ke kami kena cara online. Okey, nak berasai jam kita ke derungnya 9.31 minit pagi. Jadi, terima kasih juga ngagai pengeluar program kami, Daniel Steven, kudah bulan kita dalam segmen penggerak pagi tadi, berengkari pukul 6 pagi, nyentuh kagai pukul 9 pagi. Okey, jadi kita kebunuh dengar ke kami, nangiranya kita belum belalak berumah, bak ujung minggu tu, bari 6 tu, tak ke bisnis kita katanya gawa tejak pansari tu hujung minggu. Okey, selama kerja penyawa kita, kalau lagi kita ke gawa deriba, okey, deriba van kini, deriba bus kini, deriba e-hailing kini, gau tak bukai meh. Okey, sambil ningat ke kami YFM, terima kasih lah pemilih kami YFM, jadi stesen pemerintah kita ke hujung minggu tu, okey. Ya, jadi berdengar, terus kita dengar ke lagu ke sekali itu, orang kita dengar ke lagu Ari Urai, engkau lagu Dilah Tanah. Berdengar, Mike teringat ke lagu Ari Dayana Shini, engkau lagu Siangku Ngenang, okey? Tentu ke kita terus segulai sejalai, YFM 24 jam merindang kita. Okey, kita dengar ke lagu ke sekali itu, lagu kami dalam segmen Y9-12.

Ya, Diana sini enggak lagu siang ku kenang Mak Jam. Kita ke dia tu 9.42 minit pagi. Okey, info berita kita ke sekali itu beninga. Tu kenang berkawal enggak 164 iku orang gawak perintah. Hari 17 bengkau pis enggak agensi perintah dibagi menua serikai. Nerima pingat perkhidmatan setia ungkup tahun 2026. Ke tanda terima kasih ngagi pengawak tu dah dikerja ke sidar. Okey, pengawak nyuak ke tanda basahnya di penyadi ke Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng ba Dewan Pusat Pentadbiran Perintah Sarawak bagi menua serikai. Jadi tanda basahnya diberi ngagi sidak ke gawak ba 11 supis ngau agensi Sarawak serta 6 agensi Perintah Besai. Okey, pingat perkhidmatan setia tu Siti Ari Tanda Basa Ari Perintah Sarawak ke diberi ngagi orang 3 perintah tu dah berjalan ke pengawak ngomana serta nyulut. Jadi tanda basanya dikarap oleh merangsang orang gawak perintah meruan merik servis TBC integriti lurus serta berkualiti ngagai rakyat. Okey, info kita ke sekali itu berdengar. Ngenang berkawal ngak projek ngagak klinik pengerai sepawah ti baru dekat negap ke pengawak merik servis pengerai ngagak rakyat ke diau di sepawah ngau kerandur ke Besmak. Jadi kaban Parlimen Betuang Dato' Dr. Richard Rapu madah fasiliti ti modernnya dekat ngangkat ke penglantang penyikar servis ngau ngurang ke penyampa orang berubat bak klinik. Jadi klinik itu megak bisa nyedia kepalan betuci tungkul sengayuh dikena nangkup minta pesakit bak kenang menua tu. Jadi yang maksud ke jak tu maya pedemuai sambil gawak Direktur Jeneral Opis Pengerai Malaysia Datuk Sri Dr. Mahadar Abdul Wahab ngagi klinik pengerai sepawah. Jadi projek klinik tu mungkur lagi belanja 36.2 juta ringgit ianya 16.2 juta ringgit hari Opis Menteri Pengerai Malaysia ngau 20 juta ringgit dari agensi pemansang bagi menua betuang BDDA.

Okey, kenang berita ke bukai itu benarnya atau kenang berkawal ngau kapit. Okey, kapit dekat nyari palandur ngatur pengerami ngintu hari kebangsaan Renggiat Sarawak. Kedekat datur kena 30 ngau 31 hari bulan 8 tu ilah. Jadi, Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga Pemansang Kerajaan Menua Datuk Seri Dr. Stephen Runutum kena di Menteri Kemegai Tanggung Pengawak ngatur pengeraminya madah ketiga bengkah batang pengawak dekat diatur hanya pengerami malam mantar hari kebangsaan adanya Unity Walk ngau gempuru hari kebangsaan. Jadi bas mengkah penerang dia yang madah ke pengerami ialah dekat sama di Gulu Tuai Pemegai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tunku Jafar ngau bini serta Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Jadi pengerami itu jadi pelasar dikenang negap ke semangat bersrakup mengangkat ke patriotisme serta masa pemanda pengawal ketuai di dulu Subah. Jadi kunyak mensia mayu ke bagi peranan menua kapit kita ke diau semak menua kapit kita ke diau ngelingi menuanya di lalau sama datang recah kagi pengerami ngintu hari kebangsaan.

Okey, pemegang benar diatur di menua kita di Sarawak terdengar program Sarawakku Sayang atau ke SKS 2026 di Sri Kai ditagak ke boleh narit kira 30,000 ikut manusia datai ngolok programnya ke diatur dalam pengalaman 3 hari ke berengkai diatur kemari 7/8/2026. Jadi Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki madah ke penyampaunya dan belalau ke pemanah sambut ke diterima maya program SKS ke diatur bak sekedar bagi benua dulu agi hari itu. Ok, jadi programnya ngempuruk ke maya bangki agensi perintah ngau kaban strategik sida ngambil kerayat magi mulai ke penerang ngau servis terus dari agensi perintah. Jadi maya bangki pengawa sama mesti diatur bak program SKS tu berdengar yang kaum pengawa mandang ke servis ke bisi dibejalai ke perintah kaunter tiba kaul ngau bantu peluang yang mempelajar, peluang gawa, pengawal mandang yang kemain asal, bisa mengagak konser rakyat hingga Sarawak Kitchen. Jadi yang mandang ke atur turun padang tu mengagak dekat nentu ke perintah oleh nyengulai rakyat kelimpah hari ting rumban pengawal ndur meri penerang pasal macam inisiatif hari perintah. Okey, jadi yang kenang berkawal dengan program Sarawakku Sayang SKS 2006 ke Benung Datur di menua Sri Kai jam kedia tu. Okey, berdengar jam kita 9.48 pagi. Jadi pukul 10 pagi selama kita dengar ke program Randau Pemansang. Jadi secara itu tadi hari 6 kita dengar ke Tanduk. Tanduk program Randau Pemansang pukul 10 pagi tu lagi. Okey, kita dengar ke lagu hari itu di lagu Bersumpah Masuk Neraka.

0: sang YFM. Aku mulai baru ngebalap ningah kita ba YFM RTM Sarawak Kendur. Sekali lagi baranda pemasang kita cukup betul leban kita uliah mai siku agi pengari rakyat kita ke uliah dikengau kita datai nyumpulang aku ba studio itu begulai dalam randau pemansang ke nelsuran di tabur kita ini tiang hari 5 berengkari pukul 8 lemai lalu tanduk program tu oleh pendia kita hari 6 pukul 10 pagi. Ini menyukai disebut aku kita bisi yang berhormat Tuan Lidam Asad yang kaban konsen negeri Sita N62 ketibas ke datai Nemuai berandau ngenang pasal pemansang kelebih lagi bahkan dah menua ke depegai atau lagi. Selamat datang yang berhormat ngagain Tuan.
1: Terima kasih
0: ya. Tadi yang berhormat Tuan Lidam ke uliah begulai kita berandau pemansang. Sangka aku tu kali kedua tu dah begulai berandau pemansang. Sebenarnya subhan ada tentu benasihat nak bertemu nah yang berhormat.
1: Ya, kedua kali ya.
0: Dua kali nah. Jadi mayanya ya sangka aku baru dipilih ya. Nama tu jadi kaban konsen negeri. Jadi ba sepihak yang berhormat kita bisa kaban kita itu kepada aku. Selamat datang ke studio YFM Tuan Merunim.
2: Ya, yeah, terima kasih.
0: Bertemu baru. Ya. Yeah. Saja apa kita itu dia ba kucing kadang-kadang susah ka bertemu ngopangan diri.
2: Ya. Yeah.
1: Kucing terlalu besar.
0: Jadi yang berhormat aku berarti ke berita ke dipandang ke nuan ba Facebook nuan. Bulan 5 tu tadi bisa madah ke diri nantu berpengerai gak ngambil ke rakyat ke depigai nuan tu lantang hati ni ngah berita ke pemadu baru hari nuan dah temu nuan tu nama tu dah regas baru hari yang kan oleh berkongsi ke nama penanggol nuan banyak yang berhormat.
1: Terima kasih lalu terima kasih mereka sudah beri peluang berandau pemansang mbak YFM kita ke sekali itu ya amat bulan 5 kemarin lalu aku ngadu ke kemarin kita hanya preemptive medical check-up. Mm-hmm. So, karena kita persa nyaga diri lah. Mayanya pun bulan 4. So, dalam kita medical check-upnya tertemu ke bisik blok mimik. Mm-hmm. Jantung bisik blok, bisik duitik lainnya blok, arteri duitik. Orangnya ketiganya pun nyoka penuh ke blok. Nasib naga kemayanya kita kebecik Tuhan lagi saya merti. So udahnya tadi lalu diatur sudah dutul lalu di bedah bedah tadi yang agak bypass tiga titik lainnya jantungnya bypass tiga titik lainnya. So ngambil masa kurang lebih 9 jam ngagak payapnya baru ngambil ke mana lagi lancar lagi darah kita berjalan jadi kediatuknya udah nyamai mat udah jauh nyamai hari ke soba nyamai hari seberau berubat soba dia tahu nyudah gawak baru nyo kena jana kuasa baru lah reti nyo regas ge dia tahu lah so ngagai bala pendengar terima kasih ke sampi kita ke jako sawup kita kita ke ngabas kaban belayan bala baki lo semua ke ngelala tadi ke bisik pengiruh ingat aku lebih maya aku sakit. Terima kasih mengagai kita semua lah.
0: Jaga aku bala penyokong tuan yang berhormat. Lebih bak kandang menua di ketibas dan orang ingat Rita kena sebut tuan bak program kita hari itu dah tentu lantang hati.
1: Lebih bala peningannya anda ngira wage lah. Dia tahu kita kerja mungkin kerja lebih kuat lagi. Lebih kuasa sudah mana lagi.
0: Nyorgas lagi.
1: Nyorgas lagi.
0: Saya kita regas lagi hari kelima tahun sebenarnya.
1: Saya bekerja. Nyorgas bala peningan. Anda ngirau lah tahu datai kupis kita kerja lebih keras ge kita kemasa kemula kita jadi segi berkayam dalam kita hidup pengalaman berpuluh tahun tu nyo bisik meh no kita sangkut tanya jadi ke pekerjaan ngage bala bukai siapa kempai beciak tadi beciak lah anak nanti kita nyo tertungkam mana nanti kita nyo mati tu bos pihak kesabimik lah thanks mana ge kita nyo beciak sebedau kena nyala kita sama ninga mayuh bala kaban kita tadi nadai sebelah jamban nadai sebelah ruai tertingkap nyalai siti cara kita mengelak tadi ciak dulu lah kalau kita gerai anda nanti kita nyu sakit baru berciak nah nyu sakit kita lagi
0: bahkan genuannya sobat nak menon berasa sakit terubah ya datang menon ke berciak lalu mendak utenya bisiknya di batu buah
1: Bisa dia adu-adu ke?
0: Terima kasih kalau lawan tuan. Okay, seminat ngagai balap ninganya. Ya, hormat ngagai balak kami sudah tuan meruni tu.
2: Betul. Bela tahu macam tahu dah tu. Tajam rasa gerai tu. Belanam muter dalam tu dia.
1: Belanam dah tidak dalam kita.
0: Ya, sampai ke tuan yang berhormat tahu regas lagi. Gerai bakal selama ngambil ke tuan oleh berjalan ke pengawak ngagai bala rakyat tuan lebih kibak di Bastion. Jadi juga lihat tuan ngagai randau pemansang ini ke disebut akuari pun tadi. Lebih menua kita di ketibas. Saya sebut aja menua ketibas. Baru dia orang kena dek kalau agak ketibas kan yang format menua tu menua pesisir jauh hari negeri. Udah tentu nuan kejadi pengari rakyat bekerja keras. Mansang ke menua tu ngambil ke menua kita itu. Okay, semina mansang dari segi infrastruktur atau mansang dari segi penghidup. Jadi bak timpuh keterubah. Aku tahu nyebut timpuh 5 tahun dorongan jadi ahli yang berhormat. Bak timpuh keterubah tu timpuh ke pandak. Nama tu utai ku dah boleh di asai kenuan mujur di kerja dengan Pak Dun ketibas tuan.
1: Aku ngambil sama nemu lah berkeni pemesai menua ketibas tu. Menua ketibas tu Dun ketibas tu ya pemesai kurang lebih 3,935 square kilometer. Pemesai banyak. Jadi dalam menua ketibas tu kita bisa kurang lebih ya 200 lebih ribu ikal tanah NCL gak. Ke dimpu rakyat ketibas ke bisik kurang lebih 25,000. Jadi mula masuknya di wakil rakyat sobat. Medak rampak menua tu aja tak berfikir dulu lah berkeni ke cara. Nyalai cara kita rubah nak nyamai kuari pun lah tuan. Nyeritanya tadi apabila aku masuknya di wakil rakyat utai ke dulu daripada aku amat. Angkat ni menua to dempu rakyat. Inya kita berjakut ke pasar tanah. Berjakut ke pasar tanah tu laban menua tu dan segi nak aku nyebut datang 99% ya dewan bangsa kita iban. So apabila dewan bangsa kita iban, utai ke secara otomatik abah menua kita nya inya tanah NCL kita. Jadi nama-nama pengawak kita negara kita sebagai wakil rakyat ya mesti belandaskan utai nya mesti nguntung ke orang ke di menuanya rakyat ke dia nya baru yang melibatkan pembangunan agar rakyat agar menua kita jadi utai ke terubah mat de kerja de pindah ku nya mesti nyukat tanah tau ke kita mesti nemu ni tanah rakyat tanah rakyat tu tanah menua hau te nyu tanah perintah tadi ni ko sudah perintah ngatur hau perintah ngatur tadi perintah mengatur nama tu kepatuan rebat tanah perintah jadi aku sebagai wakil rakyat approach aku mainnya ianya kita ngatur pemansang abad tanah rakyat awak ia boleh nua kita ngangkat ke rakyat ke bisik dia yang berkita boleh nyebut ngena jakok kita dia tahu merayatkan ekonomi abad kawasan. Jadi kita dulu dah rancang amatnya nyuka tanah dia tahu kita bisik kurang lebihnya tadi nyuka 200 lebih ribu ikal atau ke 90 ribu hektar tanah NCL. So dia mah kita ngengkeh ke pemansang ke kak datuan kita ke nguntung ke rakyat boleh ngangkat ke penyamai rakyat lalu bisik mah kita agak ramai jakuk ngurumban penyamai tau nyama kita ngagaknya awak aku tanya berini abak ni utai ke semai rakyat nyalai udah kita boleh tanahnya tadi kurang lebih ya 90 ribu hektar nanti ada sebut hektar udah nyap kita dia tu mengagak langgo jalai jadi jalai kita nyapan benar gagak dia tu kita ngagak jalai ngulu ketibas kurang lebih ya Banyul ngagai Makut Makut ngagai Lian dia tu kita udah merik tender Arilian ngagai Kuah udah nyak kemarin kita sama dengan Maya Sarawak ku sayang premier penyebut Kang Agak Siti dak jematan di ulu ketibas jadi dia tu Siti jematan bertengah ketibasnya benar gagak dia nangga bangkit ulu ketibas tang ya gagak kita nangga bangkit awak kita ulah layang ngagai sungai bangkit ke bisi pemanjai jalannya 25 km. Lupia mega jalan ulu ketibas kita benar ngatol dia tu ulu ketibas tu hari kuehnya ngagai palak menuanya udah 35 km. Hari lek tu tadi nyo bisik 30 lebih. Kurang lebih 90 km jalan ngulu ketibas. Udahnya megak kita bisik megak kita langgul ke udah dia lulus ngagak jalan ba Tekalit. Kita ngagak jematan aik ketibas di nanga Tekalit lalu tanya ke kita jalan masuk Tekalit pihak. Udahnya dia tu megak jalan ke kumai kita benuang degaga hari semaram. ngagai nanga serau rumah bukit di daerah Song mega 16 km. Jadi nyak benar gagak dia to, Bu. Mm-hmm. Jadi hari utenya nya tadi hari rumah bukit di nanga serau Batarajang kita fase 2 udah dia lulus, dia fase 2 nyarinya 23 km. Gagak kita harinya data di nanga melipis ya. Beratus juta amanya.
3: Mm-hmm. Ungkos.
1: Ya, ungkos ya. Teh nyebut ya. Di pengunjungan ke. Kan jadi dia sebuah. Udah gerempuan ke sekali. Nyalai. Dia tahu. Teh kememiatnya. Jalai. Agar rumah panjai site. Agar site. Nah segi. Mayuh dalam tenyak mah. Kurang lebih ya kita dia tahu. Infrastruktur kita basuhnya. Beratus juta lah. Mm-hmm. Teh ke. Kumpul kita work in progress. Work ke benar di. Preliminary dia tu udah mayu udah selesai ku nak kita itu tinggal lagi udah tau lah nyak sari dari segi jalai udah nyak dari segi utility bukai api tu unitnya ke jalai ke
3: ya betul
1: ke jalai di 5 km agak boleh nyulah tarik terau kita bisa udah agak penyambungan abak tekaliat kita bisa agak penyambungan abak Iran ke bungkus 10 juta agak. Udah nyak kita pemasaran bukai sekolah tadi kita bisa berpuluh-puluh juta agak. Nanti kita juga kak ya tepat amat tadi kita ngadu ke sekolah daib. Dadu ke kita udah nyak naik taraf bila darjah sekolah semua nasi bisa meruan ke kita dadu ke kita bak pendidikan. Kelimpahnya maka kita mayuh ngadu ke pembangunan sosioekonomi. Nalamak dah kita ngadu ke kilang madu abak suang ngagak research center abak suang udah tau kita benung baru belabuh bertanam ke koko subak amat mah kita udah nanam koko tu tang maya kita kena nanam subak utai ke merek kita nak mujul nyak site hari kita berserawak mayanya sebenarnya 2016 kita nadai lembaga koko jadi dia tau kita sama nemu site hari utai ke dempak orang bakal coklat nyata hari koko magang. Nyalai kita dia tu pembangunan tanahnya tadi mendak topografi kita mendak kesesuaian tanah kita selaras ngau kumai kita nya PCDS 2030 kelestarian alam so kita ngerja pengawasan berasaskan prinsip pembangunan PCDS kita nya nyalai dijangka aku kita bak suang baka kita nanam sawit tu angka kurang mimet laban kita sama nemu keperluan MSPO kurang tanah kita renyan kita nak dikemna ke nanam sawit tanah ke kelalu renyan lebih hari 25 degree tapi kenyak lah awalnya lah kita ingat alternative crop atau ke commodity dia tu nyalai keseluruhan pembangunan kita bak suang kita ngambil kira jalai kita ngambil kira tanah kita ngambil kira sosio ekonomi pendidikan kebajikan rakyat kita nan sige ya depedak kita mamat aku pun pengau mendanya malah kita dia tu benung hari segi kebajikan kita ngadu kutai ekonomik aku nya influencing structure kita ngadu ke pertubuhan kita ngadu ke lembaga kita ngadu ke persatuan ngambil kita ngadu ke platform kena kita ngempuang rakyat ngambil communication kita itu tadi mudah. Nyamai untuk kita pergi ke rakyat, nyamai untuk kita berandau ke rakyat, nyamai untuk kita pergi ke feedback atau ke nama atau malum balas dari rakyat, nama atau kepalu rakyat. Lepas dia tu aku pun ngena style menyukur kita nya tadi bottom up. Rakyat tua rumah, pengulu, pemanca, temenggung, mandah ngagai yang berhormat atau ngagai pemimpin, nama atau kepalu abak kawasan masing-masing. Lepas di ketibas kita bisa 159 itik rumah panjai. Nyalai nanti aku mulai masa abak rantau rumah panjainya tadi pikir aku nak boleh borau nak boleh semaya kita di ketibas. Nyalai kemayo gi masa bagi mah. Nanti nyudah tadi suon tadi nyudah kira tanya mah kira udah nyamai mah tang mayo gi masa kita melobi ngagak project paper ngagak kertas pemansang segau-segau sebelah upis menteri minta tanya ada baik pulai ke menua mah dan setakat dia tu aku berani nyebut dia tu combination of leaders sebaka kami dua yang bermak Datuk Seri Alaik nyap besar nak pangkak ya kerjasama kami dua yang ngagai rakyat lepas kita boleh bekerjasama sama rakyat perintah ngau pemimpin kita pikir aku nyuka lebih ya 1,000 juta utai udah benua negara abas uang termasuk ke benua negara ngaku dah dilulus ya ke dalam perencangannya alam rencangan ya nyalai pada aku pengal pertama to asai ku mujul nah pemujul ya pan ketegar rakyat ke bersatu padu begulai sejalai menyeku kita ketegar pemimpin kita pe angkun ke pengandere bertanya kita maintain open communication dengan pengandere au kita spread out maka kami doa yang berhormat Dato' Sri semak jako berbagi ke MRP nya to ngede to ngaku jadi mayuh orang boleh balik kita sama ke projek bukai hari kita ke bertindih kita ngerja meet kita nak bertanya utai nyemit ge nyale aku ngasai ke kerjasama rakyat pemimpin ngabala orang pentaberan orang kerja perintah nyaku berasa terima kasih amat ngagai bala kerja perintah pemudah cara kita ngerja pengawal nyale kita kurang mat kita ngasai ke projek sakit abak kawasan
0: tau ketibas
1: ketibas
0: jadi aku meda nuan yang berhormat bisi dan sebut kita plan langgur ke derempu dalam timpuh ke pandak atau muka nuan boleh berjalan ke mayuh projek pemansang nyekenuannya nya bepun dari gempung bala ketua ke nama tu nyaga menua dia gempung dari rakyat nuan ngau gempung ngau pemansang dari perintah ke di menua kita di Sarawak dia tu jadi sebengkah lagi utai ke sangka aku diperhatik aku ya berhormat ya kuliah dikenak kita yang ngeruman pemansang leban kita bisa ulur rejang development agency ianya agency keterubah ke ditumbuh ke di menua kita di Sarawak dia tu sangka aku ya ke Urda tu udah tentu Urda tu mayuh macam pemansang infrastruktur kena ngerumban pemansang menua kita ngerumban penyamai kita di menua pesisir yang kan tuan boleh berkongsi ke sekedar hari pengawak kena perjalanan ke Urda memansang ke kandang menua tuan kelebih kebak ketipas
1: terima kasih jadi Urda tu depun ke kita keterubah ya bak menua Sarawak tu jadi kita sama nemu dia tu development agency tu bisik 9 itik kita jadi semua nanti kita akan buat teori orang kebukainya berasaskan teori kita udahnya apa raja development authority-nya ke tumbuh ke pemansut atau ke dia ada ke Dato' Seri Impu sebab aku nak ingat tahun bila sampai aku pun bisik dengan orang beranau kemayanya sebab nyali dia tu fokus ya laban kita menua kita itu tadi empat itu mujuana dari segi infrastruktur satu kedua dari segi penyamai rakyat melalui pembangunan sosioekonomi nyalai fokus udah kiamat dia tu nya pembangunan infrastruktur kita dia tu kita fokus benung agak jalai mayuh jalai di ketibas atau ke di area ke pegai udah ulu ulu rejang kapit pelagus belaga balih pan kita mayuh agak jalai ngana duit ke diberi orang 1.5 bilion yang dia bagi ke kita 8 niko YB abak kawasan apa rajang development agency-nya jadi dia tu mayuh kerjanya dalam progres bakal diketibas kita bisa jalai banyu makutnya pan ke bungkus nak belanja ke 90 lebih juta manjai 11 kilometer udah nyak bisa nyambung renyak tadi pan kita bisa pikir aku antinya degagak baru 23 km nya nyapan semua-semua beratus juta amanya pada aku dia tok lah nanti kita ngira estimate ke patutnya nyalai kelimpernya tadi mega udah tok ngadu ke pemansang sosio ekonomi jadi betuai ke aku mpu dia suasa da ke bala ahli lembaga pengarahnya aku memimpin pembangunan sosioekonomi kita di kawasan Udam. Nyalainya pan saya ku mujuana ngau peruntukan kena kita ngangkat ke ekonomi rakyat. Nyalai kita mendak bisa orang bertanam ke kopi, orang bertanam ke koko, betupe ke jelu, betupe ke ikan. Nyalai kita ngangkat ke sidato dengan authority kita ke bisa berdalam udahnya tadi.
0: Jadi dia tadi Urda tu nang segi siti hari cara kena kita yang ngeromban nyekenuan tadi
1: leban secara prinsip ya planning kita ya bak Urda tu kita mpungi kak utai rakyat tau ke rakyat madah ke kita nak bakal kita suba EPU ke mansir ni kak kita Madah tu ni kita top down deh. Oh. Jadi dia tu rakyat pu
3: madah
1: ngai orang baru kata madah ngai YB ke dekat amat ngosi daya ke semak sedaya tu guna kami. Kami uluk tebas, kami guna ke nupe ikan, kami guna ke pegawai ikan, kami guna ke nama ando pusat pemberdayaan ikan rakyat madah ke kita. Of course lah kita tadi kita ngagak kajian kita ini terkepatut sesuai bapenua kita nyak madu ke kita.
3: Siti tu ke kada tanya nuam bisa nyebut pasal pemansang di menua kita di ketipas. Siti agi utai ke diguna kita mamat datu yang bermaka kadang nanti keliak kita nadi ai dah bisa ro 2 3 ikut madah kita nama kita tu nadi ai. Dia tu internet tu Siti ari pemansang maga bak menua kita di prati ke bala mayo nanti ada internet ke kasak bala dia tu bakal kena ada air
1: ada ulang nanti lemai lah
3: kadang ada internet tu tadi nyau balam sia tu nyau pergi gak ke cara ketika kak boleh arus internet ketika gaya bungkur arus internet bak kandang menua nuan
1: di ketibas dia tu Muniko sudah hari SDEC atau KMC-MC capaian kita di ketibas kurang lebih ya 98% dia tu nanti kita nanya tuan tu mereka dengan nak perahu hari pasal suaranya datang di rumah sampai dulu dan lagi boleh main handphone dia tu
3: rindang
1: unyu rindang berperahu dia tu nada itu orang subana kan tau tu nyak Muniko nyak tadi nato nada seminit ya tau udah bisa nyak nato cabut baru nanti orang suka nak ingat mai ai udah nanti sampai lemai udah tu 5 minit pernah udah mesti bisa orang ingat udahnya laban cara aku abak ketibas selain kita ke bisa 4G line commercial line nya lah kita nyebut eh line suka ke kita bisa 2G dia tu kita bisa 4G jadi di ke depan yang sama daya depan yang MC tau ke mati media ke state bu SDEC ke tower kita banyak macam tower media tu nyalai nanti bisa black spot menyikut kita ini atau ke blind spot ya tadi tau ke area sampai boleh kena cover kena tower selalu ya aku ditambah ke aku disimpan ke aku Starlink
3: nginuan pun
1: diberi hari peruntukan lah
3: peruntukan
1: diberi kita peruntukan di Marpi agar rumah panjang JKK hari kita ke Sebana nadai telefon nganti MC datai masa yang tower masa yang lain tu kena dulu sementara nyalai bakal sewanya tadi bayar si yang kena duit JKK bayar sebulannya 220 kunci rumah panjang kita akan beli acquisition cost sejak lah bakal beli setnya 2,600 makanya atau 2,000 dia tu makin mudah gaya lah belinya sekali sidak ya kumpul duit JKK kena break kita nya sebenarnya bakal YB aku tadi merek tu break dengan kita kena kita menyelesaikan masalah tu bayarnya tadi nanti rumah panjangnya 20 pintu so RM10
3: cukup
1: sepintu sebulannya tadi lempung amatnya hari dengan nak line kada boleh orangnya RM10 1 gig itu kenyak dah.
3: Pusing dia.
1: Pusing dia. Nama muda itu pusingnya nyam ya guys RM10. Tu tadi bisa penyamai lah negara rakyat nyalai. Rakyat ku diktibaskin serkun. Serkun tadi baka gawai itu tadi amat nyamai masih dah karaoke pan ngena ngena ya YouTube ngena Bluetooth aja dah.
3: Nyebutkan ku tema yo.
1: Nada itu tengah nyalai saya sebab aku sekolah kita pun fully connected nadai dengan sekolah kita nadai capaian internet habis ini ke padam sejam dua jamnya nanti nadai nunggu cas ya padam itu bakal riudu hujan apa power kita dia main kena sares kena solar ada. So Starlink pun power kena solarnya kan so fikir aku nak aku nyebut kita temu apa digital ternyata yang bisa penyamai lah barayat lah
3: 98% nya angka ke cukup ya manahnya barayat kita sebenarnya mengka bak suku-sukut ke terlalu jauh banyak yang hormat berdaulah di bungkur internet kita
1: tambah ke kita kena Starlink nyam
3: sudah di
1: short term measures pun juga kita
3: jadi beranda pasal internet tu yang hormat internet tu nanti tua rindang tuan ada kini-kini boleh arus internet tu. Ia mesti diguna tuan ketuju ke mana. Jadi nama penemuan ngambil ke rakyat kita ke 98% dibungkur internet kita tadi ngena utanya pulai ke mana, pulai ke pemansang penghidup.
1: Aku selalu madah ngagai rakyat kita dia tu bisa pansut budaya baru. Budaya kesatu abak kita maya kita ngena internet tu, kita kurang berjakok ngapangan diri. Nah abak diri sebilik pan anak derwai main handphone, apa di bilik main handphone. Nanti di rumah panjai. Jadi mak kita mendak orang duduk derwai beranau. Orang yang mendak belak megai handphone.
3: Betul.
1: Oh, nyalai kita pastikan kita kapinai, kita ketua rumah. Oh, anak lemau kita ngelalau rakyat. Budaya tu, budaya baru tu bisik kos ya. Oh, kita mendak internetnya asal saya tak free. Ya kan makna free ya. Oh, sama ada kos berbayar atau dek kos loss opportunity korang. Mm-hmm. Lepas kita telungak-lungak ngau main Tito, main Facebook, nusi cerita bola, gusip, bisik magang. Dan at the same time, abah sepiak ceritanya, bisik ke pemana? Bakal balaku dulu ke tibas dia. Nanti boleh ikan. Tamai ke abah handphone dia, ngena video. Madah ikan, tuangga kaban belayan, bala baki ke pasal. Alu beli orang ke jatah dek? Jam 4 ke? Nanti kita mau guna ya kena kita berjual melaku ke produk kita kami dia lah banyak belanja ikan tengah daya ikan purau ikan semaya tak boleh menyarai berdua daik berdua dalam pukat sudah tergambar sudah tergah di semenanjung dia nutainya so balat tadi ke jempat ke lalu ada bukti yang orang produknya tadi bakal komoditi tradingnya lawan produknya datang payment sudah masuk makanya aku nanti leban orang rumah panjang dia boleh muka akaunnya kena online transfer tiap kenyak lah nyak penyamanya atau kita anak nak ingat anak nak muda ke ngainya dia bagi kita anak kita new budaya nak tergagak ke kerja rumah lepas tu main handphone bisa kena anak miak kelalu tumu dah suruh muda handphone matanya rabun leban cahaya ri handphonenya nya ari segi medical ya lah kita rumah panjai anang tak ngombai utenya badas magang nanti kita nak ada kontrol nak mau nanya orang mungkin atau natai ke penusah mai ge ari ke penyamai
3: kadang berita ke dia macam-macam nah OB kedaknya berita ke mana kedaknya berita ke ngasut kedaknya tadi berita ke sebelum bubu ngapa temu rekamat ke tuangnya jadi kedaknya scam ke dia
2: betul tambah ge AI dia tu OB tu muda mayaunin mu betanda apa semua
1: nyam
2: Arab ku tengah tadi
1: ngasuh kita lalik berumah panjai nyalik tarik budaya baru budaya kita baca cuak pengendiri budaya kita ngeremai ke berita bola nyam nanti kita nak nemu yang ngomong nanti hari minggu tadi boleh live telecast dia mendak orang semayang abak
3: gereja
1: abak gereja dia
3: nyopi tuan ngagai hari ya bungkur internet tu nyong ngalih tuan ngagai pemansang pelajar aku nemu nuan ya berhormat nuan siku orang ke nang segi nemu pemesai guna pelajar untuk ngagai penghidup kita jadi bak nuan pu ke nyadi pengari rakyat sudah tentu mega tu siti ari agenda pemansang ke di kemeran ke nuan bak menua kita di ketibas dan jadi nama tu ku jako Melayu tu peranan tu ke utai kuliah dibantu nuan bak nembiak kita ngau bak sekolah kita di ketibas dan
1: nah segi ya munyi kekuari pun pendidikan tu nah segi utamaan kita bak mengurus kawasan serta mengurus rakyat kita. Kesatu bakal pendidikan kita bak ketibas kita ini segi bakal peruntukannya dan segi bisa tajaknya nak bertulis dan nyata aku nyimpan prioriti ngagai keperluan pendidikan kita. Contohlah sekolah nadai pusat sumber kita kusung. Ambil ke contoh sitik sekolah kita di ketibas secondary. Abak pusat sumber nadai internet. Bilik guru nada kipas. Bilik darjah ngena kita nyebut sebanyak blackboard. Kita masuk mantuk sekolah dari segi masang aircon, dari segi ngadu ke whiteboard, dari segi beli komputer, nyan segi keutamaan kita. Kita tajak nak terus ngagai sekolah kita melalui PIBG. Taunya dari segi bantuan ngak fizikal ngagai sekolah. Jadi kebukanya tadi bantuan kita ke ngagai pelajar miskin, Nah, seminggu dua tu orang masuk agak universiti, bisik ke balanya kita nak ulih nolong sekolah. Datang aja ke pusat iman, tau? Datang ke pusat iman. Nangka ni kita ulih nolong. Udah nyak situ dah utai ke nyamai iman abak kudin ke udah datu nyak kita bisik song graduate club. Tau? Nombor ke club song graduate kita nyak. Jadi dia kita kami bersawup nolong nambil ke serantak ke kita ke miskin serantak lah. Kita berkumpul dia tablak bersawup. Of course lah YB tu selalu ke mayuhan lah lapang pun kita dah. Kita berkumpul berkesari doa atau kita kita ni mendak anak bangsa kita tinggal. Amat kita yang buatnya lama gak pindah nak tak tersimpan ke duit. Tang tiba ke api naik ku ni duit ke disimpan dah. Nanti aku dan keadaan kita dulu dah berkenyak berkenyaknya. Nale kita ke nilai tu, kita ke nemu, kita ke atas tu. Kita turun ke bawah kita nulung sedaya. Pama nanti sih ko orang yang boleh tolong kita ada. Spill logo anak ya ucok ya elak kan nak gak ngulang bakal ya baru. Nale ngaku pendidikan tu transient politics menyiko kita. Apa ya politik anak yang mungkin nak politik, apa ya parti pembangkang anak yang mungkin nak. Nyalai kita aku nak berpuak atau ke berpihak dari segi ngadu ke pendidikan nak ngira kalau belain aku muda orang politik pendidikan ngai aku berjalan aku percaya nanti apa yang laban dek anak yang mungkin nak mungkin anak yang nemu mungkin mana lagi mungkin anak yang jadi penyukung dek nanti udah pandai lah nyak pros kita dek laban kita itu berjakok ke ukai aku ukai dek kita berjakok ke tok bangsa Iban tok bangsa orang Sarawak kita ke maju ke menua. Anak kita tendur kita kasih kok tak. Kau nyalai semua orang patut dia layak menerima bantuan kita sebagai wakil rakyat. Makanya ya. Nyalai aku selalu ngasai ke diri di anak Iban ke di anak Cina semua orang menerima bantuan magang. Tahu apabila jadi wakil rakyat kita ini ketuai semua bangsa, semua pengawal baik kena pendidikan. Of course lah bakal pendidikan kita berfikir Cina tu semua kaya. Bisa kan lah. Agi melu kebantuan kita. Melayu semua layak boleh bantuan dari perintah. Bisa kan lah. Awak nyalai kita medak lah. Case to case ni tak patut. Tang anak kita miak orang bangsa sepiak ke orang di menua sepiak ke nak sama dengan kita. Kita wakil rakyat aduk kemagang. Tahu tak ke prioriti kita ya bak kawasan. Aku nak sikit percaya ke pendidikan. Selagi pendidikan nak aduk kita agaknya kita carut dengan pengawal bukai. Tahu dari segi kita berpikir dari segi pengulih kita kelayakan kita dengan orang bersemekih minta utai ke atas. Nyalai pendidikannya agak nomor satunya bapak pengawal aku.
3: Agak nang segi utai ke patut dikemeran kan.
1: Utai patut
3: aku berarti ke hari gaya nuan ke madah ke gaya utai ke dibantu nuan ke gaya sekolah tu ya warna udah tentu si meri empas gaya pemutus persa atau ke gaya asil utai ke dipijalai ke nuannya yang kan nuan boleh berkongsi ke kati gaya pemutus persa atau ke pengawal.
1: Laban aku ke ibu aku ibu ke pengajar. Aku ngai mendak sedar teranaya bak kebajikan sepala pengajar pan. Jadi aku selalu burus ngau pegawai pendidikan daerah pastikan guru kita nerima sokongan kepatut. Baik kenyak sokongan dari majikan sedaya, baik kenyak sokongan dari rakyat tempatan. Nanti aku nemu rakyat tempatan tu nak nyukung pengawal sekolah, aku mampu masuk campur. Aku nama kebuah bangsa kita nak ngemeran ke pendidikan. Tengke setakat ke dia tu bangsa kita bangsa kami di Ketibas tu balatna bersemuka ya. Nama-nama pengawal kita bak sekolah orang segi mereka sokong 100%. Jadi empas ya apabila orang meda aku tertarik bisik pengiruh habak pendidikan. Jadi tuai bukai tadi bala sedap pulu, sedap tuai rumah pemanja temu bapan yang ngai ke tinggal. Nanti aku nyuman sang ke sekolah. Penuh kami belakian tadi biar orang tentu di tahu nyalai ya I believe it is leadership by example lah tahu nanti dia nak ngemeran ke tadi jadi orang lebih hari dek masa kamu ngemeran ke nyalai kita selalu merik kepimpinan dulu tahu ngepun ke pengawal udah nyak tadi setakat ya ngerjau teh keberatnya tadi nyamai kita ngelak orang tahu tak kita meri mesti merik contoh kepimpinan. Ini penekanan kita ya bak isu-isunya lebih lagi bak pendidikan.
3: Ya sudah tentu nyuruh bala pengajar kita, bala nia kita itu tadi bersemangat lagi, kemansang ke diri.
1: Laban bala pengajar pan yang nemu kita nyukung sedaya, ya nemu kita itu berarti sedaya mendak sedaya lebih lagi bala pengajar lokal aku selalu mada nanti menua bukai bukai kita ngendak ke bala orang ke atai hari menua bukai ngajar bala menua kita itu yang kita ke ngempu menua kita ke ngempu kaban belayan sekolah kita ke ngempu sekolah kadang-kadang tunggal tu ampu ke sekolah dia atau ke anak tu ampu nanti tua tadi nak merek kerjasama nak kerja ngebenar siapa ge orang datai kia cigu hari menua bukai tadi datai kia ame minta ampun atau sidak ya satu berhemat untuk sesuatu masa aja sidak ya tak lebih lagi cigu ke orang dia ampu nyak ke diberi kita penekanan ke sama menyumbang to bangsa kita ampu rakyat kita ampu malah kamu belayan dia ampu ini kita patut nak ngatuannya. Maka aku nak aku ibuah ke politiknya semaja kok. Tang pemansang rakyat tu sudah berpilihan. Enggak nyamuk politik. Lebihnya kita gawa. Ngadu ke rakyat menua kita ilak. Aku kan nanya buat tak. Anak kita ilak sudah nada ngelek baru kan makan jagung. Nyak tahu ingat kamanya. Sudah nada ngelek baru kan makan jagung ilak. Sudah baduk berkuasa baru madah ke petung nak kuasa tu kuasanya. Nyak aku ngai berkenyak lah. Nyalai bala rakyat yang selalu di kingat ke kita yang nak sekedar leka Jakob sekedar Jakob motivasinya ilah ngai kita dituduh orang nak kerja pengawal ilah disebut kerja Jakob sempamanya tadi mah
3: tuang lah kau lihat lebih tua ke bisik dia nah yang berhormat jadi penyiaran dau tua pasal pemansal sekolah tu yang berhormat jadi tuang ngalih ngagai Siti Agi utai ke tadi bisik nuan nyebut pasal agenda keterubah nuannya yang kemansang ke tanah. Tanah tu dah tentu berguna ba menua-menua dai lebih ke baraban bangsa kita. Nuan pen pada aku ba Facebook selalu berjalan berandau ba bala ketua-ketua baraban bangsa bala kita ke bumbu tanah tu tadi nerang ge sida tentang pengelikun tanah. Jadi ba nuan yang Muhammad nama ke buah tu tu guna amat diatur kita. Lebih ke pengari rakyat ba kan.
1: Aba aku lebih ge kita bisi undang-undang. Undang-undang kita itu ya bisa asas ya. Asas ya, ambil contoh kita, undang-undang NCR kita. Ini utik kalak diperima kita tahun 19, sebedau 1 bulan 1 tahun 1958. Jadi kita kena miak ke dunia itu, subak gik, orang ngingat ke tanah. Laban, orang keberimaknya bedau. Dia itu kemayuh giknya, bakal kita itu tubuh kuto. Ini tubuh icit, sirak kini keberimak subak. Dalam undang-undang mega ya perlu ke kita bisa bukti nyat tanah kita kalau diperima. Nyalai nanti kita pindah hari ulunya pulai kile bertingki ke dile nak kalau pulai kulu nyari utai kita nyat tahu lenyau dulu. Orang ke dulu mengampu ya. Kau nanya menjawab maka aku nyunak dia di ketibas nyunak dia di sibu tingki di sibu anak ada di sibu semaja kok. So nadai stres kita ini muda, naule giga kita ini asal usul kita kegempur tanah dia ni lah. Nyalai dia tu kalau bangsa kita akini ke apindai ke besi bedau, adu ke kita dulu tanah kita. Sudah wiyali nyau, nak murah juga lah ngambil, tak kita nak mudi ni nul ya. Cuma jauh lah, bakal ngai kami, ngai aku. Akini nadai, apindai nadai, nanti aku pun nak kalah ke tanah. Antara nak temu di ni tanah kami bisa kena laban satu kita nak ada dokumen nyalai dia tok ko mai rakyat kita ada suang maka ni yang dia kita ngagak dokumen tanah kita nya ianya pengek kita au kita bersaksi ke orang ketua ege orang ke pengulu orang ke dia di rumah panjai kalau orang nya agi bedau nyalai ke nguruman traceability au ngai kelama ge elak nak nemu gig kita di ni tanah kita nanti kita nak agak documentation dia tu nyalai aku mai rakyat di ketibas ni yang ka yang boleh ambil kita nak undang ke bisik nyak meh aduh ke dulu nanti kita juga nanti undang-undangnya ditukar nguliah ke nyak 100% dengan kita kita nak nemu mai ni undang-undang tu boleh ditukar tau kemain ni yang boleh ambil kita ambil untuk kita ini tau nyalai ni boleh ambil kita nak undang-undang dia tu pakai teguh tau pakai teguh ka ya mimit pegai tu gua nak temu main ni kita ke boleh elak au kita sama nemu lah kita dulu pindah ke pasar atau di pasar kita seminat boleh rumah site ke doite nya ulah menampung berapa generasi ja ya. Tang tanah kita dulu den nyali kita ngagak pemansang atai dulu atai bataneh kita atas tanah kita nya ngame ialah oleh bisik disambung ora kedudi ia berdau traceability nya ia bisik hak milik ia bisik palak menyikut kita nyalainya ka datua kita ngabadas ngabetul ngajampat ngame ialah yang nalenyau
2: WB kusi saya tanya yeah. Kelimpah hari aku meda pejalai nan kelimpah hari nan ka mendokumentasikan tanah tu tadi deh ngambil kenya menyukan tadi meh bisa nyala orang ngempu aus padan apa semua aku meda nuan baga siko hari orang ke cakah ngetan ke menua arti kau tadi deh nyaga menua pembersih menua aus. Jadi de pelabak aku taito tadi bisik na berkait ngau ari segi ti kita meda menua ketibas to site ari kira kage bersih ku aku nama ku bapiak laban sungai ketibas to bega asai ku nan kala pada sungai ketibas to antara sungai madu bersih ya laban lagi bisi semah lagi bisi empurau ekosistem yang bega age mana. Okey jadi ati non meda WB ya tanah-tanah kita kage puang ikan nak ada kerja atau ka mui ke tadi kerjaannya tadi ada utek ke kumai orang nangkap karbon kurang jadi aku tak menemu nama utek nangkap karbon kurang oh jadi bekeni non meda menua ketibas tu potensi ya ikau ulih no nyimpan karbon tau ke nangkap karbon ko kita bekeni non meda utek WB ya pada non hari 5 10 atau ke 15 tahun kekat datai apa menua ketibas tu potensi nyimpan karbon
1: kita meda pemansang tanah kita itu dua cara. Nanti tanah kita itu kumer baca dari segi topografi ya lanai. Mungkin kita nyamai nanam sawit, nanam pemansang bukai. Dan tanah kita di ketibas, kita meda topografi ini segi 90%

0: na sige na kaya po masaiko siya. Nyalay, nga na rancangan kita eh, tau ke cara kita kakangurus tanah kita, NCL kita lah, jako NCL, tanah perintah, ni ko perintah nga tu, tanah NCL kita nya, kes bisik 90 ribu hektarnya, bekeni kita kelimpah hari kita nanam sawit, ambil ke contoh, nanam kopi, koko, gula, tebu, semua jako lah, tau. Satu faktor kita, kita nak guna menua. Kedua, kos melibat kena ngadu kena besai. Ketiga, kita sayau ke menua. Keempat, kita kak selarikan pengawak kita dengan pengawak perintah ke berplasal ke kumer PCDS 20-30 nya kelasterian alam. Nampak? Nah, kemarin pun Premier Sarawak nyebut kita kak ngalau menua, ngambil celap, bukannya nyari kita ngalau green. Bukannya apa lah, nyari kita mikir ke ya, bukannya kita kak monetize mulih ke duit ada tanah NCR kita nya, ya ke tinggi, ya ke berbukit, ya ke tinggi tebi yang kau kita nya tadi. Tuan Rejaya pernah uli ya
1: kampung-kampung puang
0: kau kita nya dalam kawasan NCR kita nya. Nyari dia tu kita mikir ke, aku mikir ke ya, dia tu menua kita ini tiap ke Paris mpu protokol atau ke Kyoto mpu protokol, menua kita makin panas. Jadi siti cara orang-orang ke pemanas menua atau tadi ianya nanam kayu. Laban kayunya tadi uliah nyedut baru kaban ku kita nya tadi ke keluar ke kilang, ke keluar ke macam-macam lah. Sida ke ngigat minyak sebelah tasiaknya. Kita ke Bintulu sebab maya kita meda api bukan tenaga dia. Awnya citenya ko mai orang CO2 tu carbon dioxide, carbon dioksida. Jadi nya tadi tau nambah ke greenhouse gas kurang terpenyak lah. Dia nya tau ke ozon thinning kurang. Matahari nya tadi pemanas matahari terus kebaruah kita nare te napis alai nyale dunia kita makin panas. Nyale kita ba ketibas, kita lagi mai kampung. Tau, terima kasih ngagi orang kedolo nak nebang kampung lah, nak nanam sawit. Nyale dia tu kita bisi peluang ngurus menua kita nya dari segi nguna ya sebagai fotosintesis. Tau, kayaknya duit karbon ke kita nya tadi nangkap karbonnya. Tau, kayu tu secara alami, secara natural, ia boleh nyedut ke banyak pola lagi pun kayu baru. Tau, nyalai, nanti bisa company kebesai, sida ia kak berstatus green. Tau, ambil contoh lah company minyak. Sida ia ngurik minyak, udah yang luar ke kabarnya tadi. So, sida ia ngiga offsetting empu green deh. Nyedut kaban ke di keluar sidanya tadi. Pola lagi tanah baru, nyelap ke menua, ianya sidaya tau nyewa kampung kita. Jadi apabila kita nyewanya tadi, agak kembali ke besar-besar, ia melibatkan teknologi. Bekini kita kak nyukat biomass, daun kayunya, ia boleh nyedot berapa karbon. Jadinya tadi berguna ke teknologi. Ia berguna ke satellite imaging, ia berguna ke LIDAR, pun sistem application, geothermal inspection atau apa macam lah. Teknologi ke berguna kena. Nyale aku asal saya aku mikir ke kita kena caranya. Ngigak company nyewa fotosintesis sebab karbon kayu kita nya, kita ngigak teknologi bekeni kita ngiranya tadi. Teknologi dah bisa bakal bak menua Brazil, Mexico nama to. Dah sampai pun dah bisa dan membeli bisa dah tergagak berapa kena. Laban ila kita berguna ke siwanya. Ini aja cara kita boleh kumayor monetize tanah NCL nanti NCL kita nya. Hari kita kena bang kayu, jual ada kayu sekali aja tumbuh baru nak tembus semaya. Nari dia kita minta ngiga orang siapa kuliah nyewa kampung kita nya, hijau kita nya, kayu kita nya, daun kayu kita nya. Ke boleh nyedot fotosintesis, nyedot nangkap karbon ke keluar ke sidaknya. Hari dunia atau nyalai untuk itu teknikal mat yang disebut. Nyaku kurang mimet beranau ke ya. Semina kita kak nemu kini ke arah tuju kita. Ngai ke kita ilak nyak nyu tinggal. Tau ke kampung kita nyak nyu nauliah de keluar ke kita nilai ekonomi ya. Kita nauliah tambah nilai ngagai tanah NCR. Udah nepiapan bebenar kita nguliah ke NCR nyak sampai besik kita dengar orang ngagai mahkamah. Udah uliah tanah tadi. Kita nanamu nama gunanya, nyari sitik gunanya, kampung kita nyak sewa kita ngagai orang.

0: Ani nitiah ke ko carbon verifier to kita semina na tau nebang kayu sai de baru pun kayu nya kita tau nanam kopi, koko, vanila te ke baru dia ngadu ke ekotourism kita da sorenya ga sungai jadi alam kita nya agi mana libuan kita do kita dia au. Makanya me pedak kula cara kita ngurus menok kita bas.
1: Tanya dalam tempoh ke panjainya nah.
0: Nak entu panjain dah pedak
1: dalam tempoh. Nganti utanya udah ditetap ke mamat
0: nah. Dia tu kita kan nembok ke NCR kita eh. Udahnya kita ngiga hak milik individu NCR nya. Udahnya baru kita oleh nyewa ya labanila. Nanti orang nyewa ya tadi kita kak mayar setiap orang ke bempu tanahnya nitiah ke size ya. Nya aku selalu merancang bala kita mupuak ngiga antara menua site-site antara de ngopangan dere di rumah panjai. Kala urang tua lagi bisa.
1: Tiap ketua karajian ge bala di benua kita namanya bisa tuju kan.
0: Bisa
1: tuju ke dia do kita.
2: Utai tu beka utai ke baru batang baru temu tu tahun utai tu lama dah di kerja orang.
0: Limpernya megak tadi tuan kita ka ngadu ke platform kita bu. Semanja ko anti orang nyuanya. Nak orang nyawa hari tiap ikut kita. Nyalah kita di Ketibas, kita ngagak sitik platform kumaiku lembaga amanah rakyat Ketibas. Mungkinnya jadi bakal orang ke ngadu ke sawit joint venture-nya deh, ngadu ke kumai orang area development committee. Jadi kita lah mungkin kita kena lembaga. Ke pengari kita ke ngempu menua, ngurus ngau orang ke nyawa, ngurus ngau teknologi ke kena orang ngadu ke biomasnya. Ngamik orang ke melin tadi ya berpangai ba utek ke gagak bala teknologi senyak ya. Au nanti orangnya madah 500 tan carbon equivalentnya 500 tan mesti warnya 500 tannya membayar ke ya. 500 tannya atayari berapa ikal tanah. Kenyaknya
1: ngojaku lembaga tu ngatur sida ya.
2: Ngojaku kemuntang ge bi aku kira beketuk macara ya. Desmina nyaga pembersih kampung, jaga menua, lalu anti bisi orang kanyawa, syarikat besar warga kanyawa, dan semina nerima sewa tiap bulan kira
1: hari lembaga.
2: Hari lembaga.
1: Harap kita itu mujur diatur Muhammad Leban mayuh tanah kita ke kampung Jeruang itu ada mansur kasil. Dia bisi kabun trading tu betul dah tentu beri penguntung. Nada ada kerja tua pun.
2: Betul.
1: Delak ketua kenyak pun bisi utai ke mimik masuk nyumbang pengawak kita di rumah panjai.
0: Ya dua itik lah penguntung ya. Satu penguntung ya ownership. Tanahnya tetap ni kita. Kedua, kita boleh tambah nilai tanahnya. Bisa penguntung kena kita melanja ngeruman penyamai.
1: Betul. Jadi hari sukut buka itu ya ke ndak boleh dikerja kita digagak kita ngocaranya. Ya kuliah dikerja kita leban dia tu perintah menua kita ba PCDS pun bisa bercakup pasal food security ngemansang ke menua ngambil ke boleh nyukung utai ke kena kita berhidup dalam menua kita itu yang berma. Jadi nama timbal balas nuan ba kena menua nuan di suang dan yang ka bisa utai ke dang segi ka di fokus nuan ngagai-ngagai kita di suang.
0: Kita ada suang, udah milih siti commodity crop ko kita ada. Laban kita kap milih utai ke sustainable bisa kati kita nyebutnya kelasterian satu. Ia oleh kena kita nyimpan hijau kita nyata ada. Ianya kita udah milih koko siti hari commodity crop kita. Satu kedua ia nak tu melibatkan kita nebang kayu. Nak tu melibatkan kita ngerumah tanah kena lipan utep kenya. Nah, kita bijak ke carbon trading tadi greennya tadi pan kita tahu nanam koko. Lama koko tu kira orang ya under cropping deh. Baru hari kayu kabang, hari kayu perawan, hari kayu besar-besarnya. Tu nah, sidaknya tadi merancang kita nanam kopi, koko, vanila utai de baru kayu kekak di suara kita nyata deh. Iko pelancongan, nyaga sungai. Jadi kita bak ketibas, utai ke fokus kita dia tau. Ini utai kuda bisa dia. Dabai bel, segi udah dadu ke kita. Empurau bel, segi udah nyala kita nyaga sungai kita. Udah nyak kita ngadu ke poket utai kuda bisa, baka lada utai bukanya. Udah nyak kita betupe ke jelung, udah nyak kita ngadu ke merayatkan ekonomi itu tadi kita bergagak ke market, bergagak ke tamu dan segi di nitiah ke keperluan nitiah ke permintaan dari rakyat nyalai kita sosok ekonomi itu tadi kita berpanggai benar mula tu berpanggai benar kita ba perintah kengatul pasaran kita. Berpanggai ba orang ke pandai ngatul pasaran market nyalai kita tadi pasal security tu pan kita nak boleh supply semua barang dan ni kita kuliah ba daerah kita nyak madu ke kita ya. Sekurang-kurangnya bakal kita jemah lah pada aku lah kita boleh supply coklat. Sebanyak kok coklat lah. Orang mana buka itu dek sida ya kak nyadi ngeluar ke padi nyalai es Sarawak kita lah. Setiap distrik tu bisa ngeluar ke pemakai macam-macam ngau nak pemayuh nitiah ke uliah kita nyalai ya dalamnya tadi ya nyadi ke keselamatan makanan kita ya apabila kita ngeluar ke kita masing-masing lah.
1: Jadi nyo pula itu ngagai Jakob pasal nembia tu yang hormat. Laban itu Jakob pasal pengawak bertanah bertupik tu. Raban nembia kita nang sigi ya kurang amat. Ambil bagi bab pengawak tu. Laban pengawak tu kumaya kita kamah tusah
0: panas
1: panas lelah tu kenyak semua. Jadi kena kita merangsang bala nembia dia tu perintah ke betuai ke Datuk Tinggi Premier kita. Memasang kemayuh macam inisiatif bakal berguna ke AI, berguna ke smart technology dan
2: IoT.
1: Kati gaya Datuk dah pedak nuan, lalu dia baik nuan gaya kena menua kita.
0: Jadi Datuk pedak aku, mayuh bala nembia tu, ngai nyadi pun kedere. Satu, status tanah. Nanti kita biakuk ke pasal pertanian, agro tani ke nama-nama apa. Ya berasas ke tanah. Nul sida yang ngadu kota itu. Walaupun kita bisik teknologi, IoT yang ambil contoh, tang sida yang melu ketapak, di ini nung agak projek itu. Baru teknologi itu boleh masuk. Nyalai kita selari, atau keselaras ngau rancangan kita keterubah tadi. Ngadu ke tanah itu dulu. Nanti sida yang bisik tanah, sida boleh bertanam sayur, masukkan smart technology, kita kena IoT, kita kena AI farming, kita kena macam-macam lah. Nah dia tu pan kita bisi program hari perintah. Okay, smart farming pun program. Nama kebuah kita nemek kita lawan ngadu kenyak lah banyak lah. Tapi masalah bagi kita. Tanah. Nanti kita minta projek tadi. Nak tahu nak bisi pala. Mana dia tu perintah ulian terima nanti AGZ. Nu kita ngadu ke kebun kelulut kita, kebun itir kita, kolam ikan kita, nu sayur kita, ngami kita boleh kena teknologi application tadi. Jadi selagi kita nadai tapaknya tadi, teknologinya pengennya dikenal apa kita nadai tapak. Nyalai kita pulai ke isu pangkal tadi lah. Jadi pikir aku, nak nembak kita ngai, aku berarti kaya ada. Tak masalahnya tapak kita. Dia tu banyak mah bantuan. Nah kita kat mereka projek greenhouse. No sila nanam rock melon. Semuanya kau. Kayaknya katnya di gati si rumah panjang dia. Kita kan susah sila ya ngaga utek berskala besar. Nadai kita pak. Kau pernah tadi. Milih pengawak ke pasal, makai gaji, bekuli, kenyak.
1: Aduh, saya nyebut pasal ekoturism tadi. Pada aku, kerana menua kita di ketibas dia, nak sigi tau sebut kita, besar benar peluang. Nariat bola temuai datai, bukan seminar, nemuai, tang ngasai ke ngayam pemanah rampak menua tu, yang berhormat. Jadi, nama tu, pejalai nuan pak, perkara ekoturism di menua kita ketibas tu.
0: Muno ketibas tu ya ke mana amat pada aku ya berdasarkan natural setting kita ya ke asli. Kita bedau virgin jungle korang, hutan dara kita agi bedau, jelu kita agi bedau mayu, sungai kita agi badas, nyalai dia seminat dia tu kita bergantung agai infrastruktur jalai kita. Udah jalan kita nyat tembus 10, nyamai kita yang agak shele, nora melancong, nyamai kita yang agak nama kita nyebut jeti kai, nora kemanek kai, ngulu sungai. Ambil contoh bakal dia tu, mayuh bala temuai hari benua Cina. Sirak yang madah di benua Cina semua utai berpasal bisik magang. Supermarket bisik, jembatan besar bisik, bisik magang utai ke berpasal. So sirak ya, nanti sida atai kita sida ikat merak utai kenadai sida ya bakal kita sida ikat ngasai kediri makai pamak Mana kita ketibaan mai pama kan makan ikan pengambil hemal ikan borau kita nya nyu beribu nya sekali makan siko nya. Nya utik ada empat sida. Tapi dia tu kita itu baru ngepur kelere baru ada arti ya. Jalai kita bai kata dulu. Nanti dekat merak burung kenyalanya mayan man. Agak lanjak di mau ke dah. Tang SS kita seminat sungai nya aja. Nya aja agak bedau nyade ke penekul kita. Nanti jalannya udah taila atau ke SNWN kita berapa kilometer kita kuharap ke kita kita bas ke udah pasak jalannya mupuak lah ngaduk dere ekoturism tu nang segi hari utai ke patut yang ada kerja nyamai ada kerja nak tu saya bagi tai awak lebih kita bisi tanah non dua kenyata dek nyambel kita nyebut sidak ke nemi atau pikir aku teperan sayang sidak apabila sidak oh bisi tanah aku den di si jalai aku ngagak langkau di belakang langkau aku ngagak kebun hitit ke kebun teluk masin ke atau ke kebun kelulut ke ekoturism aku orang datai kia ngepam ke diri air kelulut maik madu pulai beli sidak din tau ke sidak ya bisi night fishing ambil contoh jadi mayuh man pertanyaan bisi kena utai itu abad ketibas aman potensi aku merak nak segi amat besar ya bagi kita ketibas. Masalah kedua ya kita sampai cukup dua orang diau. Awak nyalai dia tok kita mupuak ngadu ke rumah panjai. Dua bala kak bermalam orang ke atai ke rumah panjai. Jadi aku ngarap ke kita ketibas tu tadi mendak peluang ke bagi tok lah. Awak
2: kira baka homestay nya
0: we be. Baka homestay. Mupuak ngah homestay nya dulu.
1: Terus kak aku senutuk benar gau langgur nuan din yang berhormat gau bala pemesa-mesa perintah ke kangaga dan by bell. Empura bell. Semua tanya sagak ku bisi kaul gau ekotourism magangnya. Jemaah lah dah. Itu tanya udah diada ke kita yang magang. Jadi nya kali tu gaga pemansang kandang benua. Ya ke kilik kita gitu, yang berhormat pasal suang pada aku antara kena menua ke jauh benda berubah kelebih lagi gitu, udah jalai kita ke hari sibunya tadi datai sangkai atau ke nyentuk ngagai nama tu menua kita di suang lu terus ngagai kapit bak nama tu rampak penemuan yang berhormat bisik kini langgur ke mana ngagai menua kita di kelebih lagi gitu, bak pasar kita bak suang dia dekat diadu ke nuan
0: jadi dia tu kita benuang kumai kita facelift awak benuang ngangkat ke pemaji atau ke penyigat pasal suang dulu awak main hotel lama-lama parit kita awak sungai kita dia tahu ke kemudahan awam kita nyak ke benuang dan main dadu ke kita dia tahu orang tu kelebih renyam aku main ngadu ke utai kedua orang oleh ke duit. Tahu nyala kenti dia kesuang dia bisa meda tamu di si jalai. Udah nyak dia tu kita benung ngadu ke depan pasar suang kuma kita ada bay square. Udah nyak kita ngadu ke situ dak market besar kita jangan produce market. Tahu leban nanti kita seminak ngadu ke pasar aja. Orang nadai duit, nadai purchasing power ke kita. Aba aku agak impian itu tercapai hasrat benuanya tadi kumai kita benua maju. Tahu semadi kita tadi rakyat kenguan dia bisa kemudahan dua sidai boleh duit. Udah nyak sidai nyamai dia dia nanti nak pasal kita mansayang barang mayuh datai leban jalai udah datai. Aku ngai ke mayuh ge jenayah kita. Leban kita ke aku tanya kita nak mampu. Pengujung ya kita curi. Nebiah ke dah?
1: Natai ke penanggul.
0: Natai ke penanggul. Nyalai pemansang kita berpasar. Mesti dia selari ke kita. Sama mansang. Ngau pemansang penatai pemisik. Nyalai kita ngagak pasar badas. Masa yang sama. Kita megak ngagak. Dini orang nguliah ke duit. Abak pasar ke badas. Nyalai. Dia tahu kita berseranyat. Aduh kita menua ulu. Ngamai orang tai ulu jen. Uliah mai utai sedia. Tai di pasar. Bisa duit. Nyak mau. Nyak aku selalu nyebut. Cina ada pasal patut nyukung orang ke dulu. Betul. Oh, nanti utainya patut reganya, reganya meh. Dia jual Cina ada pasal. Nanti bajanya tadi kena orang dulu dia maja sayur, maja buah. Nama sidaknya ni lah, atai ke pasal, bisik market gagak perintah, sidak yang berjual ada pasalnya mai, bisik duit, sidak ya terbeli kutai Cina ada pasalnya lah ya, always melibatkan ya supply chain yang pun. Abang lokal dia. Kita baru kita boleh regulate yang pun domestik ekonomi lah mengikut kita. Nyalanya untuk kebenaran dadu kita. Nanti dia tu orang kesuang kita. Mayuh tu dia berubah dia. Nah, trafik di pasar suangnya. Subak. nanti hari gawai nak uliah no dek berjalan ya. Ni buah ada kemai kereta yang berjalan pun berlantai dengan pangan dere. Jadi dia tahu traffic management yang dah datur kita main yang one way orang yang main berjual di si jalan lepas kita meruan dek agak kita aku ngai mendak orang berjual ngagak pondok sengapa di si jalan nak site yang nak selamat untuk pembeli tahu kan dual kita empu ke berjual nyalai pemansang kita apa pasal suang mesti diselari ke kita ngau pemansang ekonomi dulu delay tahu kan nabi yang pasar suang nyampu.
1: Ngerti tadi nanti rakyat kita mansang pasarnya otomatik mansang sekali. Nama tu bakal pemansang rakyat kita ke hari menua pesisir ni datai. Nama tu berbelanja ngagai kena menua kita di suang dia. Jadi aku berarti ke randau tu atau yang berhormat Nuan Mayuh nyebut bekaul ngau pengelantang penyerakup mulai mana ngambil ke negap ke ekonomi negap ke menua negap ke sukung ngambil ke kita ndak berlat lebuh kita berjalan ke pemansang. Jadi ba rundian Nuan pu yang hormat pengelantang ngau penyerakup tu pada aku utai ke berat di berjalan ke Nuan ba kuasa Nuan di ketibas laban tu uliah nyukung semua pengawak ba rundian Nuan yang hormat bekeni Nuan bedak pengelantang kau penyerakup tu.
0: Pengelantang kau penyerakup tu datai dari pemujual kita. Pemujual kita lebih lagi tiga ikut mensia ke penting amat. Kita tahu mereka kita mujual, tahu tahu mereka kita patah. Satu bala pentawiran orang kerja perintah. Kedua rakyat mesti bergembung. Ketiga pemimpin mesti bergolai. Dek kumai kita nanti aku nyebut nama atau tripartite artinya lah penemu kita nanti orang tiga ikut tu nak berserakup output ya pemujuannya nanti tuai nak boleh pangan dere baco acua mawa pemansiang pan timpang nanti tuai nak boleh ngorayat nak jadi tuai pemujual pan timpang pihak mega nanti tuai nak sepala punya ke kita nak sehati nak segala sejalai ngau bala pentaberan bala pentaberan ku aku tu ianya bala sida JKL upas perintah lah nah masuk RTM ke pengeremai berita RTM nak ngeremai ke berita badas dah nak merayat nemu rakyat tadi nyum sangka buruk ngek nyalai orang tiga ko tiga perkara tu mesti genggam amat nanti kita kak ke pemujual pemimpin mesti kerjasama ngau rakyat rakyat mesti kerjasama ngau pemimpinnya tadi ngau perintah tahu leban agensi pelaksana tu segi perintah tahu nyala nanti agensi pelaksana tu tadi nak tegagak ke projek mayuh ni duit perintah ada baik pan yang nak akan muncul nak tegagak malah jadi projek sakit bagi kita ini siapa akan rugi nak muncul rakyat nak ulang guna rakyat nak ulang agak nyalai pada aku utek amat penting amat berat di kerja tang terima kasih lah ngagai bala kita di ketibas orang kerja perintah bala rakyat tau ke kami dua ahli parlimen dan segi mulai ngau penuh ngau teguh ngau pangan diri lebih amat penyarakup kita rakyat ngau perintah nyalai kita nyarakup kian dengan segi mayuh cara lah kita bisa beberapa itu influencing structure ada contohnya kita ngagak persatuan tuan rumah ngambil nyamai bijako improve communication kita nalah kita bijako sangka baik aja sangka buruk agak lagi kita bisa ngadu ke bala jawatan kuasa kita ngambil nyamai kita beri ngenatai ke jako ngenatai ke bantuan abad sida jadi ketegak kita itu terang menyukur Melayu telus abad siku-siku abad semua kita ke dia nyalai kita tadi berani beri penyarakup berani ngambil komitmen kita ngopengan diri ngadu ke kawal kita
1: Ya aku muda yang berhormat cara nuan ngatur pengawak leban kita nuan tadi berjaku hari baru ke atas nah bottom up nanti tua ngembuan komunikasi kena mana orang kena baru sudah tentu tanya tidak didengar tua jadi nuan pada aku siku pengari rakyat kita kenang segi nama tu berjalan ke pengawak engka nyamai di giga nyamai berandau kau bala nama tu rakyat nuan di baru dia nak ngira maya nak ngira jam ketika segi cara atau ke tanya penting Pak Anwan yang hormat?
0: Aku rasa kaya tanya penting aman. Lebih kita wakil ya. Kita itu wakil rakyat. Jadi utainya patut ngatai ke penusaha rakyat satu. Bekeni penusaha rakyat tu dia ngatai bagi kita banyak cara lah. Kadang-kadang bisik kita nyakaknya di tadi kita ingat ke baru lah. Nama utai kena di depan kita. Kadang-kadang abah rakyat utainya biasa. Oh, nada ngawak tu tanah kami ko ya. Aki ini kami sebab dia audito. Tengah kamat nyukai tanah ya. Laban ada pala. Contohlah aku tu. Nyari kita sebagai pemimpin kita yang ada. Tahu. Hari yang kan ingat tadi. Okey lah, nanti yang lain ingat tadi pan tugas kita lepas. Tahu. Jadi penusaha rakyat kebukainya tadi. Aku nak segi ngenak cara ke muka pintu bunyi kurang dek. Tahu. Data aja kupis. Tahu. Baik penemunya salah. Mungkin yang nak salah, mungkin yang lain aja. Tahu. Aku selalu ngamik nak lancar ngomai sidak salah. Satu kita mendak angkanya cara yang mendak ya. Kedua tadi kita mendak tikas pelajar kita, tikas pengalaman kita. Angkanya nak sama tadi nyalai cara yang biakok pemuni yang anu tengah tiada dia celap amat dari cara kita iban biakok. Aku nyalai kak ngelihat ke derek lah. Aku pikir dua kali tang nada nyekat. Siapa kekak datai, siapa kekak berandau, siapa kekak discuss semuanya kau kita yang tarik. Sikit nanti discuss aku. Baik penemunya betul, baik penemunya enak, pan yang mesti diterima kita dulu. Synthesize it, udahnya baru kita mendak, ni keputusan kita. Dan kaya udah tu, bisa ke nyamanya bati rakyat, bisa nyamanya atai ringat, pulainya ketawa, wamat. Wabi ketok kau. Nyak pedak kita ya. Pedak ya tadi mungkin lain ke. Nyalai abah aku nyak tadi ngasai kita nyak satu ya segi penting amat. Kedua leban nyak jak cara kita boleh ngatur ya secara berkesan. Nyak untuk guna ya yang mesti datai hari ya meh awak yang ngasai ke ya. Tajak nyak tadi kadang-kadang penyampaian kita itu nak sebaka. Nak sebaka tadi. Ya tadi besar nyawa atau mungkin hati yang mana nyalai baca betul aku tanya lah.
2: Webi, aku Siti ge katanya aku kelimpah hari nuan nyebut tadi nuan ngena open door policy ku kita ini nerima semua penemu orang apa semua deh. Dah perhati ke aku nuan megak siko hari pengari rakyat ya kecakah aku ngena media sosial. Aku selalu merhati yang hormat nama-nama aja utai kena tanya orang dalamnya, bayaknya penanggul, bayaknya bantai atau ke bayaknya buah runding ke depan suat kurang dalam Facebook nuan tau ke apa semua. Aku meda nuan siko hari wakil rakyat ke berani nyawut ngau fakta apa semua. Nama utai ke batang yang merangsang nuan bisa kena nyebut tadi utai tau ngambil ke terus datai ngagai rakyat ku nak nyebut tak ku kan mu nama utai ke merangsang man ngasonan berani nyawut utainya bekenyak pi aku laban aku berarti ke yang bermana antara orang keberanilah pi aku tenon berarti mu ya to au ari abang media rama nama utai ke ngasuh nuan merangsang tau ke terbuka hati au
0: abak ku senang aja to utai kamat patut disebut negara rakyat. Pahit, manis, pan mesti disebut negara rakyat. Utai kamat. Nyalai aku ni malu orang. Nanti selalu nyebut. Nanti gede je bisik penemu badas ge. Hari ingat kami, hari ingat aku tu. Datai ke mua. Nada salah. Tu pulai ke pemansiang menua kita. Tu pulai ke pemansiang bangsa kita. Nanti gede bisik mana ge. Semuanya aku ngagak jalai kita ngena bitumen. Semuanya aku lah. Mungkin gede yang ngena nanti buka ya ge, nanti yang badas ge, apa nak? Angka mi yang saya bersalah apabila yang ditimbal, mungkin dia kak ngerajo atas motif yang nyebut agi kita. Tengah baku, baik kia aku nak macam nama motif yang nyebut utai. Tengah aku kak respon ngau te kamat. Contohlah, bakal orang suba nganu aku nama ngaga stadium suang ngena tau pen Borneo. Bah ketika aku nak nyawat di ni orang agak tal agak stadium kena tal pen Borneo. Mungkin orang kena poliuretan kena bagian material. Mungkinlah. Tang Kati kuna madah dah, ngai kiat lalu salah. Au pamama kita bisa oh, na orang ngena tau pen bonio agak stadium. Au utep kenyalah. Ngaku selalu nyame open door policy to. Okay sebenarnya, okay sebenarnya ngai kita ada sorang. Laban nanti penemunya badas mesti dame kita. Nanti kita ngasai ke pulai ke pemana, pulai ke pemujul, menua Sarawak, menua Malaysia, tau ke bangsa Iban. Nanti nyamana. Au. Okay. Nyale aku selalu nanti gedenya lebih ya. Dia bisa gaya penemu lebih hari kami datai. Aku selalu mana datai 25 hari bulan aku bisa ada seorang berpusat imat baik penemu ke badas namai abang aku tinya badas terima leban nak patut kita menidakkan menyekap Melayu dah untuk ke badas nak kita ngigak nak kita macam buku ngigak untuk ke badas gaya nyalai aku nak nyak buah aku nak takut leban aku semuanya aku menyekap kita yang tarik. Nanti kita alih ketega betul. Jadi yang mudah tindak. Hari dia menang, kita kena betul.
1: Puas mati itu.
0: Puas betul. Nggak nyadi mana.
2: Lepas kita salah tetap salah.
0: Dudi salah tetap salah. Sama ada ya temur dia tahu atau temur Dudi lah. Nanti salah tetap salah. Nyalah aku berani.
1: Nanti tu ada nemu tanya betul. Tanya tu lagi nyebut tekan nebah utai kesalahnya. Hanya ibah ya nak betul. Nak betul lagi.
0: Lepas kita nada ngambil approach kumai confrontation. Kita ngambil ya tadi sebagai kita nambah ke ilmu, nambah ke pemansian, ngambil kita lebih berkesan, utai tu lebih diguna rakyat yang nyamai mudah ke rakyat. Lepas ujung hari apa kita kita ikat menyempat ke penyamai datai barayat. Nyanja.
1: Aku muda WB tempoh 5 tahun tu tempoh ke pandak ngelanggur pemansang. Laban nuan bedau meda tentu meda hasil. Agi mayuh projek pemansang kudah dilanggur nuan tang agi benua berjalan sekedaknya tadi. Nanti nuan ngembuan nama tu kaul ke manah begitu ngau rakyat dan tu nuan diberi tempoh ke awak ke panjai lagi ngulu ke kita di ketibas nuan kibat dan menolong kita di ketibas dia. Jadi nanti nuan diberi peluang untuk nama aku yang penemu nuan abak renggat kedua atau ke penggal ke nangkan ketua.
0: Aku ngasai ke sebagai orang tempatan atau sebagai anak orang menua suang ngasai kena tanggungjawab. Nanti nak tua siapa lagi awak ngau betul nyalai tentu anak siku aja, mana dek ke wakil rakyat, ukai dek nemu semua utai, ukai dek nemu semua pengawal. Aku bakal aku pelajar ukai yang agak jematan, semaja kau. Ngiga orang pandai agak jematan, ukai kau nemu agak jalai, ngiga orang pandai agak jalai. Ukai orang nemu bekeni orang ira harga, ngiga tuan maruni ke kita harga barang awam, mencukup kita barang asas. Awalnya lai tidak beri peluang tadi aku ngasai kenyat lebih agak tanggungjawab. Aku antik ngiga personal glory-nya tadi nadai mah hidup ngutuh Tuhan cukup nya tapi aku dah dan ngasai kerja tanggungjawab ngasai kuter gagak tu mesti temu
1: betul
0: rancangan lama dia tu kita ngagak rancangan 5 tahun 10 tahun nanti kita berjakok ke carbon capture tadi nya mungkin 10 20 tahun baru yang jadi nanti yang jadi nanti yang ada kerja tu tek aku tu aku kat merak untuk ke dalam gua aku ngau rakyat laban ngagak langgu tu tadi buka seminar aku aja. Rakyat pebisi dia nyala kita kena ngagak lab ngagak talimat mesyuarat progress meeting ngau rakyat nasi terlibat ke rakyat. Awak belas sama salah lah nanti betul belang asai penyamai ke kita nyala aku nanti dia beri peluang tadi nasi agak kat merak nemuk ke kerjanya tadi sekurang-kurangnya tengah agak jalan dan ada pun bunyi ke komedian angkat dengan kuihnya gagak main aku semuanya aku ngulu batar aja hanya nyudah kira nanti agak aja kan ada tu seminar kita kan mendak penyamai rakyat debaik tua nyak sebagai tanggungjawab apa aku nyala yang aku diberi peluang mungkin aku lebih lebih benar lagi gawa ngasai kenyak rakyat ni tiap kita ngasai kena menua kita nanti kita lagi bisa mora buka mayorkannya di YB tang peninggi atau ketika tanggungjawabnya hati itu aja menemu macam murahnya tadi tinggi mengai bola nanti kita kemarin nak tang kita ngasai ngai kita itu tadi lepas udah dia tinggi gimana tanggungjawab kita
1: aku berarti kenuan yang berhormat laban nuan untuk berpolitik maya ke pilihannya. Sebenarnya dalam tempoh aku dah pilihannya tadi nuan fokus ngagai pemansang rakyat nuan. Nak kira, nak bercipiang ke orang ke nama tu, nak nyukong nuan. Jadinya setiap hari utai ke tau nyuruh rakyat tu nyamai begulai kerja kan nuan. Jadi sangka aku tu atau nyong pajai mat randau tu orang lagi mahu utai kekak ditanya aku itu tang jam tuan nyusirkan benar. Sangka aku nuan kalak ke bisi apa. Bujakuk ngagai rakyat nuan kelebih gaya ke mendiang ke radio mendiang ke program kita itu nyakar kanibar ke jakuk kini ngagai bala peningau YFM bala rakyat nuan bak ketipas bala tuai rawan bangsa ngagai bala orang kegawak perintah ke gelai nuan ngagai nuan.
0: Terima kasih jadi terima kasih ngagai rakyat ke di menua pegaiku di dun ketipas ke udah merik peluang ngatua menua kita jadi terubah nak tu minta ampun lah yang ke bisik pengawak nak empai datai empai sangkai ba nitiah kati semua bala kita tang nak ya kuliah kerja kita nak ya ke bisik peruntukan diberi orang kita sama meda menua kita dekat ibas kita sudah meda nyus menyiko kita tadi nanti kita nyebut jeti besinya aku udah ngagak 50 itik jeti besi aja ya, ambil sitik contoh lah kita udah ngagak stadium kita udah ngagak jalai Bataraja yang kita udah ngagak jembatan bak hulu ketibas kita ngagak jembatan mit-mit bak sungai-sungai nyalai kita udah ngadu ke berapa itik utai dapat suang dia lepas suang segi utai daripada rakyat jadi kemudahan tu tadi pan nah segi usaha kita semua kita sama nemu rakyat dekat ibas. Kita sama belak terlibat abak ngagak langgul abak dua bertanya nama tu kepatut gagak bermenua kita nyalai bisik ya uliah kita dia tu bisik ya dalam rancangan bisiknya kak dipinta kita abak renggat kedua ialah nanti bisik peluang nyalai kita ke di menua ketibas tau ke rabat bangsa kita di ketibas kita ngadu ke pengawak kita ke memansiang ke menua yang memerlukan kerjasama kita kerja begulai kita nitiah ke siti arus ke debaik perintah kita nyalai kita anam berserkang laban utai kengai kita ilak benuang kita berserkang orang nariat hari kita tau bisik kita medak cerita ke selalu sebut aku uduak dua ikut belayak ke tulang mayau ke boleh tulang sedua ya tau nyalai sama-sama kita lebih lagi tuai masyarakat kita mesti bekerja sama ngaku an yang menyekunya tadi jago sempama kita ilah baru kita akan makai jagung apabila kita ada yang leh ingat kita au nanti kita kak nangkap manu an yang mai soal mai kita dah jalan ngagai rakyat nyalai awak ke kita belak pemujul belak penyamai semua ketua masyarakat ketua kaum kita belak bertanggungjawab ngatua menua kita ngatua bangsa kita beri kerjasama ngagai orang kerja perintah beri kerjasama ngagai pemimpin balak rakyat begulai ngau ketua masyarakat ketua kaum kerjasama kita nak boleh lari kita hari kerjasama
1: Mayuh tadah di keranda ketua yang hormat lah sangka aku ilak kita ngiga awak sekali lagi begulai ngau nama tu yang hormat Tuan Lidam laban dalam dia berandau ke pemansang Mayuh jakuk perangsang ke disebut ya kena merangsang bala kita di benua pesisir
0: oh sitik dah Tuan kita megak bisik ngagak ramai jakuk anak rindang ke kita ada ketibas anak rindang tu ukai reti kita mesti Belanda ngelaju wasa nyame. Nya mana nanti kita ulah Belanda ngelajunya. Tahu tak aku tahu. Anang rindang kita belaya, orang lenyau. Anang rindang kita nak menepati masa peluang kita lenyau. Anang rindang kita nak ngatua direk sebelia ialah kita nesal.
1: Hanya tu aku tadi Tuan Meruni.
2: Betul.
1: Kau seminap jaku pemansang tang boleh merik perangsang.
2: Aku tadinya berkatanya aku tadi slogan anak rindang ya tang bekal kedemu yang nama utek katanya aku deh.
1: Aku kak ngoyang kayak tadi. Okay, terima kasih yang hormat ke awak aku dah diberi nuan sehingga aku jam kita serkat benar di lat tua bisa awak ada tay baru berandau mayang tay kekak tersebut pasal pemansang pasal perangsang kau seminap di menua kita di ketibas ya kemudian ke program kita oleh sama berundiang ke utai ke depan dah kenuan buat program kita sekali itu
0: jadi, terima kasih
1: jadi aku ngeri ke pengarah pengurus ngau pengelola YFM beri besar terima kasih yang genuan kuliah limpang datai bergulai ngau kita berandau pemansang jadi ngarap ke semua utai kena sebut nyanan tadi jadi kelalau jadi ketenggau jadi kepenerang semua bala kita kemudian ke program kita ke lebih lagi kita di ketibas dan jadi utai ke pemadu berguna hati-hati nak lantang anak ngiga orang mana tua ngiga pengari raya tua leban pengari raya tua nyemai ndur tua kelempai ke penusah penanggul ngau semua utai ke nanggul dalam hati tua jadi ngarap kenuan suran gerai yang hormat kalau ngarap kenuan mujur dalam pengawak nuan ke ngulu ke rakyat kita di ketibas ngau siku hari pengari rakyat di menua kita di Sarawak selamat bertemu baru buat program Randa Pemansang YFM
0: terima kasih.
3: Y 9 12 Y 9 12

0: Bujur. Masuk ngagai final KCFJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah carta siapa juara ke 9.
1: Okey, merep ngagati ngagai 12. Itu lagu kudah mujur taka kudah dipilih ya. Ngagai renggat ke penudi taka final anugerah carta siapa juara ke 9. Okey. Jadi paket semifinal bakal ke ditemu kita semua udah mega diatur api lama tu tadi kediatur bak Dewan Serbaguna Selangor. Okey. Ya jadi dengan jam kita ke diatur pukul 11.33 minit pagi. Terima kasih dengan lama lagi terus segala sejalan dengan ke kami dalam segmen Y912. Okey, sudah kita berpindah ngau lagu ke sekali itu mari kita berhati ke City Info tu ngenang berkawal ngau program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Okey, kita kebisi follow Facebook kami YFM Iban. Tentu kita sudah muda poster kebisi dikunci kami badia di ingkah kami bak Facebook kami berkawal dengan program tu NNB tak ke program Nai Nemuai Birami 2026 kereka datur kena 21 nyentuk ngagai 23/8/2026 bak Dewan Lamin Adit Bangin Kimet Uma Baha Sungai Asa Belaga. Okey, jadi benar ya, mayu macam program kebisi datur berenggari pagi nyentuk ke muak ke malam. Bisa mega pengawak pemberian atas panggau begulai ngau bala penyanyi kebisi baik kami datai. Okey, bisi Mawat, bisi Rosiana Urai, bisi Jolie Jengan, Rosli Nabiluang Warrog, pemega Rosi Mila. Ngau siku nembiak ke landia pemain sape ke umur 12 tahun inya Adrian Anye Robert. Okey nya tadi kenang bekau ngau nai nemuai birami NNB 2026 kedekat datur kena 21 ngai 23/8 tu. Berenggar pukul 6 lemai itu ngai pukul 10 malam kediatur ba Dewan Lamin Adet Bangin Kimet Uma Baha Sungai Asa Belaga. Okey, jadinya setiap hari program ke diatur YFM Iban, YFM Bijayo, pemegi Abgulai Ngau, stesen Miri FM Kayan. Okey, jadi kita ke diau di Sungai Asap, di Belaga kebagi. Sama-sama sambal datai meh ngerami kagi program Nine My Birami NNB 2026. Munyi ke daripada tadi, ke dekat datur, kena 21, ngagai 23/8 tu, bak Sungai Asap Belaga. Okey, terus kita dengar lagu ke sekali tu dengar, harap kita dengar ke lagu Ari Ruken Rusen, ngau lagu Bungai Pinang. Okey, habis lagu Ari Ariel Makten, ngau lagu Ati Nuan Berubah.

Okey, dengan kita yang datang Pak Mujuang segmen Y912 kena sarito 8/8/2026. Okey, jadi pukul 12 tengah hari indur kami nabur ke berita tengah hari hari WFM Iban Artem Kuching. Lalu nangkan kenyap gulanggau pengari kami kebukai dalam segmen Ngela tengah hari. Okey, berengkari hari pukul 12 tengah hari, nyentuh ngagi pukul 3 ngale hari itu lagi. Okey, jadi terima kasih ya, laban terus segala sejalan hingga ke kami 24 jam WFM Marina kita semua. Jadi segmen Y912 nak atau aja berengkari hari pukul 9 pagi tadi, nyentuh ngagi pukul 12 tengah hari itu lagi. Okey, jadi nanti kita ke bertemu baru awak tu ke bak segmen ke bukai. Jadi selama hujung minggu semua, selamat berlala menuju kita semua, okey? Bertemu baru, bawa awak ke bukai. Okey, bye-bye semua.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

0: Kita Gyatu Menemani Angka YFM Sekulai Sejalai.
1: Jam kita di pukul 12.30 hari. Selamat tengah hari, peringat kami nak buka berita tengah hari dari YFM Iban Kuching kena ke hari itu, hari 6-8, hari bila 8 tahun 2026. Sarawak Water dia terbenung berjalai ke Pansi berkaul engkau pipe besar ngimbang jalai matang di pelabak ke Bisi Pantis. Batang pipe mild steel cement line tau ke MSCL 1100mm tu. Ini sebengkah hari pipe besar ke dikenang anjung air bersih ngagai tekat Bukit Siol. Batang pipe tu endang dikenal ngada ke air ungkup mensiamanya di Kuching. Petra Jaya engkau kandang menua ke berkelingi engkau nyak. Tajak pihak penanggul nadai air ke dilanggur nadai udah nyadi jam ke dia tu. Raban teknikal juga bendung nyidik ke buah penanggul pantisnya ke nyadi. Engkau pemalat penanggul pantisnya sepadau atur tipatut ulih ditetap ke. Sarawak Water mega dekat besam engkau upis kerja raya. Ngambil ke pengawak ngali ulih di kerja nur nyapai isolation valve. Bath. Menjamannya begak, udah ditetap ke engkau jaku timada ke penanggulnya dekat di kemata ke alai nentu ke sebarang pengawal ulih di pejalai ke engkau likun lalu sebarang penanggul ngagai bala pengguna begak ulih di kurang ke engkau naka ulih. Pengelantang Raban Pengerja Pengawal Gig Sektor Endak Formal engkau pengerja pengawal hari menua bukai patut sama di perundian ke kena nyamin hak orang gawat bapalan tilikun. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke pemansang ekonomi engkau bangsa pengawal ke baru endak patut ngelawong ke sebarang Raban ariti sama dijaga serta diberi peluang ke setimbang bapalan endur sida gawat. Penglikun engkau pengerai kerjanya endang tanggung pengawal ke sama dikunci perintah pengaji engkau orang ke bekaul engkau perkara tu. Teks jaku yang dibaca sakit premier Dato' Amar Douglas Uga Embas bak pengerami makan lemai endur nutup Kongres Asia ke-24 bekaul engkau pengerai kerja di Kuching yang madah ke strategi pemansang sepemudah COVID-19 2030 megak sama ngemerang ke pemansang mensia ngambil ke penguntung hari pengawal pemansang sama uliah diasai ke semua rakyat. Perbangannya bak rangkat akar umbi bala tuai raba bangsa udah diasuh berbenda lagi nguji merti serta nerang ke polisi perintah ngagai rakyat ngambil ke tiap inisiatif pemansang tidak berjalai ke boleh meri hasil ke mana. Premier madah ke pemerhati hati berkaul ngau polisi perintah boleh nyaup ngerapit ke kaul antara bala tuai raba bangsa ngau orang manyuh kelimpah hari tinggap ke kerja sama sidak ngau raban pengatur menua. Pemerhati hati antara perintah ngau rakyat megak cukup berguna dikenang ngetan ke pengelikun penegak politik serta nentu ke ekonomi semampai mansang. Nyalai bala tuai raba bangsa patutnya di ejen ting rembai ke penerang ngambil ke rakyat boleh merhati ke polisi perintah menua yang kaum pengawal dikenang ngelatih ke perkara pelajar teknologi ngau pemansang modal mensia. Premier masuk ke jaku tu buat pengurami makan lemai ketuai begulai ngau tuai raban bangsa ngau tuai komuniti di Serikai. Ia madah ke sukung hari semua rabannya berguna bendari dikenang nentu ke Sarawak oleh nyapai julu hati tindakannya di menua kebesai penatai pemisi lebih datai buat tahun 2030. Dulu lagi harinya sapit Menteri Pengawal Berkebun Gau Komoditi dilalunya di Kaban Parlimen Sita Serikai Datuk Seri Huang Ti Yong Si madaka Serikai boleh diangkat ke jadi hub agro modern kengguna teknologi serta bisi nilai tambah tilihnya negap ke ekonomi menua pesisir. Perkara kalai Serikai boleh dikemansang ke jadi genturung pengawal bertanam tinjeng kaum pengawal ngeluar ke hasil nanas, lada, sawit gau padi, nya patut diansiang ke kena nentu ke sektor bertanam gau ekonomi menua tu ulih bersemekih. Perkara ti dikemaran ke dia temega udah ngalih. Hari pengawak di Seminang ngeluar ke hasil pengawak bertanam ngagai pengawak ti nempak orang dagang hiliran jenama menua tumpu gau market endur ngelaku ke hasil. Kerjasama antara Perintah Pesai, Sarawak gau pemekuh industri mega benar-benar yang mengangkat ke sektor komoditi serta muka peluang gawak ke bala anbiya. Menyujung ke berita tengah hari kita dari YFM Iban Kuching ungkap hari 6-8 hari bila 8 tahun 2026 berita tengah hari di Dusun Sharifah Ajoyah Wan Abdul Rahman hari bila berita RTM Kuching di Salin Jonathan Giri Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak
1: Saritu 8/8 dalam tahun 1992 Hotel Riverside Majestic Tikas 5 Bintang dipinyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud. Hotel 21 ringkatnya digaga bak randur di strategik segi tiga emas ngimbai Jalai Tunku Anwar Rahman serta Tunga Ngau River Bank tu nyembuan 250 bilik alai diau, 6 bilik alai bawum serta 2 ringkat kenyedia kendur medak rampak benua di mana di peda hari ringkat 18. Bak pengerami itu dia Executive Chairman SEDC Dato' Effendi Norwawi nyuak ke kunci hotelnya ngagai manager hotel tu Kurt Lenzer Stoffer bak lobby hotel. Hotelnya megak ngembuan Dewan Banquet ngau Sarawak Chambers timuat nyentuk kengagai 1,200 temuai serta megak Cafe Majestic ngau restoran Timar River Place. Hotel tu kalah diberi nama baru ianya Hotel Crown Plaza tahunnya ngenak baru nama lama ianya Riverside Majestic Hotel nyentuk ke Saritu.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakah Sarawak, Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
4: Dengar ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
0: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilik tidik sayau.
5: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribat ti ndak tanggungjawab.
6: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
5: Ingat, piten ukai yutan.
7: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
7: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Yeah, Eddie ngau lagu ya utai orang lagu ke terubah ya dipilih kami ungkup ya sari tu ngelau tengah hari kita, okay? Ungkup ya hari enam bakal selama kami bak kucing endak ke diri ya, okay? Boleh ngau pengeluar program kita lima pintu Mary Bintulu Sibu Seri Aman Engau Limbang. Okey, nanti nadai penanggul kita terus ngagai Limbang dulu. Hello Limbang.
1: Hello Eme, selamat tengah hari.
0: Ya, tengah hari selamat. Kita pun selamat dum. Nama berita orang Limbang.
1: Berita dari pun mana Eme lalu di Limbang. Dah aku tadi berluar ada bisik sebuan di ngarap ke kita itu tadi engkau kan di Limbang jak apa aku di dinin dua ngarap ke kita nyaga pengerai meh ngiro ai kini nama kini pengawak kita
0: ya
1: beka kita nak kerja pengawak kelalu mayuh berluar nah
0: ban
1: pada aku tadi meh bisik sebuan ba Limbang
0: ya yeah. Okey dum tuang ngagai Miri dulu. Hello Miri.
2: Halo yo.
0: Oi nama berita yo.
2: Amana yo.
0: Okey gayari di Miri yo.
2: Gari diberi cukup mana tu, yo. Tapak perincian tentang mata panas tu hari pagi tadi. Tang tajap pihak bisik sebut bah sekedar nur mai aku nganjur anak ke sekolah tadi. Bisik sekedar nurnya bersebut bisik kena tang tajap pihak kita ngarap ke gari kita mana cintu ke lemai.
0: Iya, okay. Kita ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
3: Hello.
0: Ya, nama berita Yun.
3: Mana berita tu?
0: Gaya hari.
3: Bunyi napat ke dom tu tadi. Gaya bakal ke bersebut. Jadi aku sempat mega namanya masuk ba sitik website tu yang ada ke bak Bintulu dia tu 173 indeks namanya ke udara tu. Tu cukup nak mana tu kagak sedak ke bisik ngembuan bakal asma semuanya deh.
0: Ya. Jadi
3: dia kurang ke game aktiviti bak luar.
0: Betul. Okey. Ya. Nguji ngagai kaban kita di Sibu dulu. Okey. Hello Sibu.
4: Hello.
0: Di mini konti ni.
4: Di studio mini kita ba Serikai.
0: Awah. Bekeni gaya ba Serikai.
4: Gaya ba Serikai nanti nyebut gaya hari kita di Serikai mana ya nyangkuang ke pengawak bala kita ke ba kompleks sukan Serikai di Tok DMA nanti
5: ya dalam kandang tu hari kedua kita nyambut SKS tak pengin tu SKS jauh kami sebuat ne
0: awak
5: ke wari kapit ini dengan ro laban-laban kang laban MA deh
0: okeylah
5: kita sebuat medum
0: Ibin
5: betulnya tiga-tiga kita.
0: Terima kasih ngagai bala technician kita ni kira ke mujur pengawak kita tajak ya bab mini konti tang ulem gak kita nya begulai dalam ngelah tengah hari ni.
4: Nanti nadai sida bala kaban kita technical kita nulung tentu tai tu dauli bersambung tu aku ngai bola MA nadai nada tadi ya penemu aku.
0: Ya.
5: Bercakap jauh tu.
0: Betul seminar pengerindu aja kita ni dengan orang tengah ni.
4: Nama dia nak lebar.
0: Nama mereka kena orang tengah deh.
4: Dukun cinta ni ke kena orang tengah.
0: Iya, kami face to face.
5: Okay, guys. Teman bu.
0: Kita ngagai Suryaman dulu. Hello Suryaman. Oh, Suryaman. Bian. Awak.
4: Aman mau dengar awak, mai bian.
5: Kita tengah aku tadi deh.
0: Temu boy bian lain, bau insian lain.
1: Bau bian deh.
0: Nama berita bian.
1: Berita mana? Bau pijawat.
0: Akai nih. Di ni yang lapannya bian.
1: Si itu mah.
0: Macam ni. Nuan nanya bukit temu dua tadi. Kena gear lima ke gear empat bian?
1: Gia tiga.
0: Kapan kita buat titu? Mula ya cerita ya. Gia lima tu bisi ayan buat titu kita. Gia empat ke? Tak lanjak nak gia empat ke?
1: Nama tu tempat sedua ini.
4: Dua ya. Latih medak. Ayah, Ibin medak tua berlama. Terima kasih yang ke Ibin, meh.
5: Lama yang seluruh berhati deh ya. Laka kami dua yang kena rupuang, meh. Apa ni kangau dah nemu Ibin.
0: Aku tu Ben.
1: Bos dukun kita sudah masuk batu ya, tumbuh-tumbuh.
0: Kati dah, Ben. Aku merhatikan sidak ke bini kontinya dia bian. Pedih kami lihat bian. Kibak pedih kanan pun pedih pilih bian. Belak baji ya bian.
4: Ni dah. Aku kan nyawa tu.
1: Dah pasal kerja kau semua ya. Nada,
5: nada, nada. Ule mati kutu terus.
2: Lebih kau lihat sidak kita empat kita.
0: Aw, okay Yun.
4: Tahu temu me.
0: Aw, Yun.
1: Lebih
0: apa? Aw leban sehari tu kira ke randau minggu tu kita pulang ngagai bintu lu kira ke jadi pematak randau kita nih. Terus angin wan tu Yun.
3: Okay, terima kasih Tiu. Jadi selamat tengah dengan angin wan Tiu, Ibin, Mar, ngau menti double M tu, ba serikai sehari tu nah. Leo, ngau Dum di Limbang, ngau mega balap dengan kita ke tengah hari tu. Jadi minggu tu gintir kami hari Bintulu berkongsi ke topik yang Raban Lembiak kemayari tu kati udah sedia napi utai ti dekat nyadi dudi hari lah tang sebedau kita namanya terus ngau topik tu kita berperindah dulu men eh sebedau nya neh okey ngau sitik lagu hari Hadara Helena Proud Meat.

0: Ya, yeah, yeah, tadi lagu kebenaran lagu tu bisi mansak megak ngau topik kita ne. Jadi sari tu kita dekat berjurai ke siti topik ti amat semak ngau penghidup kita ianya raban biak kemayar itu kati kita tu tadi udah sedia napi utai ti dekat nyadi du dia rela. Jadi lebuh kita berjaku pasal nembiak rebak baru kebenar ya kita berjaku pasal pengarap menua tu. Sidak tu meh rebak ti dekat ngiring pengawak ke nyadi ketuai merangsang ekonomi ngerembai ke innovation serta nentu ke tuju menua jemaah ilak. Tajak piak dunia ke ditapik sidak kemayar itu jauh amai berbeda nanti dibanding kengau 10 tahun 20 tahun kudah serta penyulut teknologi mansang majak mansang ngau nakak pengelengkas. Jadi peminta tiru tau ke AI majak mayu dikena dalam mayu macam sektor lalu cara kerja majak berubah ungkus penghidup majak nikik lalu media ramah merik peluang kebesai tang ba awak kesama mayu macam penanggul. Jadi tanya ya kati raban nembiak kemari tu amat udah sedia napi ubah tu. Jadi sidak tu tadi bisik penemu kati sidak tu tadi bisik pengelandi ngau identiti ti cukup dikena napi dunia ti majak mayu pemar tau ke kita kenyadi mensia mayu apai indai pengajar ngau pengaji patut berjalai ke tanggung pengawak kebesai ngirian sidak. Jadi barandau minggu tu dia lima moderator ku Ari Kucing Suriaman Sibu Miring Olimbang dekat berjurai ketuk. Jadi kita terus ngagai duam di utara menua kita tu. Jadi duam kati sistem pelajar kemayar itu amat kini ya boleh nyikap raban nembiak napi dunia nyata duam.
1: Okay, terima kasih Ayun. Lalu terima kasih megang teudah nama tu ngeluar ke topik atau ke ngemai topik kita ke minggu tu topik ke mana. Jadi selamat tengah hari ngagai bala peninggal. Jadi bapak penemu kami bapak penemu aku jadi pelajar kemaya hari tu agi berguna benar lalu jadi ke plaza pemansang tiap ikut kita tajak pihak badunya ke jampat berubah kita patut berarti ke pelajar hari sukut bukai megah. Jadi inti keliak pemujur suar disukat dengan pemutus persaja. Jadi kemaya hari itu pengaji ngau mensia mayu mega berarti ke pelandi bukai baka communication atau ke cara kita berjaku. Jadi ke ketuai kerja beraban pengelandi atau ke kreativiti ngau pemintar nuan mutar ke penanggul. Jadi kelimpa harinya pemansang teknologi baka AI munyi ke disebut tadi automation ngau digital lesson udah ngubah cara kita belajar ngau gawa. Nyalai raban nembiak ukai seminar berguna ke penemu hari sukut akademik aja tang megak patut literasi digital ulin lebak ke diri ngau ubah serta bersedia belajar ke perkara baru sepemanjai penghidup. Jadi siti agi perkara ti bajak mayuh diperhati ke ianya pelajar ngau latih teknikal ngau vocational tau ke TVET ke disebut kita yang lama tu. Jadi bidang tu merit ngelandia praktikal tibalat diguna industri kemaya hari dia tu. Jadi kita medam mayu graduate TVET mujur tempat kerja tintap serta jadi pengeraja pengawak tilandia dalam mayu bengkah sektor. Jadi tajak pihak pelajar ukai seminar tanggungjawab sekolah atau ke universiti aja. Apa inai komuniti ngau pengaji megak bisi tanggungjawab nempak ulah nilai ngau identiti raban nembiak. Jadi pelajar ti panah ukai seminar ngasil ke individu ti pintar tang megak bisi tanggung pengawak integriti serta oleh merik bantu ngagai mensia mayuah. Nyalai pelajar kemaya hari itu tentu agi relevan tang semua kita patut terus ngalih ke cara belajar ngambil keuleniti ke ubah dunia. Nimbiak patut ngembuan ulah tidak belajar semenjai penghidup atau ke belajar semenjai umur tembok sekolah atau ke universiti ukir ti proses belajar udah tembok. Jadi dia tu mayu peluang dikena ngangkat ke pengelandian dengan kos online webinar, latih industri, program volunteer, ngau bengkel pengelandia. Jadi semua tu mantau raban nembiang ngulih ke penelebar serta nampak pengarap diri. Kelimpah harinya Raban dan biar mereka patut berani nguji perkara baru serta nak takut nyingkang pansut Arizon pengelantang. Ulah ti positif tu berguna amat dikena napik dunia ti seruran berubah. Jadi nyalai pelajar kemaya hari tu agi nyadi pelasar pemujur tiap ikut kita tanya berguna berguna ke ditambah enggak pengelandia nilai mulia serta penggeran dekat terus belajar. Jadi buat dunia ti seruran berubah, raban biar ndak uliah semina berpanggai bersertifikat ajak sida berguna ke penemu pengelandia enggak ulah ting mendar ke sida lebak ke diri enggak pemar jemailah. Jadi pelajar ukai semina uliah ke pemutus di mana aja tang nembak individu ti uliah berunding ngerja pengawak serta merik bantu ngagai mensia mayuh nya tadi penemu berkawal ngau pelajar kemayar itu hanya sistemnya tadi waktu nyikap teraban dan biak napi dunia nyata. Jadi ya tadi cara reli bang tu yon lalu pulai baru ngagai nuan di bintu lo.
0: Okay, terima kasih Adum. Jadi hari limbang kita nurun ngagai miri. Jadi Leo dekat berjurai ke kawal ngau pengawak jemaah ilak agik nganti pengawak tetap tau ke bekeninya Leo.
2: Terima kasih Honggal Sharon. Okey, jadi gintia kami dia miri itu jadi berkawal dengan pengawal jemaah hilang lagi nganti pengawal entap ya, entap atau kentap ya. Jadi pengawal entap dia lagi bisik pengabih ya ke lalu jadi udah jadi pilih mayuah orang ya. Jadi ya meri penata misi entap bakal apa maka bisik IPF biar mereka bisa pergi so ngau serta mereka peluang pemansang kerja dalam tiap semengkap gerempuang ya. Jadi tadi apa ya utai ke amat ya badunya kerja pun hari itu jauh beda hari dulu sebab nanti dulu sebab bisa orang ke gawa bahasa di luar nyentuk kebencian jadi kemaya hari itu mayuh milih nukar pengawal gawak diri tau ke berjalan ke dagang ke diri impo ya. Jadi pemansang teknologi mereka udah muka mayu macam peluang baru kita mereka medak mayu raban nembiak mujur jadi orang dagang digital tukang perambut grafik tukang gambar tukang video content creator pengetua media rama pemaju application ngau mayu lagi pengawal bukai tingkah ndak entu di Kelala kemayar itu ya. Tu mandang ke pemujur ukai lagi berpanggai bak Siti Jalaija ya. Jadi perkara tip guna lagi ya raban baru tu ngembuan pengelandia ulah tip setiap serta dekat terus belajar dia sidak semina nganti pengamak kamat ngkeman ngau pengelinduk sidak lalu ndak ngangkat ke pelandia sidak engka berguna ke awak ti lama dia kena nempa kerja ya. Jadi raban nembiak baru ke kemayar itu patut ngembuang runding ti terbuka lagi nanti sidak berdau boleh pengawa tau ke pengontap guna awaknya nambah ke pengawal dia ngambil latih ngerja pengawal sambil tau ke pengawal nyambil part time volunteer takkan uji dagang miat. Jadi semua pelambak tu dekat jadi nilai tambah lebuah masuk ngagai market pengawak tu ilah. Jadi badunya kesuruhan berubah tu sidak ke fleksibel serta jampat melebak diri selalu ya mayuh lagi peluang mujur ya. Jadi antara bidang kengumuan prospek ke mana ianya teknologi maklumat, pemintar tiru atau ke AI, pengelikun cyber, analisis data, kuasa atau ke tahu dikenal baru, ekonomi kadung, nyaga pengerai ngau industri kreatif ya. Jadi kelimpah harinya bidang TVET, mereka banyak diperhati ke lapan mayuh industri, berguna ke pengerja pengawal, ke landia, bakal tukang elektrik, juruteknik, otomotif, tukang welding kau pakar penyelenggaraan ya. Jadi utai tu berguna inya raban nembiak milih bidang tingkeman ngau minat penau serta guna market sidampu. Jadi pengontap bagi relevan serta membuat mayuh penglebih. Tajak pia bab dunia ke sudah berubah tu raban ni mayak mega patut nyikap diri ika peluang baru ya. Jadi anang seminya nganti peluang aja tang bersedia nampak peluang sikap diimpu ngau penemu penglandi ya, serta ulah tipu setiap laban tu meh kunci ya, kunci kebenar dikenak nampak kerja tim mujur. Jumaila dengan pengok ukai seminar pepanggai bab bangsa pengama ti dipilih tang bab pengeran kita terus belajar ngintu diri serta branding uji. Nyaja ada kami di Miri tu pula baru ngeunggalku di Bintulu. Yon.
0: Oh, terima kasih. Oh, cukup mana namanya utai kedip kunci ke Leo. Jadi hari Miri kita yang agai serikai ya. YFM Sibu tang dia tu sedap bat serikai ne. Double M. Kati media ramat tu amat mantuk raban nembiak tok ke lebih lagi muai jam ngagai. Ngagai seluai tok Mar ngau menti.
3: Okay. Ya, terima kasih ya, Flo. Flo. Yun, terima kasih. Flo. Flo ne.
4: Okay. Medok ke kangau kurang double M. Asal keninga, bisa coklat kenyam main nanti.
3: Ya, bisa.
4: Asal keninga nyame.
3: Coklat kuah
4: mirehnya deh. Tengok. Ni nyebut aja udah ngaso tengok. Nyapa penyamai yang kenyak kini tu atau dia tahu.
3: Tahu.
4: Okay,
3: nanti. Okay.
4: Teruskah? Okay. Nanti kita berhati ke bawah topik kita ke sekali itu. Nek kata kita medak kira ke media ramah tu leh mantuk bala raban biak kita. Ia bisa duit te nanti.
3: Betul.
4: Nanti kita berhati ke duit te. Sekali ke mana? Pulai ke pemana? Tau ke pulai ke
3: pengurang atau ke penyai yang kita ini nya tuan pemilih.
4: Tuan pemilih nyak menti kita berarti ke media ramah tu nak utai kena ulih ditagang kita laban nanti ditagang kita gak tinggal pemansang
3: betul.
4: Jadi ba media ramah tu ya munyi kita nak ya datai bakanya laban berpanggai ba cara siko-sikonya kan ngambil ya hari sukut ya ke mana tau ke nguna ya media ramah tu jadi ke plaza ke merik penguntung tau ke ba nama tu nanti inyo lebihnya nak mana ya semua tanya nanti lebih nak mana aku nanti
3: ya mesti sedang ya.
4: Jadi nanti kita berarti ke apa mana ya tu ba penatai pemisai tau ke ba hari suku kita ngelaku ke dagang meat hari suku kita pengawak kita berajak berjual ke produk utai bekenya berguna ke media
3: ya utai tu jampat ke benda ya ambil ke banding yang kita tau ngepostnya belah namanya media ramah ni mah ngambil ketua anak ibu nurun dulu nampak ya ni ibu nurun berjual belah market tapi ya kau ni tahu ke orang kan ada kedai nya mah ni
4: cukup nyaman
3: ketua ke nyewa nanti nyewa pos tua dia bisa balak kan beli nyak ke ngam ya nampak ya
4: iya nanti raban nampak ke dekat bergagak ke produk hari rumah ni buah berkedai sidak yang tahu kira ke ngenak pengelandik sidak yang agak grafik tahu ke gambar ke mana ngambil kulit narik hati orang nanti bakal tu nyu ngambil contoh bah dirembu tu suba lepas tua tu lagi ni ya tu tu suba nanti ni pun suba kita berjual ni status status sekali ke status tu WhatsApp utai kemit ku kita
3: betul
4: ya uliah merik empas ke besar reti ya kaban tua medak tua berjual bah status ayah lu nanya tua ni pun tu nyebut ya bah tak kebesai ge kaku bakal Facebook, TikTok, tak kebesai ge nya status.
3: Status saja, reti ya orang kedik lala kesemak ngau kita.

0: nah ulih nipan gare ente udah merat telepon. Udah gila itu ambil ke bandiang. Jago.
1: Gare nya udah berunjung dia nak ulih ente bala nabi ya bala ane tu ente ya udah ambil ke bandiang nabi ya ambil apa mai ya ge udah pun 5 pun 6 ente ke baganya udah lepas kulanya. Ya udah merat telepon ya nyina nulung tu gawa dapur ente bekeni ke nya.
0: Ambil ke bandiang ente anu kalau main game ambil ke bandiang ema tu ente Ngguai. Nanti aku parai dulu kuanya.
1: Nyah.
0: Nemu dah betul bunyinya.
1: Apa? Sama aja kuanya. Oh, nyah hari sukut ya kenan tu mana ya nanti. Jadi kelimpah hari nyah. Nanti kita berarti kenapa kebuah bisik jako. Jangan kongsi, tidak pasti jangan kongsi.
0: Betul.
1: Berita palsunya.
0: Berita palsu ke berita palsu ke bedau tentu nyata ke dikongsi.
1: Au.
0: Nyah pan na amanah na pe ema utai ke nyeba ke utai ke bekenya cukup na manah na ya
1: au ari
0: empai temu
1: ente tu ni pu ning eh online bala ni bi ya to tadi nyun mo belanja ni pu ba tanya atau kesilap ya tipu
0: atau kesilap ya kena tipu
1: nya
0: ana nyebut ke bi orang ketuai dan benda orang ke kena ambil ke mana jakok kita skema orang ke kena scamnya deh ban mayuh di kena kena tipu mayuh megak ngatai ke pengerugi na pe ya
1: ani. Ya, cipte ari
0: scam cinta ku ya.
1: Scam cinta jago. Scam cinta ku kayak duit aja.
0: Cinta apa dia dagang?
1: Cinta dia dagang ente. Ya ari sukut nama kebuah media rama tu nak maneh tau kempas nama maneh gay bala raban dia. Lalu kira ke ngarap ke bala dia kita ukai dia aja ke tau ke bendari. Mayu agak orang tua tipu.
0: Orang tua ke mayu ke? Kebenar ya orang tuai orang ke bisik gawa lebih agak nyak ke amatnya orang ke bisik gawa orang ke mayu duit berbiang balam mana mesti nemu ya mayu duit berbiang kini
1: kau temu
0: nyak meh nyak abak empas pengurang ya nemal abak empas ke pemanah mayu hanya kebenar ya
1: cukup mayu
0: agak balam lebih sekolah tadi ni nak di subak nanti nak agak lebri nadai
1: buku rujukan. Kini cara kita kat nyebut sitik-sitik jakoknya pan.
0: Ya, nyebut je ambil ke mana jakok ada putihnya. Kini kan nyebutnya. Tanya, kena telefon ia boleh madah kata. Kini cara nyebutnya.
1: Ya. Nanti bakal kena nama tu AI ko kita.
0: AI, betul.
1: AI nanti diguna kita ingat cara yang kebetul. Kita boleh ngasih ke nama tu produk ni sekali ke poster sekali ke info ke berguna ngambil ke uliah diguna sida ya bak pengawak pelajar nyamai amat orang belajar dia tu
0: amnya ke dikumai orang batunya jari semua ni
1: tunjuk jari
0: batunya jari
1: amnya ngenang sekedar meto yun ngam bega bala peninga kita bekeni tau ke kati ke media rama tu uliah manto bala raban biak kita sekali ke lebih lagi muai jam kini ya aku nak muai jam
0: nak yang kena nak yang ngau cara ke betul ke patut tuju ke betul ni ya
1: okey hanya tadi ngambil ke bala raban biar kita tahu kira ke ngena ngau mana serta bisik timpuh main ngena nyanti pakal bala biar kage sekolah tu patut bisik tekat jam nanti ya aku pukul 10:30 udah badau betul
0: badau ya nak boleh
1: jaga nanti aman
0: menekan mata ni
1: menekan nama tu
0: jadi ngau dia ni ya nanti kebenar ya sikit tapi patut diperhatikan bekanya
1: ya nyak tadi sekedap meh tak boleh dikunci berkawal ngau kira keranau penemu kita atau ngau mega penemu mesti mayuh di luar yang pelabak ko lebih kurang sebab
0: lebih kurang sebab
1: ke yun
0: ya.
2: Okey, terima kasih Double M. Manis nyebut Double M nih. Okey, nanti hari Sibu udah kita lanjut terus ngegay Sreman Ibin. Nama kebuah majak mayu harapan nembiak dia tu jaku kawul ngau pengerai rundiang. Tentu ya bisik kawul tu tadi.
3: Okey, terima kasih ya. Puan Yon di Bintulu, biar begak selamat tengah hari ngegay ya. Kita 6. Ngek kan ninga ana mo tadi background music sida di serikai tadi deh.
4: Nya ku ninga tadi ninga tadi bian. Orang ngami indo dah sangkai bian. Ngena bas.
3: Kam gare tos ne.
1: Kami to ama ngami indo ni
3: tu. Tu
4: tu tu tu tu tu ne bunyi tawa sida.
5: Tu tu ne tu tu ne ko.
4: Au ah.
0: Tuntun ne ya lah.
1: Kebenar ya ne. Kebenar ya to MA ne.
4: Oi ya.
1: Premier kita itu baru dah tambah ngakai Sarawak Pavilion itu. Kebenar ya pintu penama ngakai Sarawak Pavilion.

0: Ian sekali.
1: Ah, betul pun. Apa semua dia? Oleh dia pedah. Ia motor Ray-Ban dia tadi. Ia motor Ray-Ban yang butik kena salah tamak dengan pintu kita ATM tu. Rasai tadi.
2: Oh, oh. Pintu
0: ni. Nanti nama tu katanya ada mak
1: aku. Ya, mak berhormat. Datai di tu tadi. Ngai ngai aku nemu ini nemu jaku Iban.
0: Nemu. Mak kami dua jaku Iban mah.
1: Oh.
0: Ya. Oh, nyame utek ke benar.
3: Mekiruh dari kau nyen kau ya nak nyambar aku.
0: Oh. Aku nak buka pintu deh, nak pintu spare.
1: Ya.
0: Okay.
3: Okay, terus ngek aku betul Yun, ngatai kenama kebuah majak mayuah raban nembiak kemari itu jako pasal pengerai rundiang. Soba mayuah orang ngumbai isu kedekumbai pengerai rundiang itu ukai utai ti patut dikemalu ka. Lalu tanda penglemai. Jadi ketegalnya mayuh orang milih dekat nyimpan asayati sidak lalu nak minta tolong. Lalu kemayari itu mayuh, mensia mayuh majak nambah mayuh harapan bangsa. Nembiak berani agak berkongsi ke penlebak ngau ngigak sokong lebuah kena tau kenapa stres. Lalu tu ngujuang ke sidak majak merti ke pengawak nyaga pengerai rundiang sama berguna ngau nyaga pengerai tubuh. Lalu pihak mega kita patut berarti ke kebuah stres baraban nembiak majak nambah. Jadi antara ya berpikir bak pengawak pelajar, pihak mega pengawak, hari sukut pelajar, pihak mega ungkus pengidup, utai ya kedekarap kediri sebiliak serta media rama. Jadi bak media rama, ambil kebandingan, kita suah medak pengidup orang bukai tibaka ke sempurna nadaya penimpang. Lalu bisa sekedar mujur buat pengawak sida maya umur sida gebiak tulih ke rumah terimpu tapi yang mereka berpeluang berjalan ke menua luar tak ke berkunci ke mayuh macam pemujur. Lalu engkau nak sedar sekedar nembiak berengkah mandiang ke diri engkau orang bukai nyentuh ke sida beratai baruah tak ke tusah hati. Kebuah harinya, kelimpah harinya kebenar ya dunia kemari jampat amat mansang. Ambil kita laban kita sama belak nemu jam dia tu makin sari, makin mansang penemu pan mayuh macam dipelajar ke kita ngambil kita ndak tinggal hari segang pemansang. Lalu piam ke raban nembiak ngasai kederimpu patut meruan mujur seruran produktif piam ke meruan ngemeran ke sesebungkah pengawak nitiah kesingkang pemansang kemayari nanti sidak ndak boleh utai ya kedekarap ke sidak sidak mudah berasai asak tau keberasai ndak mujur. Lalu ketegal to kita patut ngubah cara kita mendak pengerai rundiang. Bakal kita ya keberobat, lebuh kita bisik ngasai diri ndak entu pengerai, pian mega lebuh kita bisik penanggul ba emosi. Jadi ngiga tolong ukai reti kita lemek tangayan ke kita kiruah ke pengelantang diri empu. Nyala antara tanda ya ke boleh diperhati ke ianya ubah emosi ya kelama. Pian mega lenyau pengerindu buat aktiviti yang kena kerinduk ke sebenar itu tusah dekat tinduak atau ke kelalu kelalu ke tinduak biar mereka ubah buat tentang pengingin makai tusah dekat fokus biar mereka suah berasa lelak nadai kebuah kena temu bisa mereka berengkah nyerara diri kebenarnya bukan nyerara diri nyerara diri dari diri sebiliak enggak bala bakiah atau kemudah ringan tajak pan ketegal utai timir nyadi sensitif. Jadi ente gaya atau majah nyadi lalu berengkah ngacau penghidup bersari-sari, sida ada perangsang berandau ngorang yang kedekarap ke tau keminta bantu dari konselor. Okay, konselor yang berjalan ke projek perintah atau tau konselor yang kenemu mereka kita konseling, nyukung ngenak perkara betul mutar ke penanggul penusah rundiang kelebih lagi tau keraban profesional pengerai. Lalu utai ke pemadu berguna yang nyadi peningai ke mana. Kadang-kadang orang yang ketusah hati tak berguna ke cara mutar ke penanggul ngau lengkas tang sidak semina ngiga direk didinga ke lalu nadai diakiam nadai ngakiam sidak ya yang kebisik penusah pengerai rundiang tu. Lalu direk sebiliak mega boleh ngena awak bergulai merek tabi basa merek sukuang pihak mega berangsang penghidup tak lebih berpengerai ya gek hari kenglama tu ngambil ke penusah rundiang tu tau diseliah ke. Nanti gayanya nyadi balat agik Anang lawan minta bantu sida ya kepandai age bab perkara to bakal sida konselor pakar psikologi pian mega pada lutur. Lalu pengerai undiang oke isu ya kepatut dipelalai ka tau kedambe ngau mudah yang jadi sebagi ari pengelantang tiap iko individu. Jadi raban bangsa kita patut nampak rampak ya kelebih siro nyukung serta merangsang tidak terguna ke bantu kami sida to minta bantu nadai malu minta bantu bab perkara to. Kalau nemia ia kengembuan pengerai rundiang ke mana ukai semina lantang age tang mega nyikap direk nape pemar jemah ila serta merek banto ngagai mensia manyuah nyeliah ke penanggol to ari ke maja nyadi. Okey Puan Yun, nyak dulu hari kami di Sri Aman di to.
1: Okey, terima kasih Bin.
3: Anak-anak panjai berundiang ke to.
1: Ya betul. Tio, raban biak tu tadi tentu ya jadi ketua ya jemaah lah ni Tio.
2: Okey. Aku nampak baru nih Yun ya. Okay. Ya aku dah di kupas Ibian tadi ngenang tebal lagi tentang pengerai runding kita. Okey. DY FM Kuching tu ngenang tentang bala raban biak ke jadi ketua jemaah lah ya. Lebih kita ke berjakuk pasal ketua manyuh orang belemati ke orang kemegai pangku pengawak tinggi dalam perintah company tau ke gerempung kebendaria jadi ketua itu kebendaria datai ari ati kita jiwa kita ari kita empu jadi anbiak ke bisi disiplin tau dikarap ke bisi tangguh pengawak serta seruran berbendar dekat kemana ke diri megak ngayan ke diri uliah jadi ketua jadi raban anbiak kemayari itu merebak ke dekat tentu ke kuyang menua kita itu jemaah hila sida ukai semina akan jadi ketua dalam city-city organisation tamga dalam bidang pelajar dagang teknologi pansi lumba ngemain seni ngau manyuh lagi sektor kebukai nyalai raban anbiak ke dia tunya patut nyikap diri ngau penemu pengelandia sida ya serta ulah di mana sida mega patut ngembuan pemerati pemerani mansut ke penemu ngau berjimat berbahasa ke penemu ti berbida serta bekerjasama untuk pemain begulai. Kelimparinya pengawal sukarela mega berguna ngal diri dalam pengawal komuniti mantuk sidatu. Mantuk sidatnya berguna ke mantuk sidat ti berguna ke bantu serta ngintu rampak menua antara cara raban biak meri bantu ngagai pemansang menua kita jadi pengawal jadi ketua ukai berkaul ngau sapa ke pemadu manah tang sapa ke sanggup beri sebis jadi inspiration serta mai ubah ke positif ngagai mensamanya jadi pengawal jadi ketua uliah di ternak dengan pengawal ti cakah ngau diri dalam manyuh macam aktiviti bakal gerempuang di sekolah tau ke palang pelajar program volunteer kelab menembiak ngau aktiviti berkawal ngau komuniti dengan penebak tu jadi raban menembiak dekat belajar gawak secara beraban ngatur program mutar ke penanggul serta berantau ngau manyuh macam renggat mensia manyuh jadi semua penebak tu dekat nempat ngarap diri ngau pengelandia ti berguna amat lebih sedak yang begai pangku pengawak jadi ketua jemaah hilap yang begak semua raban menembiak seluruhan percaya ke potensi diri impu anang takut bermimpi besar nanam impian ke kita tang ba awak ke sebagai kita patut bersedia nguliah ke juluk atinya jadi terus nguliah ke penemu ngangkat ke pengelandia diri nyaga integriti serta seguran berbahasa ke bala manyuah jadi rebak tiukai semina muja dalam pengawajak tamaga ngembuan nilai mensia serta pengelinduk gawak ngagai mensia manyuah jadi ingat ku yang menua kita itu jemaah ilah ukai semina berpanggai ba bala ketuai kemayari itu ajak tamaga bak pengawak engkau pilih ke digagak raban anbiak ke mayar itu kena nyimpul ke jaku genap ikut anbiak bisik potensial jadi ketua nangira dini indur sedatu jadi pengawak jadi ketua berengkah engkau ngemansang ke diri tibisi disiplin ngembuan integriti serta seruran sanggup belajarnya di lebuh raban biar diberi kuasa engkau penemu pengelandi engkau nilai ti mana sidak tu ukai sebenar uliah nempak penghidup ti menyana ke dirimpu aja tak megaknya di pengerandang penyulut mencemanyuh engkau menua Jemahila. Jadi kira ke kena ngujung ke simpul dari kami di Kuching. Dekatnya di ketuai ukai perkara keulih di tempat di gagak tua dalam sari dua jatang ketuai ke bisik kualiti berkaliber bisik karisma titegap nyadatai dari pengerang siang ia kena putus pelajar ke penemu ngawak penelebak ngembuan nilai timana serta ngembuan pengerang hati tindak berbelah bagi meri sebis tak kegawak ngagai mensia manyua. Nyak ngujung ke simpul kami hari Kuching tu Yun.
1: Okey, terima kasih Tiu. Lalu kena nyimpul kia meh raban nembiak kemari tu deh. Kebenar ya ukai seminak nempak penghidup sidak nembiak. Ajak jemaah ilak tang sidak tu meh nyadi penempak penghidup semua orang dulu diari. Nyadi lebuah sidak disikap ngau penemu diberi kuasa ngau pengelandik serta diajar kita hari pun sidak ukai seminak ulih ngubah penghidup dirimpu tang megak nyadi kuasa ti mai penyulut ngagai negeri ngau bangsa. Ha nyak tadi topik ke dibaik kita sehari tu tiu araban nembiak kemayari tu kati kita tu tadi udah sedia napi utai ti dekat nyadi dudi arila. Udah tiu pula baru ngagai nuan di Kuching.
2: Iya, terima kasih Yun ngau topik ke dah disedia ke nuan ungkep ya minggu tu randau minggu tu kita ni okey disedia ke Ari bin Tulu minggu baru Ari Miri ni. Okey berkongsi ke Siti Mega jaku ke bisayan ba media tu tadi kongsi ke kita manyu jaku ribai tau leaders become great not because of their power but because of their ability to empower others. Reti ya, ya ukai angkat ke diri, tang ya mai orang ke di belakangnya nyak sama belah angkat. Nyak ya. Okey, nyak ya Yun?
1: Ya.
2: Di Miri Leo, pihak mega di mini konti kita, Suri Kai, okey, Mar ngau menti, Suri Aman, Ibin, ngau di Limbang, kita begulang ngau dum, nedum.
4: Ya, betul.
2: Kita bersedia ngau carta kenyalang, neh.
4: Ya,
2: aku seraya aku nyedia ke Facebook Live kita ni. Mending ke setiap lagu dulu. Are You Ricky Anderson, Petara nentu ke pengrindu tua. Kita bertemu baru, bak corak nyalang nangkan kata lagi.

0: Ya, kita sebuah bertemu baru ceritanya langung ke biasa hari itu minggu 32 nya ya anak gue dulu udah ayan mua bala penyampai radio kita nya ya di Limbang Dum Ibin Sulaiman mini konti kita mentinggal Margarita Madik Leo di Miri Yun di Bintulu nya ya.
1: Ya betul.
2: Betul. Nama ho.
0: Lain dah ketawa dia dom.
2: Au.
0: Sekumbang kau dah. Sekumbang kau dah nerima pemutus cerita ni dom. Okey. Mari selamat bertemu ngagai pendengar kita. Nak ke dia tu 200 lebih ya aku dah nyapa ya aku dah join kita ba FB Live, okay. Kangau tersau balamanyu ngambil ke sama begulai ngau kita dalam carita kenyalang ya, okay. Tentu ke bala kita muka merik puen ungkap bala pemekit kita lagi ya ungkap ya carita kenyalang minggu tu ni, okay. Pemutus ya udah muka dikunci aku ba WhatsApp kita ni.
2: Au
0: ni pemutus ya lenyau tu nang gua aku ingat dulu.
2: Ai apo. Kira nemu lenyau.
0: Baru dah tekan ke tadi nemu lenyau.
1: Tanda ya nya. Tanda ka.
2: Iyo.
0: Oi.
2: Tu.
0: Ai. Ade. Kamu mana?
2: Ya, mai.
0: Nang gua lo aku ngambil namanya.
1: Perusahaan.
0: Ini siapa kira Madik Leo hari ini. Okey, nyak ya. Terima kasih. Okay, terima.
2: Okey.
0: Okey, thank you. Okey, besar.
3: Kami yo ngai kuting tinggalnya. Suak katanya cha.
0: Minggu baru suak ke saya tak sibuk ni yo.
2: Au.
3: Tahu temu mai kami bisa 30 ikut kami serikai di tau. Okay.
2: Dalam kuting di tau. Mana
1: punya. Jadi serikai
0: berpupuat dulu angat mai.
3: Aku buat baca dia.
1: Mama yo tengok play kau.
0: Okey. Pemutus kita minggunya kemari kita semua mending ke audio ke dah disediakan untuk ya minggu 31 1 hari bela 8 tahun 2026.
4: Carta Kenyalang, Yuluk Mimpi, Bintang Pegari.
5: Ladies and gentlemen, are you ready?
4: Carta
6: Kenyalang.

0: Carta Kenyalang.
1: Ya, pemutus sudah ditemu kita minggu nyin kemari. Okey, minggu 31 1 hari bulan 8 tahun 2026.
2: Ya.
3: Ya.
1: Mesti penangguh lekon kami dalam konti dia tu.
3: Au ne.
2: Bisa penangguh tu ya, bisa penangguh ke tahu.
4: Ada lagi penangguh kami dua ya.
2: Ya tu me. Tak me tahu.
3: Ame tu ya.
1: Udah bisa pama mai duit.
3: Udah bisa ne.
1: Okey.
2: Sebab dia macam tanya surat kabarnya ini. Tahu nanti kat mana ke dia tahu itu.
1: Nama tai.
4: Nama tu peletup kita raja tadi.
1: Meletup dia ni.
3: Demi
2: belum
3: atau
2: lebih dia opening tay tanya tem letu apa tay kedai MA lebih nama pemutus tadi kenyit tu
4: nah nama kenyit kami dua hari dalam Sarawak Pavilion
2: tapi
3: ini bisa ninggal kita tadi nih
1: tay
3: lagu lah tay ninggal limbang tu
1: badia ya bah serikat
3: badia bas dua aja
2: ya baru buka munyi ke meletu apa tay
4: nadai
3: kami ninggal
2: apa nih
3: nadai dua aja ninggal
2: nah teknikal kita Mr. Osmond bisa ninggal
4: hari kita
3: hari hari ini hari kucing
2: uji tebe ada baru
1: oh nadai bermunyi dah bah kucing
3: Berita sikit aja.
1: Okeylah, berita sikit.
3: Tu mesti berita tu. Yo. Ayo.
1: Oi.
3: Hey.
1: Kamas tadi dia yo.
3: Hey,
1: ya.
3: Wei bakal ku bang. Dojo siapa ya yo? Anu jo menuju sirak ke ko kaya laki ka.
1: Okey ka. Okey laki. Okey ka. Okey. Okey laki. Okey. Pemutus minggu yang kemari ya. Okey. Tebal lagi bala pemekit kita mukul tali alau. Nak telefon nombor 8 pulang ngagai kami di Kuching baru dah ngentak ke kilang Serka Barba Desa Ilmu Dedin Reda di Semarahan ya ngari ke Kuching ke lagu ya keran kenuan. Okey, nombor 7 Mia mega mukul tali alau ngagai kunti Ari Kapit tang yang ngari ke Bintulu lagu ya aku nyau ndak diguna berawah mega Ari Kuching angena tali alau anugerah petara lagu ya penduduk nombor 6 nombor 5 Emilia angena telefon mega Arinia ngari kemiri ngau lagu ya kemayang pengerindu Sabrina okey hari miri ngari ke Seraman angena telefon mega ngau sebana tia tusah belaki nguai nombor 3 Matthew lagu bak konti limbang tang munyi kerupuan menyak kerus-kerus adum lagu yang menyadi nombor 2
3: ni pun nyebut kerus-kerus nombor 1 ya total nombor 3 ya
1: nombor 2 Christopher kawan kita ke Pulau Gawak tang sempat megap lagu bak konti seharinya Kuching tayang hari ke flow tajak pun flow jual mahal lagu ya baduk kiruh juara kita Kelvin nyak ya hari kenawin belagu bak konti sibuk ngau lagu ya bidang belalai lapan ikut pemekit kita minggu yang kemari nyak ya au Siti kilang Serka Baru dah diri ba Desa Ilmu Dedin ngarap ke minggu baru didiri ke kita ba Jalai Kemuyang sibu. Au sibu. Jalai Kemuyang
3: Nah, betul. Dia jalan ke moyangnya. Besar mana jalannya?
2: Mai besar tanah dia ni.
3: Ah, besar tanah dia.
1: Okey. Tajap ya ngelalu ke bala manyuh bala kita ke agi duga-duga baru mah ada program bukan ada salah tahu ngemata tahu kejuan kita live di FB. Okey, komen-komen yang tu lihat komen-komen yang membina lah. Anak tu apa?
0: Nasuh hati ke
2: mana? Hari itu angan.
1: Komen komen teh mertai ne.
0: Iya. Hari pemanyuh peningkat kita kudai nyapa Patrick Brian, terima kasih ya Madah, terima kasih ngagai kita enam sama tugas ngagai DJ juru teknik ngabala peminat CK ke dia. Ya baru ngampedian.
2: Oh, okay. MA, kira kami minta awak minta yeah. awak mak kami di studio mini kita di Serikai.
0: Lapan
2: nak ke dia tu 2.
1: 30.
3: Tahun nah.
4: 30. Ya pula ada tapi.
1: Oh, ada tapi sekega.
2: Lapan sida memang sida jang tu. Udah hari pukul 12 tadi udah ngante kira ke mari awak kami di studio mini di Ulo.
0: Tahu nada salah. Ketegal pemajak sedua dengar lah kejadian gak aku baku ciang.
2: Itu dia. Itu dia.
4: Wiaknya kini.
2: MA. Oi. Saya bala peningat kita komen. Oi. Madah ke diri pembisik ni ngamu nyi kilat. Nak bula tu lah ya. Ya.
3: Aman ya.
2: Nak buat hati udah. Putus ke dia. Okay ngapi ya. Aku kita berkelala ngomen kita ke bisik. Tukunyir. Tukunyir.
1: Kerjat baru tu ada.
2: Sekali jauh, mesti kenyal dah. Dua tiga kali.
4: Yang juga gak.
0: Nanti terkenyal nyuli mak nak kali nyanyi drama kelapan.
4: Betul,
2: banyak betul nyanyi drama.
0: Okay. Mini konti dua. Ibian nanya nuan dia lo Ibian berapa ikhwan?
5: Siko.
0: Oh Siko neh. Bintu loyon.
2: Nadai.
0: Bedau neh.
2: Bedau.
0: Oh Miri.
3: Dua kuyo.
0: Okay. Limbang dom.
1: Limbang sarito nadai.
0: Oh, kira ke bedau ni dom.
1: Bedau.
0: Oh, kucing bedau ayan. Okey, ngarau ke sempat meh ucaknya datai lagi. Kira ke nakak ke itu. Suriaman, Siku, Sibu 2, Miri 2. Ya kebuka nanti nak ayan lagi kita yang kena tali alau ni.
2: Ya, okay. Nak semak lagi. Sida di Serikai di tok sempat datai gagai studio mini kita tahu kan datai. Tahu sama bela. Laban disebut tua yang hari ke Sibu. Tante ya datai lagi. Sama bela berbagi dah dek kami Sibu di tok. Yeah. Kamai deh.
3: Ancol.
2: Pamai.
4: Nemu mai.
0: Berbagi ke pemakai tahu, berbagi ke penyerindu anang.
2: Nai nama kita ente kita ke begulai tanya ngau pangan di rembu. Nau le bagi pengerindu kita.
4: Bagi kita kan nama pangan di rembu kita ente ada bagi dah.
0: Setia penting.
2: Nai bagi pengerindu dah aku sayang ke ente bagi.
4: Bagi menyana aku rembu ya jauh.
2: Udah banyak.
1: Saunya be saunya.
0: Pada di tagline RDM deh teman setia anda.
4: Ya.
3: Sana lah. Sana.
1: Aku gak.
4: Sana.
0: Aku yang ke kamera ngagai pemekit kita ke Terubah.
2: Betul. Ya. Tau pemekit kita ke Terubah ba studio mini kita di Serikai di tu.
0: Okay.
2: Ngau nya bekelala ngau meng kita.
4: Nya ya.
2: Nya ya.
0: Siapa nama nama mang?
2: Oh, amai ni ingat.
0: Bedok on.
2: Bedok on.
4: Udah tuai kau sebenarnya.
1: Putus lu berkilat.
2: Putus berkilat.
1: Sebab guntur.
2: Apa dia nama dia, Meng?
6: Nama aku Vanessa Limpin.
0: Vanessa.
2: Vanessa.
0: Nama Vanessa tu pada peguk kene. Ngu yang ngagai kamera Vanessa. Nyak ya.
1: Baru pada mua.
0: Baru pada hidung.
2: Okay.
4: Sekarang dua ya kameranya pada pegau.
2: Kameranya kepada pegau. Udah berapa hari kameranya gawak dia?
0: Okay lah.
2: Kami hendak nak kalak saleh. Nak Vanessa?
1: Aja.
3: Enang laban kita.
0: Enang tak laban. Enang tu ninga aja aku hari ibu umar dengan ibu menteri dia, Vanessa.
2: Badau tu mau main lagi. Kita nanya Vanessa sekali ke bakal ibu atau ke bakal tanya kakak lagi. Ini Vanessa?
3: Ma.
0: Hari ini pernah tahu Vanessa atau hari jalan berayun?
6: Aku asal dari Pakantang dia berserikai.
0: Orang Pakantang. Bala nungan tu yuk.
2: Orang Pakantang.
3: Ambala kau.
2: Pakan ini. Ini pakan meyang.
4: Pakan ini.
6: Genting kopi.
3: Genting kopi. Bilik ni.
2: Oh, bilik ni dalam mai tanya nya.
3: Okey.
2: Nang awak laban okay. Meyang kita itu.
3: Laban nemu dah.
2: Oh.
4: Nemu katanya.
2: Oh, nemu namanya.
4: Uncle Yon.
2: Lagu nama baik ya. Lagu ketiga sila tua besar.
0: Namanya sudah bersedia.
2: Okey, ya kak berdiri.
0: Anak tu serius, saya takut tu kembali puan.
2: Awak. Kau tidak lagu tu muni tahu ngaji ada juga.
4: Ngaji ada serius.
0: Okey. Okey. Tiga. Kau kaki sekali baik nih.
2: Tiga, dua, satu.

0: Okey, terima kasih Vanessa. Mimin lagi angkat suara barunya yang mana ni?
1: Ini malu saya ko.
0: Aku kesal kepala. Mimit dah lagi nyawa ya. Kira ke belagu nelan mekerupuan manah nyawa tadi ni. Aku kalau dengar lau.
2: Lepas ni lagi nangis ke kakak ya. Dua
3: sekali. Meluat mata kakak tu.
4: Kakak nama ada ibu.
2: Ni.
3: Meluat ke kakak mata dah.
2: Nak cukir kakak dah.
0: Okey. Vanessa lagi bersekolah Vanessa.
2: Okay.
0: Badi ni?
2: Bah, Saint-Denis.
0: Saint-Denis, okay. Mata pelajar ke di Kerindunuan dah?
2: Ya.
0: Bahasa Malaysia.
2: Nama Sedayak. Sikit bakal orang.
0: Kena muai nak bos ya. Muai kesal ya.
2: Sikit bakal Sedayak pangkat pai. Bakanya, matanya ya, okay.
0: Nanti bah radio, lepas nyawa nuan tu digalau nuan. Mana kena kita macam jarana lama dah?
1: Amatnya.
0: Nanti nama berlagu mana kalau ngalau nyawa Benesau saya nah. Ke bakat
1: aku nyukong aja aku nyukong aja Rio
0: suko aja ibu nuan pemuanya anang ngumen dia sih orang ketua bakat radio
2: pelabak aku ketua bahaya Benesau atau berlagu laban nanti di pedak aku munyi ko nuan nyame MA gay bisa digalau nyawa ya dan tajap ya nanti lebih gay udah tu lah badu gay malu mana
0: gaya.
2: Okay, terima kasih Vanessa.
0: Terima kasih untuk Vanessa. Okay. Ya. Angkat suara.
1: Iba.
2: Itu dia. Kami di to deh. Kedatai tadi.
0: Aku nambah poin Vanessa tadi perpuluhan dua laban ia berlagu nanggung kaki kerupuan sekali tanggung.
3: Okay. Main merat kakinya.
1: Aku nama dua ke?
0: Nama
1: dua. Perpuluhan dua. Perpuluhan dua.
0: Okey, ni pemikir kedua kita dah.
2: Okey, pemikir kita kedua atau atau lelaki.
0: Balak jari, mana maka kicau mania.
2: Hei. Tak boleh kontrol.
1: Tak boleh tu, kicau mania, apa sedua ya lagi?
2: Aw.
0: Okey.
2: Laban lah kita pan lagi ngadu ke kita.
3: Ramai yang jari orang.
4: Macam mata hol kan kuda.
2: Macam mata. Ya.
0: Sudah bersedia?
2: Saya kena ada orang benda. Ya sudah sedia. Mai ya berkelala dulu kita.
4: Mai berkelala dulu.
2: Mari selamat tengah hari.
4: Tengah hari.
2: Mau. Siapa nama tu tadi? Nanti.
4: Aku nemu kau wei yang punya buat.
2: Lek kem punya buat lek kedinga dulu. Menyawa ya pansu.
0: Okey, siapa nama tu?
5: Nama aku Sylvester.
0: Sylvester.
3: Hari ini Sylvester.
5: Menu aku julau.
2: Julau.
0: Di julau dia neh. Keterubah yang kau catat kenyalang neh Sylvester.
5: Ya, tu meh keterubah ya.
0: Selalu ninga catat kenyalang kini.
5: Selalu kuninga. Kadang-kadang lebih banyak ke bisi muka ada dia orang.
0: Kadang-kadang
5: si kuninga ke.
4: Udah tu anak kadang-kadang.
0: Mesti kan suah-suah.
2: Berdiri dan Sylvester. Ya kau berdiri. Kau main setiap lagu Rientunusan tu.
4: Ya.
2: Ke tengah hari tu.
0: Nanti ya kau lebih perpuluhan dua puan lagi. Tanggung baru ke kaki kerpuan.
2: Ya. Sikit
4: masa nanggung kaki.
3: Menyerungan saya.
2: Tak ada itu. Kering. Saya tak menua serikai. Ya. Terlalu dia tahu. Terlebih orang dia tahu.
1: Terima kasih Mar. Terima kasih ya.
2: Tentang aku nak nemung gendai orang. Orang pakan ku dah ngomong kemiri.
4: Ya. Ya ku dah ngomong.
1: Baru dah terima kasih ya.
2: Okay. Kita.
3: Nama lagu perahu tu dah.
4: Nak uliah aku ambuk betul eh?
0: Ya, macam dia usah.
2: Macam dia usah.
4: Okay, 1, 2, 3.

0: Okay. Oh, steady, Sebastian.
1: Ari Julau.
2: Itu mana dia? Ngari ke sida rasa sendiri park ya dia.
3: Iya. Orang nasi ke?
0: Nasi.
3: Nasi ya. Oh, nasi, nasi Julau.
0: Oh.
3: Nasi rumah ni enggal. Aku rumah subak rumah muak Datuk ganti anak yang rumah Dina.
0: Oh, nanti dia orang simpangnya.
2: Tanda orang lelengau
4: menyelengau ngai madah terus terang
2: ngai madah terus terang nasi
0: besar. Iya. Okey, kira ke jadi.
3: Okey, sama-sama.
0: Kira ke jadi sebesar usan meja sari tu nih. Sikit terlepas lagu pula baku.
2: Tuh dah ngantai tadi au. Jadi bisa si koda ke di tau lagi ente sama bala kena dai lagi. Dampek tau.
0: Dia ke dua ikut tadi nyarop kita bersibu nih.
2: Ente nadai orang nama sekitar nadai lagi.
4: Barang ya.
2: Barang
0: aku lada itu miliahnya sebesarnya. Tahu gak pula ke kucing yang
5: kesuaya. Tadi nanti miliah.
0: Si gaya ya orang Indo sedikit boleh berubah.
5: Sikitnya. Awak kaku. Ia sebestanya gambarnya.
3: Mam betul menyiko suntun ngau.
5: Siko dah gay. Sebesta siko tu pia.
2: Tahu sebesta kami siko dah gay. Tahu biswai.
0: Asal lagu sekali lah kalau ke mini konti kita nada itu raga dah nada ingar.
2: Ya ke pemua tu dia tahu kami empu madah ke empu meh.
0: Ya. Aku ngu yang ke Semara kita dulu ngagai mini konti ini.
2: Iya, kita ngasuh Mr. Osmond kita ngu yang ke Semara ngagai temuai kita tu
3: kita ya. Siapa nama wai?
6: Nama aku Jennifer.
0: Jennifer. Hari ini Jennifer.
6: Hari Sri Kaimpo.
0: Lagu nama baik cerita dah.
6: Aku komen lagu dari Melissa Perancis, saya Okunuan. Lagu lama ya?
2: Lagu lama.
0: Tujuh ke sempat lagunya?
3: Tujuh ke kau?
2: Barang ya, ini memang.
0: Barang ya, ini.
2: Berdiri, okey. Ya, kau berdiri dulu. Ambil dia ke depan. Lepas aku pulai gawak tu, memang tahu ke nanti lepas ke bos.
4: Letuh gawak dulu.
2: Tanggung, memang.
4: Tanggung.
2: Tengok tiang.
0: Tanggung, tengok tiang. Maka sebesta tadi.
2: Ngambil sedap ya nemu kita di Sri Kai itu kriam magaya. Okey.
4: Nama lagu.
2: Dah sedia nah.
4: Dah.
2: Okey, ngaunya lagu dari Melissa di by Jennifer. Studio mini kita di Sri Kai.

0: Terima kasih ya.
1: Okay, terima kasih Jennifer. Kini saya tadi beri Jennifer kesalnya.
2: Oh, kesal kok.
1: Oh, jadi nama tu, bisa kamu dah komen bala kita buat live kita ada ke muzik ada di dengar kan tajak pihak di dengar kami sebuah di terang kan hanya kau non punya ni pun bisa dengar muzik
3: ni terang dah
4: tu sudah ya dengari radio dengari radio kereta segi bunyinya
3: iya
4: segi bunyinya
3: di konti kucing ke nyaw merah yang bu label diberi aku ya Inggar fee Inggar
1: lapan kami di topan bala teknikal kita di top nang kiruah bisa keninga radio bisa komunitas ngena bimi kita online bisa didinga maga ta minta ampun ganti nade didinga lapan tanya nda boleh diseliah ke kita entenya di dan tajak pihak aku nemu kita di luar dan percaya ke suara Jennifer atau uli

0: Okey. Tak jumpa, terima kasih dengan kebal pendengar ke bisi nyapa kita anti bisi penanggul nya kira ke manah lah alah bisi daya jampat beri komen dengan kita dah. Ngambil ke kita oleh mutar penanggul nya tang nakak dia tu di konti kita yang ada penanggul ni. Oh, cikgu bisi bunyi dah. Okey. Tiga ikut di mini konti kita ni. Tu pula ngagai nuan tu dom.
1: Dom.
2: Au. Limbang beda bisi limbang.
1: Oh, mirega.
3: Au. Limbang pada bisnes ni. Kita kena main kami sikok kita tahu. Tahu yang baru datang.
2: Oh lagi. Tahu ke?
1: Tahu ke?
0: Tahu seraya lain kita itu gimana deh. Tahu ke pula ngegai kita basrikai?
3: Tahu ne. Okey. Kita bisa pengari baru ke baru datai. Udah tu lagi out. Mana lama? Okey.
2: Tok
3: ya.
2: Tok
0: ino baru. Ino
3: baru.
0: Ino baru. Ino lama meh.
2: Ino baru. Ino lama.
4: Kebenarnya saya ngadu kena deh. Aku cukup muji kita di Serikai di tok. Bala di Serikai di tok cukup nyukung cata kenyalang. Apa yang agak cukup kemarah?
3: Cukup kemarah orang namanya orang Serikai.
1: Terima kasih Mar.
3: Ada jauh ya. Ada jauh. Mau lemah. Kau
4: kiat tujuh tadi.
3: Lama orang Serikai tanya apa ni? Ada cawan ni kangau. Wow, DJ Margarita.
4: Oh, DJ Margarita.
3: Orang kemarah piak meh nanya lebih ke pansok nak piak.
4: Ada kau.
3: Okay.
1: Kini ni mah.
0: Oh. Nak ado kenya dulu, nama tak ado.
3: Oh.
1: Minta sayat nah.
0: Bala peninggal kita, bala kita ke ninga kami sike enti semuanya bisi penanggul buat music tak nyawanya uji padah ke kita nya ninga kena radio tak kena channel ba RCM klik kita tak kena handphone kita. Kadang-kadang handphone kita ndak sebangka bangsa deh.
1: Ndak sebangka.
0: Awak. Ni dah.
2: Ni.
0: Serikai bedau.
1: Agak translator.
0: Pendiang ya. Pendiang. Bedau kena penangkap pendiang.
1: Bedau.
4: Ya.
3: Kebenar ya ni. Kita ingin ke lagu.
0: Ingin ke lagu.
3: Membenarkan ulung orang lima.
0: Okey, makasih.
4: Beranda dulu ke tahun dah lama.
0: Okey. Aku okay, new yang ke kamera ngagai mini konti dulu sekejap awak nyak ya. Angkat suara.
2: So. Iya bah. Itu dia. Gasa.
0: Oh. Bedau.
1: Bedau engkau bedau.
2: Sikit. Sikit. Aku dah
1: kan lagu bisnes tu. Sikit besai tu.
2: Tadi lagu tu oleh lu suara dek ya.
1: Sangka aku Sarawak ku sayang de benau Serikai tu. Nyinto pila. Nyinto pila saiku.
2: Pila nandinga sawa pila.
3: Benau. Ya
0: nyinto pila.
4: Ya benau. Nakak ke sari tu hari ke Drubah kira lebih kurang
3: bisik 10,644 eko.
4: Dah.
3: Orang
2: Serikai kami tak mudah aja lepas dah dulu nah.
0: Okey.
4: Okey, dah sedia ya. Dah sedia
0: apa okay.
4: Kita berkelalang.
2: Nama lagu itu tadi deh. Bedau gitu, bedau kelalang mai kau. Bedau.
4: Siapa ni kat tu?
0: Suyang ke kamera ya dulu.
1: Pegang ngok kaki kau ya.
4: Ya, terima kasih yang agak teknikal kita di to, Mr. Osmond, Mr. Sylvester, Mr. Ichu.
1: Au kabanku Osmond.
4: Kaban kami.
2: Kaban de bagang mah dia.
0: Siapa nama pemekit kita tak?
1: Menyepi yang
4: Miliana Limit.
1: Miliana.
0: Milin. Miliana.
4: Milia.
0: Milia.
4: Miliana.
1: Miliana. Hari ni, wai.
4: Hari nengah kakup tabai pakan.
1: Orang tabai itu nah.
2: Tabai
0: jauh. Ngari kelimbang tu, wai.
4: Yang ngari kelimbang. Ngari kelimbang.
0: Okay, terima kasih.
3: Siapa kang ambil menu, wai?
4: Nyame.
3: Kami indo sementas.
4: Barang siapa kang ambil, be.
0: Okay. Lagu nama baik, Nuan. Milia.
4: Nesal. Hari Sitajin.
0: Nesal Sitajin.
1: Mana suara itu?
2: Mana ya?
1: Ansi, lemahnya sis.
4: balap kami tau. Ah, okay yo.
1: Ya temu aku orang tabai orang tengok jalan tabai pandai berlaku.
4: Oh, sikit pandai orang dia. Hmm,
2: saya pandai. Nama genting hari kelimbang pandai ge ya.
1: Au.
4: Okay, dah.
3: Okay,
4: lagu hari Sita Jin.

0: Okay, masih.
1: Iya, terima kasih.
2: Oke. Terima kasih.
1: Nadai music di dengar kita
3: tenang tenang bagi kami semua tenang. Ya.
2: Terang. Bagi konti aku sempat berlantang ngagai MCR kita yang nanya ke Sidak ya. Dengar oh, terang. Bagi selama ke Sidak ya.
1: Oh. Iya. Kanang awak milia nyak meh di dengar Sidak ya nyawa nuan pu belagu nadai music.
2: Iya.
1: Aku nemu mana ya?
3: Mana?
4: Terang terang.
2: Oh, engkau ketegal handphone kita yang tak sebakar meh pelabak aku neh.
1: Ya, minta pun.
3: Ya, laban aku ninga di Facebook. Bisa Ramadan ada ninga, tang aku pun ninga. Bisa benar ku mendiang kena tadi dah. Monitor dah.
4: Di Facebook Syaman.
2: Okey, mengga dikonti tadi ada ninga.
4: Suara ya segi didengar kita suaranya ke pendengar dah. Nah.
2: Iya.
1: Berguna lain cerita
2: nah. Oke.
1: Terima kasih ngagai bala kita di Serikai to mayuah to ya hari 4 3 T SKS atau ke program Sarawak ku sayang.
3: Iya, ba di to paling mayuh.
1: Ba Serikai pemadok mayuah udah datai. Terima kasih hau.
2: Ya. Sporting nih.
4: Terima kasih ya.
3: Terima kasih ya kita ngarap ke nakan ketuk ketai ke muka. Mayu ke gora muka ngelapanya.
1: Iya. 50 ikut. Tau kira 30 ikut. Tau 30 ikut. Tari 30 ikut. Sebut tuan lama tau.
2: Okey.
1: Okay.
2: Aku tadi sempat mega ninggal handphone monitor ba FB kita terang di dengar ba kucing. Okay, ba handphone mega aku monitor tadi engkau hari MCR dia dia nanya tidak mendah terang maka selama CK jadi itu bunyi nyawa tadi neh. Ya, kita ambil aku live hari FB tadi dah. Ukai gak madah peninggal kita nyak salah meri komen tang nyak meh tadi laban sebarang penangguh teknikal nyak nak uliah kita mutar ya tang nakak kreatifnya dari segi teknikal segi nadai lah bak kita hari konti deh
1: nadai ku ngau meh nyak tadi dan tu tanya tang ku percaya nyawa sida empat ke dah datai di tu tahu ke nyak tahu di sabuang kita terima kasih ya.
2: Terima kasih di mini konti kita. Okey, mar engkau benti. Okey. Bala kita engkanya bedau ngelawak ngagai palan SKS kita tahu datang ngagai kompleks lumbak kita di Serikai neh. Betul menti?
4: Betul.
3: Ni ya, menti.
1: Betul.
4: Betul banyak.
1: Okey bedau tua ya tu.
2: Iya.
4: Okey.
2: Ngagai nuan tu mbek di miri mbek.
4: Okey, terus ke mana itu nih? Terima kasih Mar ngomenti di Serikai. Tadi apa ya, kita terus ngepemikir kita di Miri. Jadi pemikir kita di Miri itu bisa dua ku. Kita dulu kalau ngau kaban cikgu tu, nampak ngelih ke ni.
2: Su yang kedua lo kamera nih.
4: Su yang
2: kamera.
4: Okey, ya suah bulan kita. Jadi mintain terang ke tak ke madah ke nama Dempo.
5: Nama aku Daniel.
2: Ya. Ke enam kali dah. Okey. Nada minta nak kita Daniel.
5: Nada yang minta lemai lagi lah. Bisa minta boleh kan ya.
2: Okey. Lagu baik non sorry dah.
5: Roda seribu.
2: Akhirnya ya.
4: Roda seribu magana. Ni tadi apa? Udah pergi ke aku tu dah.
5: Kau dah tak seribu punya.
2: Nanti lagi mesti menawak agak bunyi lagi tahu madah baru gak bala peninggal kita ni laban tadinya bak mini konti kita bak serika ini nemu kasi menanggul teknikal kita nanti hari miri itu lagi mesti nak membunyi tahu madah gak kami sebuah lagi ni.
4: Kita terus berlain dengan Daniel ngari ke WiFi Miri ngau lagu ya reda seribu.

0: Ya, mungkin yang tadi pemikir kita ke Terubah Daniel, kau lagu yang reda seribu yo.
1: Okay, saya Umay Daniel. Engkau lagu hendak tu pilihan sesuai tarik tu nih.
2: Sesuai sebenarnya tapi yeah. Just volume tadi at the first tadi kalau loud and then aku ya jadi
1: tak boleh nangkap nih.
2: Ya lari pici mimit.
0: Mimit.
2: Ya. Bapak kalau ada setting tadi.
1: Ya ya, bebas bus kedua tadi habis lari dah nuan tu nyawa tang ba ujungnya cun.
2: Ya.
1: Awah. Terima kasih Danang.
2: Ya, sama-sama.
0: Ya, okey. Jadi kita bisi sikul lagi.
1: Okey.
0: Okey. Okey, mari awak ngkai pemikir kita. Ya tu suah ngau kita.
1: Mm-mm.
0: Tang tadi tahun tu baru ke Terubah ya saya ku ngau kita baca ta ke Nyalang. Okey, aku yang ke. Jadi bukan lain ngau kawan kita Agustin.
1: Okey, yeah. Agustin.
0: Nama itu Agustin?
3: Manah tu.
0: Manah nah.
1: Okay. Hari ini Agustin.
3: Hari menua baram yang tu.
1: Oh, baram nih.
3: Nama berita kita DJ?
1: Mana berita?
0: Mana Agustin?
1: Dari ke siapa tu Agustin? Nakak ke dia tu ia ke Bedau, Kuching, Gau Sri Aman, Bintulu.
3: Kuching je lah.
1: Oh, Kuching nih. Aku ngambil ambil nih.
0: Boleh ambil? Boleh.
2: Mana suara tu? Mana suara Agustin tu?
0: Okey, kita terus ke lain Agusti ngau lagu ke Dubai ya. Badu kiruh catak jalan kita.

0: Okay, terima kasih Agustin.
1: Okay, sama-sama. Benar ngetat ke kahar dari.
0: Okay. Yeah. Lama dah nak ne?
1: Ya, ngajar dia nak. Sama gawai suwa, start gawai suwa. Talu nyau suara. Tu baru okay.
2: Oh, bisi vibrato yang tu hutang nak meh laban ke bisi utai ke nekul dalam rekuang ne.
1: Oh, nyau. Tuan.
0: Tapi boleh tahan lah suara.
2: Awak.
1: Terima kasih. Oh,
2: minggunya kemarin Christopher mai badu kiru, minggu tu Agustin hari baram neh ngari ke Kuching eh?
1: Ya.
2: Okey, terima kasih Agustin.
1: Okay, terima kasih Agustin.
2: Okey.
3: Okey.
4: Okey.
2: Awak. Ya.
0: Awak. Mulai betalu par. Betalu par betau.
3: Bintulu betau.
0: Oh. Saya aman bisa dua pengari. Udah datai, udah standby.
3: Lapan bisik di tau siko.
0: Ya, nang awak.
3: Nombor kita dulu, Mabin.
0: Oh, nang dengan awak.
2: Oh, Mabin dulu
0: ke? Oh, tika itu kak, tumu di tanya atau di guluang, lapan kak 34 channel. 34 live lagi.
3: Oh, nang awak, Mabin dulu, udah tau lagi.
5: Nanti uliah kami kedua ke, ungkup ke Yun ke nah?
3: Ungkup ke Yun. Lapan sida Mabin ke tanya dulu, lek ke?
5: Ya dulu.
3: Ke Serikai kita baru.
2: Okey, kita dulu Ibin di Sleman.
0: Okey, terima kasih ya. Kita gau ngari ke teruba.
2: Okey.
0: Jang Aaron Roni.
2: Nya ya. Aaron tau ke Empat Lala Junior. Okey Aaron,
0: apa berita Aaron?
6: Ke mana kau?
2: Ya. Lagu nama baik Sarito.
6: Sarito ku kak mai lagu Bebara Pi Dendam ari Steve Shigan.
2: Okey, Bebara Pi Dendam ne.
0: Diri ron ho.
6: Oh ya, diri.
0: Okey. Okey. Jom mai hari Aaron kedekat mai lagu Bebara Api Dendam.

0: Terima kasih.
1: Okay. Okay, nya tadi Aaron. Jadi terima kasih Aaron. Okay. Kita tunggu baru dengan Aaron bak minggu-minggu ke dekat datai.
2: Iya.
1: Tok pengari yang kedua. Okay Aaron.
2: Terima kasih Aaron. Okay. Steady yeah. Nyawa yang tang maya ya ke kontrol mikrofon yang lebar mikrofon bakuan diri yeah. Tanya dynamic mikrofon untuk lihnya jauh mimit lah pecah nyawa tadi nih.
1: Puas aku ngasuh tadi.
2: Oh ya. Yeah.
1: Oh maya ya ke.
2: Tapi nyawa yang sikit steady lah.
1: Ya. Yeah.
2: Tambah ya sikit empat lala gini agak.
1: Terima kasih ya bos. Terima kasih yang juri. Eh juri. Lagi okay, bos ML.
2: Okey, nyak ya. Pembekian nombor dua. Nunggu aku nge-zoom dulu. Mua ya. Nyak ya. Okey, siapa nama tu?
3: Wilson.
2: Oh, Wilson eh.
1: Yeah, nama berita Wilson. Lama udah nak.
2: Ya. Yeah. Yeah.
1: Tengok konti.
2: Oh, tadi Mbak Lala tu kita ingat rimus bilung.
4: Nyuka sebab nyuka sebab kau ni yo.
2: Oh, rimus bilong penyanyi kita pada hari benua tungak ke Serikai ni.
3: Oh.
2: Oh. Okey. Wilson negara mau Wilson.
3: Okey, lagu ku nya antik meh aku. Tajuk pemau.
2: Okey, nya ya ngari kan sempat ada. Sigaman.
3: Oh ya.
1: Jadi bos. Okey. Okey, thank you. Okay, kita terus ngawah Wilson. Kamai lagu Antik Mahkau.

0: Okay, thank you.
1: Terima kasih Wilson, hantar mail aku ni.
2: Saya kena dengar penyanyi empau lah.
1: Ya, yeah, nak ada komen ni. Awak nari, jadi
2: nari ke siapa tadi?
1: Oh, nari ke seriaman ni, Ben. Dikunci seriaman, Ben.
3: Ya.
4: Dah nak nyawa biar lah main kunci. Bisa suka kita datang tadi. Bisa mula kita hari tirai kunci. Tirai kunci. Kita kacau nanti tadi.
2: Nyawa. Aw, mari kita DJ insiannya.
4: Ya. Aw, ne. Tua ya tu. Nara dulu yang ada utai nyak ke sebengkai ya. Aw.
1: Okay, 34 lagi live hari Suria mana Bian?
4: Iya live.
1: Okay, kita ngigat siko gih pengaruh ungkap ya Ion lagi ne.
4: Atau ya bisa di serikai di to bisa bisa ya ente nada ya kebuka ngante bisa ke
1: okay
2: nada saya ko
1: nada diri nada ke ne
2: nada
4: kami nada ke
1: awak limbang udah di siku tadi pengari ya
2: ya betul
1: awak muji baru ke kita boleh ngagai mini konti di serikai.
4: Oh, ya, ke serikai. Kau Yun tu mentas tu walaupun ia nak minta.
1: Oh, baru nemu nama peluak ni Ben. Nama peluak kita nya tirai kunci ni Ben.
4: Tirai kunci. Agak bisa ni. Agak baru. Agak ngapi yo. Ngapi ya. Tahu ni gagak katanya Jako.
3: Tirai kunci.
4: Tirai kunci. Gagak kalire lah kau.
3: Amat tu.
2: Amat ya.
4: Bukan cuma.
2: Tirai kunci ni.
4: Ya, jadi di tau bisa tau kumai ayok kita tau.
3: Tanya segi peminat catat kenyala yang.
4: Tang ya cukup sama ayak steady ayak sama.
1: Okay.
4: Pancal. Kita sudah pancal dia. Jadi kita mada dia.
1: Hari baju aja dan nemu ayak tu segi steady.
4: Ayak steady lalu sama
3: ayak gap
4: serta sigat.
3: Ya.
1: Ya.
4: Ini ni gapnya.
3: Ayaknya jalan lo,
4: nak ya?
2: Tahu. Hari ini
4: nak
2: kita
4: ayak.
1: Hari ini tu tuan.
4: Nak gua ya berdiri dulu. Ia mesti tanya ngayan ke baju cukup mana?
1: Vision buat aja segi orang retro umpat tu. Okay deh.
3: Iya.
1: Nak gua,
3: anak macam-macam.
4: Anak macam kita.
1: Iya.
4: Nanti hari persembahan baju ayak destiny.
1: Tuh, sama ya duduk apa bangku plastik aja sikit berlipat kaki ayah tu. Vision.
3: Nah ya. Aku diingat ne.
1: Iya.
3: Aku tak kalang ayah ne.
1: Ujak kau lah ya. Sepan rumah tu ayah.
3: Nama.
4: Ane ngau kau ayah kita. Kita ngau kau brother.
1: Okay.
2: Bro, bro.
4: Bro.
2: Apa? Siapa nama tu bro?
5: Serikai tumpu datari bayu.
1: Orang serikai.
2: Bayu. Orang bayu.
4: Serikai.
1: Siapa nama tu?
5: Minat. Tinggal orang tadi yang belagu Jason nama aku.
1: Oh Jason.
2: Jason.
4: Jason.
1: Ancik deh.
2: Jason Seman.
5: So Makato.
1: Okay. Oh ngari ke Yuan tu ne.
3: Ya ngari ke Yuan.
1: Lagu nama tu Jason.
5: Ngari Bentolo.
1: Oh lagu nama tu
5: layu. Debay oleh Wilson.
1: Oh layu. Tak, dia lagu ya jauh dah CD, Ben.
4: Nama-nama, ni buat sebut, meh?
5: Nai buah.
1: Ni buat sebut.
4: Atau nama album. Tanya album ya.
3: Nama album, deh.
1: Nama pintas.
5: Nama album tu. Nggak orang
1: selalu tanya. Kalau bisa album.
5: Nggak tahu pada ke nama. Nemu orang lagi.
1: Nemu, meh.
3: Okey, bunga layu.
4: Bunga layu, nah ya. Okey, ngaunya. Satu, dua, tiga.

0: Okey, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Yesterday.
3: Tambah gig penari duit kau tak ada mana gig the clip.
4: Oh, mai masa larinya.
5: Yang kau bos ke tempo pengau
2: tadi. Okey, terima kasih Jason Sigaya. Okey, tebah orang lama steady.
1: Jarang-jarang kita ningon.
2: Amat.
1: Pansut main lagu berkata. Kalau lengau ku. Nah,
2: nama.
1: Ya. Nyaut baru.
2: Ba mini konten ya.
1: Bagam au. Nak punya lah krem. Eh, amannya.
2: Au, ni tumbang bangku orang dia. Ayah Jason tu nanti maya kita ke ngintu malam tahun barunya. Rindu ndar muda belagu baru wai tu ke mana?
5: Iya, Jason.
2: Mbal ke lagu bunga layu dan nya bunga orang Jimmy nyanyi yang hapo.
4: Ya bunga ya magang.
1: Bunga
4: ya magang.
5: Alu bunga mati.
1: Aku bisa maca komen orang apa Facebook tadi tiu bunyi penyanyi asal. Pasida ya.
5: Nah.
4: Ya. Sigita iyo nya.
5: Iya Jackson.
2: Oh iya menyamar ni.
4: Eh iya menyamar.
5: CEO menyamar.
2: Okay.
5: Terima kasih.
6: Terima kasih yang sesama.
2: Oh terima kasih ayah.
5: Tumu yang datang tadi sebentar
6: buat aku.
5: Okay, terima kasih.
2: Oh pisin buat ya. Baka aku lihat album Niang Mekai Jemat kelia.
5: Nah, ini
2: yoga. Sikit besi sentuhan klasik ayah tane. Terima kasih ayah.
5: Terima kasih.
4: Terima kasih.
5: Bro.
1: Bro.
5: Okey, terima kasih ayah.
1: Nyaya MA.
2: Anak-anak bergambar sedua dengan ayah.
5: Kau mi udah benau tadi. Ini pada ada telepon ya. Berapa itu udah
1: gambar kami semua. Kacit kami semua.
2: Kirim ke kami baku cik yang ke meda.
4: Kirim kita ke.
1: Nama aku MA. No dekang redai kami semua dan kirim
2: ke dek. Okey. Agi bisip pengari kita ba mini konti nadai.
1: Nadai.
2: Kau ah. Kira kau dah genap kita nak bintulu dah bisip Ion tadi. Engkau penyanyi klasik kita Ion. Udahnya siraman bisi kucing bisi mega miri limbang kau sibuk nih awak
4: kucing dah tahu
2: udahnya tadi siapa tadi
1: betul kiruahnya
2: Augustine tadi awak ni gaya tirainya tadi Ben
4: ang tahu deh sudah ke dasikai sebelaku duikunya.
2: Abisi peminat kita minta menting kau mar belagu hari konti ke sada.
4: Nya mah.
5: Mau kau dah ada kami tu age ka bergambang wa yo.
1: Ka bergambang ayo.
4: Nanti enggak.
2: Bai.
4: Bergambang gambar belagu belagu kau.
2: Ya.
4: Amat. Laban. Au bisi minta orang tu ngasuh DJ menti belagu ku ya.
2: Ayo. Iya baca niri ke jari ya.
4: Lama nak bukan lain ngom ti lah.
2: Oh, kapnya teh lagu teh lagu kita suka teh. Bisa lagu kita suka ah.
4: Mentai,
2: bisa teh lagu suka teh ingat deh.
4: Ya.
5: Anak macam kerusi ya.
2: Laban menti tu jarang-jarang ayam bawa cerita kenyal.
4: Jarang. Dai, ada ya suka. Nya mengasuh nama lagu menti.
2: Lepas tidak suai.
4: Giga dulu lagu mah, lagu ke mentinya.
2: Lagu menti.
4: Lagu lama. Lagu ke kita suba.
2: Menyuh bala ngasuh nama lagu tu menti.
1: Ngaiko. Mau lagu, nada tu dah nyuang.
2: Asuh DJ bajet menti belagu kau sih dah ya.
4: Orang nemu lagu, sih kita dah ngumbai dari pun nemu lagu ya.
2: Ya betul.
4: Sih kita main nemu kaya. Bisa lagu dia sebenarnya. Ayah okay. Bayar duet cun ge lagu duai de.
7: Oh, buka layo baru tu.
4: Lagu duet bayar duai de. Namanya gambar baru duai de pia.
2: Oh.
1: Muka
2: telepon.
1: Muka telepon ayo.
2: Kami pujuk dari kemarin. Ini nyak meh. Ini dem.
4: suara sikit sikit nentu mana lagu aja ada janji janji tanya lagu
5: suara sikit mesti
4: meh
2: jangka aku seribu seribu lebih atau nikah lagi menti tadi berlagu menti
4: ah menti menti berlagu maya tadi
5: baru seribu
4: lagi tadi
2: ya
4: lagi tadi rindah dulu ngayaknya
3: kau
4: betul ke ya rindah dah
5: selesai
7: besar pun ya.
5: Iya, hari pukul 10 tadi ya dia buka yang kat belagu.
1: Ya.
4: Oh, nah. Ya, cik. Nah,
5: ya, oh. Saya, ya, bah tentang saringan tadi pesta ke 12. Hmm. Ya.
2: Ya.
4: Oh.
5: Ya.
2: Nak dengar hanya. Oh, ya minat deh. Oh, lah.
4: Lagu pilih tadi.
2: Oh.
4: Nah, lama nanti.
5: No, no.
2: Ambil jam lagi.
5: Ambil jam lagi kita sebuat.
2: Oh, ah. Ni mek, ni mirim mek. Bisa lagi mek, nadai?
3: Nadai lagi mek.
2: Oh, ah. Okay, nama kita itu sini lah.
4: Itu deh,
2: anda gue lo.
4: Sini,
2: kita ninggal sida Ibrahim pendek dah lama lah.
0: Okay. Hari Sabtu setengah hari, hari Minggu holiday.
2: Ah, naya hari Minggu holiday. Siapa kita nanti kerja pagi lah.
4: Aku. Aku nak kerja aku. Pagi lah aku kerja.
2: Pagi lah siapa bapak bini konti?
5: Nada orang bukai tentu ya tua nanti lah.
2: Bukan bukan
4: lagi lah neh.
3: Bukan atau bukan.
5: Nada nanti.
4: Sudah semua sudah.
5: Ya pelabok kau pe.
2: Anak anak kalau lama agak berdaya ayak terlihat hati kau berdaya ayak.
4: Baik. Jamai kau terus terang.

0: orang yang sana berlagu menteri. Berlagu mai.
1: Oh, bisik tadi nah, bisik komen lah.
0: Baca lah. Mayu.
1: Mayu
0: lah.
2: Mayu lah.
3: Lagu
1: dan teh
4: pun gigak kena kena.
1: Oh, teh. Gigak aja dia.
4: Oh,
1: teh tu.
0: Gigak, gigak dia mah. Lagu
3: orang. Kalau aku dah ada yang lalu kapan ya kita okay.
0: Kau,
3: kau ah. So belagu nama lagu kaketaan.
0: Kena kita yang lalu ke bala manyuh ke datang agai Sarawak ku sayang deh.
1: Mas Rikai dan.
0: Okay Mar, lagu nuan Mar. Lagu seduai.
3: Nama dia pilih dulu aku ngunci minta.
0: Kau ah.
1: Lagu. Lagu nama mana ne? Lagu ke seduai dia dia me.
0: Nanti lagu bukai lagu. Baik, baik lagunya oh, agak.
5: Lagu malam tadi.
0: Kau ah.
1: Malam tadi. Oh my.
4: Kuma menua.
1: Malam tadi.
4: Kuma menua.
3: Oh, lagu tua malam tadi. Okey. Tu si teh. Eh, nak
1: nama si lagu.
3: Lagu muji sidak sigat tu lagi. Eh.
1: Ya. Ya.
3: Sigat nang awak lah.
1: Sigi sigat kami.
4: Eh, teh.
3: Nanti ya ke tanya ya.
5: Nak ke rinde yang kaban.
1: Ke rinde lah. Bayar bayar. Kalau darahnya
3: mai ke minta
4: pun. Mar mar.
3: Nama
4: kau? Okay, kau ngasih nama kau mana menua?
3: Kau
1: nyadi nyong. Kau nyadi nyong namanya
4: barang dia mah.
1: Kau, ya.
4: Maksud nyadi nama gay.
1: Oh,
4: uji baik lagu kenyagu kami laki.
1: Betul betul bos.
3: Siapa lagu tau? Lagu dari Jessica Timah tau neh?
1: Awak. Terima kasih ya. Temu kau lagunya.
4: Awak.
3: Lagu nama deh? Sesama
1: mentas. Laki sigat.
4: Lagi sigat, lagi mentas.
0: Raja Bati.
3: Nua nyuka pemaji aku ne.
4: Mar.
1: Oh, jadi tukar lagu.
4: Oh Mar.
1: Okay gak?
4: Mar, dengar lah.
1: Eva.
0: Eva. Eva.
4: Ya, makanya Mar lagi mentas deh. Terima kasih Mar. Au.
3: Okay, ngamik ke nama sao jam tu. Ngam lele amal tagi hidup belum mau tu. Lagu ni Ari Lin tu. Lagu non yuka pemaji aku. Nen mau meh. Nyale adanya lu ngeyit. Okay. Okay, terima meh lagu non yuka pemaji aku. Nanti
5: ya Ari DJ bagari terbang.
3: Okay. Kenyal meh ada lepasan nyawa. Jawab ayo dah.

0: Nè,
1: để anh nhận Spark có mà nhờ.
0: Spark có.
2: Bây giờ double em tại đây đấy.
0: Double em.
1: Quân sĩ sợi cát. Tụi con mấy quân sĩ sợi cát.
3: Quân sĩ ông bé.
0: Quân sĩ ông bé. Quân sĩ hoa.
1: Nè, áo.
3: Oh, terima kasih ke rindang lah ninggal sudah berlaku.
0: Terima kasih ya.
3: Sudah merindang bala menyuh ini. Menti lagi bertang bedau berlaku ini menti.
4: Bedau menti.
3: Bedau. Maya lagi hari baru deh.
1: Ayo, nak temu semuanya.
0: Main bukaya,
1: main bukaya sudah kita aku.
0: Ya,
4: wah, wah, lagi bisa masak tau deh. Sudah minit gay.
1: Yo, ngah gaya tu niat kenyo.
0: Ngah ya.
3: Lagau. Pantun, pantun puji ke menti.
4: Minit lah kita tau.
1: Dia kita ke lelaki, pebalam lah.
3: Tahu. Dia buat panjai pun kira bisa lima genteran. Nombak sana lagi penting.
4: Iya, betul.
1: Nanti tahu tebah sebarang ya.
0: Bisa utai dengan udua.
3: Pantun bukai ke.
0: Sabayang
1: ada Sabayang ngai. Dia tanya ada Yuan.
3: Oh, mau yang ketemu lah ke.
4: Ulian ti. Ulian ti. Anang habis ke genteran. Uli ya.
3: Ya.
1: Kami itu nak terlebak lah lah memekang.
4: Apa ni?
1: Apa? Berita kita yang
4: ada. Segi gaya si dah ya berjakumnya. Ingin jadi magang lah pasti dah.
1: Nah, deh. Kita nak duduk ya. Kumai, ngaji jadi duduk siapa?
3: Bisa lima genteran ni. Empat minit lebih ayamnya lagi berarti.
1: Lu kayak pantun kelima genteran, lu kayak pantun ketiba. Cuma aku aja lebih dari lima genteran ni. Nya pantun asal dari lima genteran.
3: Ah, intro jaga.
1: Ya segi puo ya.
3: Ngai pantun iban, pantun pantun Melayu ga 2 3 kucing berlari.
1: Ayo ne, kena standard now kau sudah pantun Melayu aja.
4: Bukan namanya me, bukan nama lebih ke lagu apa lagu ya.
3: Okey lah lagu ga.
4: Au ne.
1: Masa nak menekan nekat.
3: Ya.
0: Kira ke sebenarnya kita tembok tu de MA kira
1: melansak
0: program kita ba program Sarawak Kesayan di Serikai tu.
1: Ya lebu kami dua duduk di tu.
0: Lebu dua duduk di tu laban tentu ya sari tu tadi de ngambil ke penemu bala peninggal kita di luar din. Sari tu tadi dia ya mabrohmat kita Premier Sarawak udah Premier Sarawak kita Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Datuk Haji Abang Haji Openg. Ya udah berjalan berdarat tu tadi. Tau ke Breeze Walk ko kita. Berjalan ke Taman Tasik Serikai. Udahnya ya lu kira ke ngirup pagi berpalan bazar mara dia. Cukup rindu menya mayuh bala ke bisi datai kebenar baluar dia. Nya memunyi kita tadi nanti hari keterubah kemarin habis
1: udah 10,644 nguji ku ma atau maja nanya ke penyampau gini yang kau kia
0: kati dari lapan aku meda ingat man ya ke numu
1: apa paham eh pulai tu lagi
0: lalu dia tahu lagi udah pukul 4 tu lagi dia cabut
1: i peraduan
0: bak mua dia
1: mua dia dampian ya no kita akan ngisi yang tadi ni kita akan ngau i peraduan anang ingat udah mupuk tau berdarat kita kia jangka aku
0: tidak ada mah berdarat lebih mayuh jalan dari bisik ditutup nanti lalu kebenarnya malam tu bisik konsert rakyat berpentas utama
1: pukul 8 malam tu lagi kemarin kita sudah meda pentas
0: konsert
1: pentas rakyat pentas semalam budaya
0: malam tu konsert rakyat
1: okey mayuh hati semoga dekat datang merenang kita nyebut nak dalam lagi nak tahu sikit utai tokan jadi setengah ya pantun ngai setengah ya
0: nya utai tokan jadi setengah ya ngambil kita kademu kita datai
1: betul pergi lari ke penudi
0: hari ke penudi dua hari kira ke dua penangguhan tau ke
1: betul
0: ngambil ke pergi lah nya hari dua madah ke orang kemenang prize ke pemadu besar
1: ya hadiah utama
0: ya 15,000 regam maunya emas ketrubeh ya tok ba udah bisa
1: Sarawak ku sayang ke tok palan ke-6 hadiah utama bandundo ke bukai kita ninggal bisa kereta motosikal tanto mau wai
0: 15,000
1: langsung ya pendiam kita kena ni ngam mau nama
0: ni besar emat nyak peda deh nyak
1: lampayang nah kita nak munyi kita kelaki dia sawut kami tu
3: ganti sawut kami ganti menti berpantun
4: kami ni ngajak
3: kami ni ngajak
4: Tinggal kerdio kami itu.
3: Pantun Iban gai, pantun Melayu gai, besaja ga.
0: Lebih agak berita kena baik tua itu. Tapi yang agak tua yang akan merik tabik puji ngagai orang Serikai yang kedatai ngagai program Sarawak ku sayang sekali kedatai ri
1: Bintangu,
0: Bintangu,
3: Miri,
0: Pulau, Pakan,
1: Miri yo.
4: Limbang bisa, Limbang.
0: Seratuak kemarin bisa.
1: Okay, mimi datai. Kadang-kadang sedap.
4: Kalau belum naik
0: bisa.
1: Bisa. Kedatainya sekali namanya lu bergerup mayu-mayu dan mereka banding mereka sekali KRT.
0: Oh, KRT
1: kita
0: ada. Oh, KRT Bintangu. Kita ke Bangsa Cina.
1: Mayu hanya datai.
0: Pan sedap bisa datai. Terima kasih orang Serikai. Pergi lagi bisa intik
3: sedap. Sama-sama.
0: Lagu peminta antara session.
1: Lagu peminta. Bisa orang nanya kereta ada MA?
3: Oi.
1: Bisa orang nanya kereta ada?
0: Bisa. Bisa orang nanya.
1: Ngaunya deh. Bisa tiga. Bisa apa ke ngau? Cata kenyalan kau. Tapi ke ngau tu.
3: Bisa. Sabur ke kami ga?
0: Nya.
3: Kami nak nemu kanyang. Jadi nyawa wakil orang kami. Nya. Okay. Kim salam gagal bala-bala kita ba palan SKS nih.
0: Betul. Ya, okey. Lama punya jam mengau ngelansak lagi ba awak jam kita kemukai lagi.
1: Kita sudah mai berita ba Sarawak ku sayang ba palan ba kompleks sukan Serikai.
0: Nya jam MA pelabak ku serkat nago dah jam kita itu 5 minit dah ke pukul 3 lapan kita di studio mini mega bisi temuai dengan te ke dekat di randau ba awak program Sarawak FM kita dah tu lagi.
3: Oh, ngai panjai ayah jaga nanti kan ingat ya. Datai ta pengujuang program kita di Waisar itu. Okay, nak kena dua di utara tu dien.
4: Okay, terima kasih Emel, terima kasih gay bala peningat, terima kasih gay pengari Limbang tadi, terima kasih semua kita ke nama atau ba cetak nyalang. Jadi selamat ba ujo minggu semua. Jaja hari Limbang.
3: Iya, angkat suara madik kita di Miri.
5: Iba, kita terima kasih megang gay semua peningkat kita. Ngau terima kasih gay pengari ke dua hari ke Miri. Ngau kucing tadi sudah ngari ke kami catat jalan hari aku. Selamat belalak bau hujung minggu. Bye bye.
3: Ya ngagai sedua double M di mini konti kita di Serikai menti ngau Margareta.
1: Iya. Terima kasih agai peningkat mayuh ke udah melihat bergulai dengan kita kita bagi sidak ke ngau bawa catat kenyalang ialah kita bertemu baru hari kebukai ngarap kebisa peluang ni ya MA.
3: Betul.
1: Okey, terima kasih.
3: Okey.
0: Terima kasih agai tim teknikal kita.
1: Betul, benar.
0: Kita benar udah
1: ya,
0: cukup
1: ya, kepada kita bertelepon ke mansak ke nyak. Nyak ngiga, nyak ngatur ya, cara-cara ngatur ya. Karena nemu kita nyak,
3: menanggap
1: duduk aja.
0: Kesan apa?
1: Kesan apa?
0: Jari, kita wadidaw dah. Mana dia?
1: Wadidaw.
3: Ya, terima kasih yang kesedua ya. Okey, sama tugas dengan Wan Yun di Bintulu Yun.
6: Okey, terima kasih yang semua peningat. Terima kasih yang Mr. Jackson tadi sudah ngari ke Bintulu. Ngonya mari selamat hujung minggu meh.
3: Okay. Terima kasih Yun. Okey, Ibin.
7: Okay, selamat hujung minggu semua. Terima kasih yang gaya ke yang hari ke Sri Aman tadi. Terima kasih semua yang ke berjalan ke tengok pengawal serito ngemujur ke program to. Anda hendak mendiang ke 34 Suruh Nyawa lagi dari YFM Iban pihak muka Sri Aman FM live lagi ngau point insin kita.
3: Terima kasih semua. Kita kedah join kami live di FB kita. Okay, terima kasih bala pemikir kita untuk pihak minggu tu minggu 32. Udah tu lagi 34 Suruh Nyawa nemban badan ngau pengadil kita di Sri Aman. Aman kita bye-bye dulu ngagai semua. Hanya ya peningkat kita ini. Beri peluang ngagai Ibin yang dia diri sedua ya insin. Okey, Ibin udah lagu Ari Anderson ngalali pulang ngagai sedua ibat Sri Aman. Tak sebenarnya kita mendengar lagu Ari Achan, Aku Ukai Penyangkai. Terima kasih semua, bye-bye.

0: 91.3 FM.
1: Kabar di Merinang Kita, Media Lari.
2: Terus berkulai kami.
3: YFM 101.3.
4: Rentang ngalih hari YFM 101.3.

0: Ya, terima kasih kepada pengeluar program kami Bawai FM Kuching. Jadi mari sama dengari lalu selamat bertemu baru ngau kita peninga ba program 34 Suranya Wanaman Badan. Kalau minggu tu kita dekat mulai ngau kami ari WiFi Masriaman ba program tu.
1: Segulai sejalai ga YFM ba program 34 Serah Nyawa. Min tiang hari 5, hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam hari pukul 3 ngali hari ngagai pukul 4 lemai. Radau ga balati landia ba industri music. Pengelandia jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ga main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Neban Baadan.
0: Ya, jadi ya, terima kasih agai ya, semua kita ke bukulai kami bawa rentak ngali hari YFM Sri Aman ke tengah hari itu. Jadi dia tu kita bendung tahu ke baru berengkah ngau program 34 Seranya Waneman Badan. Kuliah maka didinga serta dipedak kita nintiang hari 5, hari 6 ngau hari Minggu ya. Jadi ke dia tu nya kita bendung medak kami live ba Facebook Sri Aman FM. Lalu apa yang maka program tu tahu dipedak kita menggabar TikTok YFM Iban ya. Jadi kita ke benar benda kami live apa Facebook Sri Aman FM kali hari itu anang nak ingat share, like, ngau komen live Facebook kita ingali hari itu ya. Lalu apa mega randau kita apa program 34 Seranya Waneman Badan tu mega peningan dekat didinga ke kita baru ba podcast RTM klik nangkan keto ila ya. Jadi awak kena mas jam jadi bawa 34 Seranya Waneman Badan pengawal program Mari YFM setiap man ke tengah hari itu kita mulai dengan aku Insi Anak Ibuang lalu api yang mengapa tak ranau ke dekat di baik bawa program 34 Seranya Waneman Badan kita ke minggu itu ianya pelabak aku setiap hari ranau ke patut didinga genap ikut kita lebih lagi bak kita ke tentang berjalan ke pengawal ngeremai ke adat ngermai ke budaya ngau ngermai ke nama tu tadi perengka kita Iban tu tadi ya kalau iba program ke sekali tu kita dekat berandau ke bekawal ngekuas Iban Balau making workshop ngau pengremai pengawak bergagak ke kuas di Sarawak di tu ya. Lalu kita terus lalu ke temuai aku ke sekali tu orang kenang terbilang bak pengawak ke bergagak ke baju kuas tu tadi ya, ianya Madam Julia James ngau Madam Priscilla Logi menyaku tadi orang kengemuan pengelandia ngau penau pegagak ke kuasa di Menau Sarawak itu ya. Lalu api yang megah sebenarnya ngari ke YFM Iban aku ngari ke kami sebuah tu tadi merupakan terima kasih ya ngakas tuai kuliah meri awak bergulai ngau aku buat program 34 Seranya Waneman Badan ke sekali itu untuk Madam Julia ngau Priscilla ne. Jadi kenapa kerana kita tiga ngali hari itu kecubah tu tadi kita ke Madam Juliana Madam. Selamat tengah hari Madam.
2: Selamat tengah hari ya.
0: Awak nama berita hari itu mana hari kucing tadi?
2: Ya hari kucing.
0: Awak temu angkat harinya ne?
2: Pukul 11 tadi.
0: Tunggu dah tadi tau ni Madam. Awalnya dia terima kasih sekali lagi yang kena wantu Madam lah boleh mulai dengan aku kelebih lagi perjalanan wantu Jawa hari kucing yang tadi ni boleh merewak dengan program 34 Seranya Waneman Badan laban nitiah ke utai ke di dinga aku tu tadi Madam kita tu tadi bisa dekat ngatur setiap hari program yang baru dah disebut aku tadi ni. Awalnya dia sebenarnya kita ngenang berkawal dengan program kita nya mana tu tadi berkelala dulu balap ninga awak kasih dah ini mau anak ke siapa nak orang ke bernama Madam Julia tu ne madah ke penata asal batang pengawak ngau tahu ke lagi nama tu madah ke maya lepa pengawak nama nak utai ke di kerindu ke jadi terus sangkain wan lemah itu Madam ne
2: okay. Aku tu Julia James asal menua aku dari Banting. So aku tu bergagak ke baju kuas, kira aku dah 40 tahun dah aku ngagak baju kuas.
0: Lama neh. Oh. 40 tahun orang Banting.
2: Ya, orang Banting.
0: Aku tak lihat tu ngetap ke peniap rempo di Kuching.
2: Oh, di Kuching.
0: Oh, okey. Mayuah kita bekerja ni tiap ke periwa aset rempo mana-mana madam.
2: Ya.
0: Oh, lama udah ngagak kuas 40 tahun. Tentu bisa identiti ke rempo bab baju kuas. Tu lagi emak kita ngenang madam neh.
2: Ya.
0: Okey, nyari nyak ko madam Julia orang kenang terbilang lalu ngemuan pengelandia mengkak bergagak ke baju kuas tu. Jadi kita terus ngalih angkai temuan aku kedua. Jadi berkelala ke kita itu tadi puan Priscilla aku tu. Bisa tanya lah, bisa silap mimik pak gambar nuan. Nasib ke Ken Michael tu orang Banting yang lala nuan ya Allah ya madah aku tau kai gambar sanu tu kaya gambar orang lain. Aku minta ampun ke nyak puan eh.
3: Nada hal nama aku Priscilla Logi. Aku tu anak Madam Julia J. James. Kami menjadi ngau mamiku, ngau bala antiku, ngau bala my niece, anak menjadi aku, kami semua dalam tim kuas by Julia James.
0: Oh, ya. Yeah. Oh, bisa tim ke Drempo lah tu.
3: Yes.
0: Tadi. Oh, nyamainar tu.
3: Ya.
0: Yeah. Oh, andang sigi tim Ari Family Drempo lah.
3: Ya.
0: Yeah. Oh, okay. Oh, jadi tim kita tu tadi tu Puan Julia neh. Jadi tim kita tu tadi bisa rekan ngatur bengkel ke dikumai kuas Iban Balau making workshop di Sri Aman itu neh. Yeah. Awak kepala peningat tu sama nemu bahkan ni ko nama tu kemaya program tu diatur kita udahnya tadi siapa orang kepatu masuk berapa ikut orang kepatu ngau kati orang register ngau semua meh awak ke kita ke di Sri Aman tu sama ampit magang ngau bak program tu tadi neh.
3: Okay. Kuas by Julia James tim kami tu tadi dekat ngadu bengkel bengkel kami bengkel kuas bengkel ngagak baju kuas akan diatur ba Tandang Sari Avenue 21 hari bulan ngagai 23 hari bulan 8 tu ilak. So hari 5 ngagai hari Minggu lah 3 hari. 3 hari workshop tu. So ba workshop tu ilak kami akan ngajar bala partisipan bekeni ngadu sulaman kita Iban baju kuas. Sulaman baju kuas kita Iban Balau tu ilak. Laban sulaman tu sikit satu-satunya sulaman kita Iban Bat Sarawak tu. Barang perengka lain warisan kita Iban semua mayuh ngenak manit labuci tapi itulah warisan kita Iban satu-satunya yang bisi sulaman.
0: Okay, jadi siapa orang ke patut ngau ba program tu ilah bisa nang bisa orang ke udah ditetapkan ngau tau ke setidaknya bakal ni kau register.
3: Okay, so anti kak register sebenarnya siapa-siapa pun boleh masuk ya tetuai ya terbiak ya ter laki induk semua boleh masuk magang. Ya nadai ngira umur nadai ngira laki ke induk lah siapa-siapa semua orang ya ter dekat hati, bisik hati dekat belajar berkeni ngadu sulaman Iban Balau tu, baju kuas Iban Balau tu tadi uliah masuk magang.
0: Jadi ya ke dia tu berapa ikut udah ngau tu tadi udah register Rempo berapa ikut sedak ke patut ngau tu tadi madam?
3: Kami bisik slot 50 orang lah. Dia tu bisik about 30 orang udah ngisi register nama sidaya. So kami gi bisi slot 20 orang kenyak lah siapa-siapa tekagi kat masuk. Agi bisi 2 minggu nur kita register nama kita bak kami. Kita uliah gagai Facebook, TikTok ngau Instagram Kuas by Julia James. Kami bisi bisik nepuk flyer kami dia berkeni nuan uliah kontak kami number kontak and bisik QR code kena nuan register nuan pu berdia.
0: Ante walk in uliah.
3: Ante walk in tu susah mimi laban kami laban kami because bekantik non walk in. Kami kami maksimum 50 orang nak. Okay. Ante non walk in cun-cun bis nadai cukup agi baju kuas laban kami. Meri 50 orang 50 seat 50 orang and then we also ka arrange utai pakai nuan so anti uli anti nuan anti nuan kak belajar nuan register terus dia tu ya ngai ke lagi anti nuan walk in tapi kami nadai perengka kena nuan belajar so nyak lah tadi
0: Sinok kan
3: medan nuan.
0: Ya, awalnya dia peluang ke cukup mana ne diberi kita ngakai sidak ke rindu bergagak ke baju kuas. Aku tu si kore rindu medak baju kuas tu tadi Madam Priscilla ne. Atang ada kesempatan kurang belajar ke tanya tu tadi. Apa lagi aku dah medak baju kuas ke dibaik seluai tu tadi ne. Berarti ke sulaman ya tu tadi amat cukup Alu asa sama jari je kita menda habis kita menda bertanya tu deh klip-klip berkilat jadi nak bisa identiti ke Drempo lah keraya 40 tahun sudah bergagak ke baju kuas tu deh jadi apa tanya tu itu akhirnya tadi aku tu Puan Priscilla ne Madam Priscilla jadi pasti dah kengau bak khusus tu ilah ne sidak tu bisik barang jadi setia ke kita atau ke sidak imai ke dire bekeni kunya ne
3: okey semua perengka sigi de sedia ke kami so siapa-siapa ya terregister ngo kami ya datai tangan kosong aja laban kami nyedia ke baju kuas kosong udahnya benang emas jarum gunting pensil brown paper tracing paper semua disedia ke kami megang so dia nipo irau kak mai gunting ke kak beli ke benang emas ke laban semua ungkup berdiak magang.
0: Sudah bisa di sini.
3: Sudah bisa magang di sini.
0: Ya,
3: data aja.
0: Ya penting register dulu.
3: Ya, amai.
0: Okay, jadi ya ke dia tu tadi Puan Priscilla atau ke barang seduai lah nyawa tu lagi ne. Hari ke diperhati ke seduai ba pengawal bergagak ke baju kuas tu tadi. Bahkan ni kau sambut mensemayu ba balanemia ngau sidak kau dah tuai umur tu. Lima yuah ke ngau ba nama tu bergagak ke kuas tu tadi Madam Julia.
2: Orang ke udah bisik ngau kami mangnya aku ngajar ba kucing arenya. Belak mayuah umur bisik sidak ya umur 50 lebih ya bisik biak agi hari 20 lebih ya bisik ka udahnya nyak mah sidak ya ke bisik belajar dengan aku tu tadi
3: ya udahnya bisik ga bangsa Bukai bisik bangsa Melayu bangsa Bidayuh pun bisik sidak ya minat kak belajar ngagak baju kuas tu
0: Ya. Mana punya ne?
3: Ya.
0: Okay. Jadi, naik buah lah aku nanya. Tama tu tadi berapa kali kita sudah ngatur bengkel kuas. Tolongan hari kita perhatikan aku bah Facebook kita tentang sudah mayuah lah. Nama tu tadi program tau ke bengkel bergagak ke baju kuas tu seberapa tau ne diatur kita ni ya, Pak Julia. Awah, okay. Lepas dan demiak nuan pemayuah pelabak aku bising lala pas yang mana itu. Awah, okay. Jadi sebenarnya kita belak nak lama dulu. Anangkan kita lagi kita rekan terus ke ranau kita ya begulai ngau dua ikut temuai kita ya Puan Julia ngau Puan Priscilla ngali hari itu.
1: Segulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa. Nintiang hari 5, hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejam hari pukul 3 ngale hari ngagai pukul 4 lemai. Radau ga balati landia ba industri music. Pengladiak jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadat.
0: Ha Okey, jadi sebelum kita terus kerana kita ngeli hari itu, aku dulu mai kita mendiang ke Siti lagu Ari Olivia si lagu Dunia Empu Aku. Anak gue pindah kini-kini kita meninggal, kita agak terus terus kerana kita buat program 34 Suranya Waneman Badan, nangkan ke lagu tak lagi.

0: Iya, pendengar mah kita baru dah di perindang aku nama tu tadi di perindang aku ngau lagu Ari Olivia si lagu dunia empu aku. Jadi kita lagi mengkam kulai apa program 34 seranya wanaman badan. Kalau kita lagi mengkam kulai ngau temu aku kelama itu nya Madam Julia James ngau Priscilla Logi. Okay, jadi kita terus kerana kita ya tiga ngali hari itu Puan Julia ngau Puan Priscilla ne. Jadi bapa mayu barang kerap ya ke bisa bapa kita itu nama kebuah tamili ya nama atau baju kuas tu tadi Madam Julia ne.
1: Aku milih baju kuas tu leban tu asal hari kita iban balau. Udahnya aku kak orang nemu utai ke digagak kita bangsa iban tu iban ari Sriaman tu baju kuas ke ari Sulaman pu
0: ya yeah. Okey dikena nuan tu ngangkat ke nama tu ngangkat ke baju kuas tu mahwa dia dikelala dikrino ke semua orang
1: ya
0: yeah. Puan Julia siti hari Jumat ke juga yang mana ne yeah. Jadi apa tanya tu tadi Puan Julia ne 40 tahun udah bergagak ke baju kuas tu tentu mayu pemujur ke udah dicapai udah di jengkak di genggam lah punya kurang jadi bak tim kita tu tadi ni penyawah pejalai kita sebuat pengawak bergagak ke kuas Iban Balau tu penyawah itu tadi angka bisa nama tu nguluk pameran bak luar menua kita itu tahu ke pembeli ya tadi ukes minat kita itu orang dari menua luar berkeni kunya ni penyawah pejalai baju kuas kita tu tadi Puan Julia ne.
2: So kami kuas by Julia James emput tim kami kalak ngadu exhibition fashion show engau forum bak sibu miri kucing gak ngau dan tu lama tu tadi bak kapit kami ngadu exhibition udahnya bala terkalak meli baju kuas kami paling jauh ya ari Canada ngau UK. Bala sida ari Johor pun kala orang KL pun bisik ka.
0: Jauh udah baju kuas kita atau tadi ne Puan Priscilla. Aku mega bisi meda ba Facebook doang tu tadi Puan Priscilla ne. Baju kuas kita tu pan kala dikena pekit nama harinya ne menang orang ka nya antara kena.
2: Ya, okay. Madam Lydia. Madam Lydia Desmond.
0: Nya orang ke.
2: Ya orang Semanggang dituk ya. So ya I think last month yang ga orang berpekit Miss World International Madam World
0: Mrs.
2: World. International and then bulan nombor satu ya. Congratulations to her.
0: Tahniah muka anggaya kita.
2: Tahniah anggaya.
0: Tahniah muka anggaya tim kita atau muka deh. Yang kabaik baju kuasnya umat ke pemajik Gamal. Ya tulis ke luar satu wapakitnya kemarin deh. Puan Priscilla. Awalnya dia tu yang ke tanya aku tu tadi apa Priscilla. Yang ke tanya atau tadi yang kata itu tahu aku nanya tu nih utai ke viral baru-baru tu kita berjakuk ke pasal harta intelektual. Korangnya nama harta intelektual tanya di register baru kita orang bukain atau nuna ati nuna mesti kak minta lah arti ya tadi ne. Jadi apa nuan tu tadi pak kita ari tim kuasa tu tadi Puan Priscilla ne. Nama tu betulak ke cura ukir setiap-setiap produk ke dikeluar ke kita itu tadi. Jadi pak kita tu bukan ni kandang bisa identiti atau kandang bisa diregister pak jadi ke harta intelek ke kita ampu design kuas kita tu Puan Priscilla. Bukan ni konya ne.
2: Okay, so baju kuas Sulaman tu tadi. Sulaman tu sigi iban balau ampu Sulaman lah. Tang ya tadi gagak mami kutu bunganya sigi mami kumpu ngepun ya. Teknik ngagak bunga baju kuas tu tadi sigi mami kumpu sigi tu. So kami udah ngadu GI, udah ngadu trademark engau dah ngadu copyright.
0: Okay.
2: Tapi maya kami ngadu workshop tu ila, kami sigit ngajar bala participant kami berkeni ngagak teknik ngemami ku tu. Teknik original tu. Laban bak pandangan kami tim, teknik tu anti nada di pelajar ke kita, nada di pelajar ke rebak baru. Teknik tradisional ngau teknik mami ku tu utainya akan pupus. Utai tu mesti dipelajar ke kita, mesti dikerembai ke kita. So kami nadai kisah berkongsi berkongsi ngau ngajar sidak ya berkeni ngadu teknik tu sebenarnya. As long as they know that bakal nanti orang nanya, oh dini di boleh bunga tu, oh kami bercuntuh ke atau pun belajar dari Madam Julia James.
0: Anak ngamuknya.
2: Ya, laban laban sedikit masalah ya nanti bakal okay setakat kami ajak lah siapa-siapa orang terbisik ngadu produk kraft tangan ataupun bag ke kasut ke ya terdesign sedak yang pu ya tu dah di copyright udah di adu hak milik hak cipta miliknya tadi nanti orangnya alu bisik ngambu sedak ya akan berdepan ngau masalah kena saman lah.
0: Betul.
2: Hanya tenggak dikenggai ke kita.
0: Oh, ya. Tuna tahu.
2: Tuna tahu.
0: Tang anak ngaku utainya.
2: Betul.
0: Utai kita, lamanya idenya orang bukai.
2: Ya betul. Nada salah nunda. Nada salah nunda sebenarnya. Laban hari nuan nunda. Bekeni ngadu kraft tangan sikit tu ngagak bag ngagak kasut ngagak baju kuas tu tadi arinya nuan boleh inspirasi sebenarnya nuan boleh ngadu kreatif lagi bekenya ya.
0: Okay. Artinya tadi ante baka aku tu ngau kursus nuan tu ila Puan Juliana aku ngagak baju kuas baka cara nuan ngagak 100% lah baka nuan tu udah nyak tadi aku nak tahu ngamuknya produk aku lah nak nata ngamuknya engkau.
1: Kenyak ya.
0: Semina aku lihat nuna aja.
1: Ya.
0: Okay, jadi yang harap ke bala kita ke bergagak ke produk tu tadi ente kita nyaka produknya tadi nang ngek kita idea kita patut nama tu tadi ngerja pengawak bakat tim kita tu lah.
2: Ya.
0: Awak ke orang bukainya tadi tajak payah nuna ya ke hak milik orang bukainya lah.
2: Ya.
0: Ngai ke kita mayo kita saro utai bakato de madah ke kati to utainya tadi nguping orang tang kita ngamuknya ngai kita
2: ya
0: ngai kenya bisi nama tu tadi bisi penanggul banyak
2: penanggul ya
0: ya tamo korenya uliah kompromi ngau kita nyamai kan eh
2: ya
0: ante orangnya nadai nama tu tadi kak pepedias kita takut kena saman bukan kaduit kan eh
2: ya
0: oke okay, jadi kita ngetuk belalak na lama tu tadi Puan Julia ngau Puan Priscilla nangkan ketuk kita rekan terus ke Ranau kita tiga abak 34 serenyawa neman badan.
2: Okay.
3: Segulai sejalai gawa FM bak program 34 serenyawa nintiang hari 5 hari 6 ngau hari minggu sepenglamak sejam hari pukul 3 ngali hari ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia bak industri music penglandia jari nyarang buk mukir fashion movie adat gau main asal boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 stesen radio RTM YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Neban Baadat.
0: Ya, terima kasih sekali lagi yang kita kaki mengkabulai kami ba Facebook Seriaman FM live ba program 34 Seranyawa Neman Ba Adan. Lupiam ga terima kasih sekali lagi ngakai Puan Madam Julia James ngau Madam Priscilla Logi hatemuai kaki mengkabulai ngaku ngali hari tu ne. Udah 38 minit kita ba program tu nyedia ranau dekat di terus ke nangkan kita deh Puan Julia. Agak steady deh. Agak gas lemah itu deh. Awalnya di nama tu tadi kelimpah hari ke ngagak kos nama tu ngagak bengkel. Kati kita tu bisa berjual ke baju kuas. Kati kau tu Puan Julia?
1: Oh, bisa. Kami bisa berjual ke baju kuas gak?
0: Oh, iya. Oh. Abah rumah aja bisnis tau?
1: Abah rumah aja. Abah
0: rumah. Nanti orang kak beli bajunya tadi. Datang ke rumah aja lah.
1: Oh, berkenyam ya.
0: Jadi, bargah baju kuas tu tadi, Madam Julia. Ini katinya tadi, berpangai, berbungai, berpemesai atau kenang bisa harga ketetap?
1: Ya ke dia tu harga yang 1,000 lebih ke atas. Lebannya berdau di tanya ke kami gila deh. So maya tu nya harganya segi agi 1,000 lebih ke atas saja dulu.
0: Ya ke pegawai aku tahu berapa harga ya ne?
1: 1,500 1,500
0: Baru ya ke tahu. Mak tanya berlaku tu perincian ku kita ina. Mana main kiranya atau ya kita bisa meda live Facebook Sreman FM bisa kita meda nama tu tadi baju kuas ke digagak Puan Julia James tu ngena identiti ya ke Drempo kita tahu nula tanda ngambok bunga itu bunga kita oh. Okey awalnya di anang tu nak tetap lah harga terti ya tadi
1: Puan Julia. Ya ke dia tu nya harga tu lah harga 1,500
0: atau orang tua yang magang ya kena tu kira orang ke bawah selesai kita ya kan miak-miak bisa kan ngagak ke saya seorang miak nak
1: ya ke dia tu nadai bedau ku ngagak size ke miak leban tu free size tu
0: oh, free
1: semua size. Boleh ngenak
0: oh biar awaknya di bas sitik baju kuas tu ambil kemandi makan ku tu tadi ambil sitiknya biar now aku tu kamu yang mantai tu lepas aku tu si kori orang ke rindu ke baju kuas tang kak ke dia tau nyam ke aku tadi seminak medak aja ya ke duit tu nanti bandi yang kaya ni ke lama ke nuan ngagak berapa lama sitik tu
1: aku ngagak sitiknya kira 3 minggu lebih makanya
0: oh 3 minggu lebih ya oh biar ya ketau yeah. Dah
1: sama agak, 3 minggu lebih. Ya ke sitiknya ke silver, baru 2 minggu lebih.
0: 2 minggu lebih ya?
1: Silver bisa tidak.
0: Oh, iya. Mana main, mandi yang main dari kita. Oh, tu. Warna nama tu. Gold dengan warna merah nak campur.
1: Campur.
0: Tu. Okey, mana-mana. Lagi mah aku masuk akhir lagi. Uji aku nak tu tadi ni pun Priscilla pun ni. Jadi harga ya tadi engkau kira tu 1,500 lah. Atau free size. Nanti semua lah orangnya kak beli baju kuas bak kita tu tadi. Bahkan ni cara sedak yang ika. Tahu padah ke nanti kak madah nombor telefon tahu ke tang nanti kak madah ke nama tu Facebook ke TikTok tau.
2: Nanti kak beli nanti kak beli baju kuas uliah ngagai Facebook kami TikTok tau ke Instagram kuas baju le James tau ke tau telefon ngagai nombor 0168567179.
0: Uji tanda baru
2: 0168567179. Kami bisik katalog and then kami akan nanti siapa-siapa kak medak baju kuas lah kami empu baju memayuh baju kuas kami kami akan merik sedak katalog and they sedak boleh milih sikit ni sedak ya kak. Bisik terbisik stok, bisik terperlu di order. Depend ngau design.
0: Depend ngau design. Orang ke dekat melinya, uliah ngigat minta design ke dalam pula.
2: Uliah. Nanti bisik, nanti kadang-kadang kami bisik customer yang ya bisik specific design yang buka. Ya madah aku kat color daun ya color apa bunga ya ya kat bunga color apa dan yang ngena ngena ya kat antik ya kat sequin kah kat manit kah so kami bisi certain customer bisi certain thing that sidak ya kat customize baka bisi siku datin lah bisi ngode ya kat pearl. Oh. Ah, bisik gak? Ya
0: na,
2: teh. Ah.
0: Nak terhad ngake warna.
2: Ah, nadai terhadnya alai regaya pun nadai boleh ditentukan mamai baka nanti ngena pearlnya. Memang kami ngena pearl original lah, nang real pearl. Laban selalu orang te anti orang order pearl nak memang sidak ya collector lah. So rega yang baragi ga anti bekenya.
0: Oh, ya. Okay. Bisa sewa ke ataupun sebenar dijual beli ja.
1: Ya ke dia tu nya nadai kami nyewa ngagi orang nadai.
0: Okay. Jadi nama tu tadi cabaran ke pemaru ya besar lah ba lebih kita ngetan ngeremai ke pengawak bergagak ke baju kuas tu ya ke dia say ke nuan tu Madam Julia sekumbang 40 tahun tu.
1: Cabarannya kebenarnya benangnya susah kat diga. Benang emas tu susah kat buli ya. Laban di Kuching siti kedai aja. So kita ngantik bisi baru lih ngagak. So jadi aku nang segi ngoda mayuh benangnya.
0: Benang emas.
1: Benang emasnya.
0: Jadi pak pengawak berjual ke baju kuas tu. Kati ko cabar.

0: ada orang ke nama tu orang baru-baru na orang ke semua landia ba nama tu ba dunia digital tu na pun juga ada penanggul ba nuan tu
1: ya ke dia tu na ada penanggul ba aku laban malana ucu aku semua enggau aku magang sida tu
0: okey
1: tim aku teamwork
0: hari gaya di peda aku tu tadi ngau menantu sekali
1: ya ngau menantu ngucu.
0: Nah, sih, cukup steady nih. Kalapan jarang kita yang meda nama tu tadi kawal ke bekato ngena site nama tu produk bukannya deh. Kadang-kadang bisa kita itu tadi ngakak produk tang news madi ulah dimaksa balan baru kak. Okay, awak jadi apa nuan tu tadi puan Priscilla nih perancang nuan kayak peninga awak ke sama pesawat ngetan kebudaya main asal ngada asal bahasa daya kebeki ba kita ini biar rebak baru dia tau laban pengrindu to lain tang dia tau kita meda sudah kena biar tau nemu rindu kak nih.
2: So aku dekat merancang bala rebak baru lah. Not only bala rebak baru. Kita itu bala umur tu pun tahu gak megak belajar ngerembai ke kita yang pu main asal. Kita yang pu perengka asal begitu lepas tu sigi adat kita tu sigi identiti kita nanti kita nanti nembiak rebak baru hendak ngerembai ke pengawak tu ila utai tu oleh pupus oleh punas
0: awalnya dia bab payet manis kumbang ke udah gagak ke baju kuas tu tadi puan Julia 40 tahun tu nama utai ke payet nama utai ke manis
1: awal. Ya kepayet tu aku kadang-kadang ada tinduk malam aku nembuk utai orang takutnya kurang kak ngena. So nyak mah cabaran ya nyak mah payet baku tapi aku mesti gak ngagak utai orang ngagak laban utai kau udah diorder orang.
0: Utai ke nomor satu nak tahu ngasak ke
1: ya kita mesti ngagak utai betul-betul mesti mana daripada orang baru hati kita puas.
0: Jadi tu seduai bak pandangan seduai empu lah tu lagi nuan dulu nyawat puan Julia ngau sida ngau nuan tu puan Priscilla nama tu nyawat nitiah ke generasi bak sikap kita ke Indo tu nama tu ke patut ya di kemuan kita awak ke kita itu uliah sama-sama ngemansang ke perkara ekonomi baruang bilik kita. Bahkan ni kok kita itu sama bersawab memasang ke ekonomi itu ne, ngena pengawak ke begitu. Bahkan ni kau?
1: Ya, kita Indo mesti kak nemu bergagak ke utai ban, bergagak ke semua utai ke perengkah kena kita bergagak ke utai mengagak. Bahkan misal tu aku bergagak ke baju kuas. Nyak me kita kena kita merancang ke bala kita. Awak ke sama nemu bergagak ke utai begitu.
0: Nuan puan Priscilla.
2: Kita itu bala Indo dia tu udah mayo modern magang. Tapi aku medak bala Indo mayo tu walaupun modern mayo yang agi bergagak ke kraft tangan nemu ngayam bakul nemu ngagak tanguk. Manik empang nemu kak belajar ke baju kuas mayu ah and bala umur biak and I namanya aku bangga madak sidak ya laban tuk manah laban perkara tuk manah laban tuk sigi warisan kita and utai tu uliah merik penatai ngagai kita nanti kita bergagak ke baju bergagak ke kraftangan hasil kita empu ulih menatai ke nambah ke penatai kita bat rumah.
0: Okey, mana perasaan yang harap kepala kita ke Indo nya laban kita nama tu tadi kita suba ngemua panglandi ya ba bergagak ke barang kraftang kita nak nemu bakan ni utainya ulih ngasil ke perkara nama tu ekonomi baru ambil ya kita. Site angkanya malu. Yang keduanya tadi nadai cara bahkan ni kak berjual jadi dia tahu semua utai nyamai magalah akhirnya diharap ke penemunya tadi uliah dikermai ke lalu uliah megah pulai ke nama

0: to. Na mahkop na tayo, Miss Ebron, bili ama na madam. Priscilla, padahal ako niya. Ni na untuang ko nga na maju to. Mana ka maju? Uji kita madako laba live pa Facebook to. Nya. Okay. Awannya di ka penudi to tadi na berasai. Nyuka sejam kita tiga berada 10 minit lagi. Nyuka sejam ne. Apa tadi kita tanya tu tadi Mayu tanya mai jam tu cemburu mai awalnya di tiap ite pemujur ke di asai ya ke di kemuan kita satu tim tu tadi nak tentu ya bisa orang ke nama tu tadi orang ke nyukung udahnya tadi orang ke selalu begulai ngau kita nak ngujuang ke kita nya tadi bertahan ba kuas tu tadi nyangka kita nya tadi kamrek terima kasih ya guys tidak ya siapa orang ke patut di break terima kasih tu tadi Puan Julian jadi kagai nuan tu ne
1: Orang ke patut diberi ku terima kasih tu ianya Datuk Snowdan laban ya ke ngansak ku ngajar orang agak baju kuas jadi aku meri besai besai terima kasih ngagai Datuk Snowdan laban ti merangsang aku ngadu ke pengawak tu ngau ngajar orang ke siapa orang tekap belajar ngagak baju kuas.
0: Iya. Okay. Jadi ngarap ke Datuk Snowdan bisa boleh kita mana? Yeah. Ngarap ke ya nya tadi terus nyukuang mah bapa pengawal. Tahu kan seminat bapa kuas saja kan? Iya.
1: Yeah.
0: Okay, Nuan, Puan Priscilla ketika.
2: Aku pun kak merik terima kasih lah ngagai YB Datuk Snowdan laban nanti okay ya yang ansak kami nyuruh ngadu workshop laban yang lala mami nemu ngagak baju kuas ya madah nama kita menadi nadai ngadu workshop tai bekenya so yalah kemarin terima kasih ngagai ya ngau bala kawan bala kaban ya tu udah nyukuang pengawak kami kini kami ngadu exhibition ngadu fashion show sidak ya datai ya tu dah kalak datai ya tu merik jakup perangsang ya tu kalak beli baju kuas kami terima kasih ngagai semua balai ya tu dah merik sukuang ngagai kami.
0: Ya. Okay. Jadi yang harap ke nama tu tadi nama tu kita terus keriang pak pengawal apa kakak ke kuas tu. Jadi tu Puan Julian kak aku nanya tu tadi apa aku tu medak gayanya tadi inti semua lah kita itu nama kerja pengawal ngai tanya engkau tubuh kita aja nak jadi pak nuan tu bisa lah pelapis nuanangkan kita ilak ne
1: bisa malah ban aku nang kat nurun ketuk ngagai balana ucu aku ngau semua orang tekak belajar ngau aku berkunci ka aku berkunci ngagak baju kuas tu ngagai balamayu
0: ya aku tu tadi tertarik ngau sidak ke bisa pada kita live apa Facebook mayu sidak tu tadi nang orang asal Banti yang orang ke rindu ke pengawak gagak ke kuas mayu rindu bakal sida Agnes Yandu, pihak mega Catherine Maring, Alicia Bojing, udahnya Lili Sana, Diana Su, Sempanai Langkurinya, Wellington, udahnya Kate Musa, Agatis Logi, adik mana?
2: Adik aku.
0: Awalnya dia terima kasih lah ngagai ya sida ke bisa mada kita live apa Facebook streaman FM ngali hari itu. Jadi kenang ujung karena kita tiga ngali hari itu aku berasa itu megahati, uliap gulai ngos dua. Bapak program 34 Seranya Waneman Badan lalu piamga terima kasih mayu-mayuang gayas duai tapi puji ngagai tim kita tu kebetulai ke Meda Majulia laban nama tu tadi uliah ngetan ngermai serta mga uliah merangsang generasi ke generasi ne rindu ke pengawak begagak ke kuas lalu piamga ngari ke RTM aku bersampi ke harap ke semua pengawal kerja kita kelebih ke kerja kita berapa ribu bulannya tadi?
2: 21 ngegai 23 ribu bulan.
0: Anda ingat kita nata register ngau bengkel begagak ke baju kuas tu kerja diatur di Sriaman itu. Bisa buat Facebook ni ya.
2: Ya.
0: Okay, jadi sekali lagi terima kasih yang kalian tu Madam Julia James, biar mega terima kasih yang kalian tu Priscilla Logi, lalu Tania mah ngagai kita semilia.
2: Oh, terima kasih yang kalian tu juga leban udah namanya invite kami dua mamiku hari tu.
0: Ente bisa program nangkan kita ila anak-anak madah baru ila kita beranak baru. Oke, sekali lagi terima kasih ngarap ke kita sama gerai, lupi yang ngarap ke kita sama mujur bah, semua pengamak kerja kita. Terima kasih Puan Julia,
1: piang ya, terima kasih agak ngegenuan
0: Priscilla ya.
2: Oke.
0: Okay. Jadi nyanaka ranau 34 seranyawa nemban badan kita ke minggu tu, jadi bertemu baru kita bak maya kebukai. Terima kasih ngegenuan guys, semua peningat WFM Sri Aman.
3: Segulai sejalai ga WFM ba program 34 Seranyawa. Nit yang hari 5, hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngale hari ngagai pukul 4 lemai. Radau ga balati landia ba industri music. Pengladia jari nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live dari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM menyokong industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, neban ba adat.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seiluk-iluk Kediri, Anang Irau. Kami isik berindah kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak galih hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemberindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. No.

Ya, peninggal mayuan jika minat pas pukul 4 lelemai. Semua lemai dengan gaya bala peninggal kita. Terima kasih yang gaya insin kibuang. Kita sudah berulang dengan kita buat 34 aja. Jadi dengan gaya bala peninggal kita kaget mendiang ke YFM. Maka ke ngalih hari itu. Ya, mulai semua ngalih hari dengan gaya semua kita. Lebih lagi kita ke on the way mulai ke diri. Dengan gaya. Rumah kini kelebih lagi kita ke udang nguluk pengerami Abak Serikai tadi. Sarawak ku sayang. Lalu pihak mega gayari ke cukup panas tok peningat ya. Harapkan sama-sama nyaga pengerai. Bandaraya Kuching ya, dia gayari cukup hangat. Kalau ku tamak tadi ya. Sampai minat pas pukul 4 lemai. Kita lagi berperindang sudah aku berkongsi sekedar berita ngau kita. Lalu kita dekat berdandut lagi. Udah berita pukul 5.10 minit lagi. Ngarap kebersabar ya. Lagu ke dibaik Gwen. Sanggup aku.

Lagu ke ni by Gwen, Sanggup Aku, kena melenang kita ya ke ngali hari tu. Jadi ke Terubah tu berkawal ngau pengrami Tung Bina 2006 kelagi nyadi pematak orang di di Resbiliak di Bintulu ngau mayu macam pengawak ke berkawal ngau rampak menua serta utai tumbuh ngau utai duap. Pihak ko sapit ceraman upih pemansam Bintulu Dato Haida Hang Askar Khan madah ke pengawaknya diatur kena ngerami ulang tahun ke 35 Taman Tung Bina ukas minat bisiknya dia ke pengawak pemerintah datang mega uliah mereka pemerti hati ngagai mensia mayu berkawa dengan pemesai guna pengawak nyaga rampak menua yang ambil ke bala peningan nemu pengami ketahuan tau di sadang oleh mata antara 55 hingga 65 ribu ikut temuai datai belalau ke rekod tidak kemujur narik lebih 59 ribu ikut temuai dalam tahun titik tu kemari. Kini pengawak ke bisik datua di tau yang kawum pengawak mandang ke utai tumbuh ngau utai duap berjalan lesak kampung Explores pengawak berjual barang craft pengau Tumbina Nightwork. Jadi pengalami Tumbina 2006 dia tua dalam pengalaman 3 hari berengkah 7 hari bulan 8 2006.

Ya, 27 minit lepas pukul 4. Alamak, lagi segelas jalan kami bawa rentak ngalih hari. Ya, mereka kita nemu peningan mayu kapit dekatnya di Palan 2 lengah tua pengelaming. Itu hari kebangsaan Renggak Sarawak kena 30. Nggak 31 hari bulan 8 tu ilah. Pihak Komentri Industri Pemakai Komuniti Ngapa Bansang Kanan Menua Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utum Acinya di Menteri Kemegai Tanggungjawab Pengawak Madah ke tiga bengkah batang pengawak dekat dia tu yang pengalami malam antar hari kebangsaan United Work Ngau Gempuro hari kebangsaan ini lebuh ayah kebejakuk buat sebengkah penerang dia yang isi madah ke pengeraminya ilok dekat di Gulau Tuai Pemegai Menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal Govini serta Premier Datuk Pertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Lalu pengerami itu nyari kepelasal dikena negap kesemangat berserakup mengangkat ke patriotisme terutama masa pemanah pengawak bala ketua keduluk Subak ya. Masa mayu kelebih lagi peranak kapit ngau kandang menua ke ngelilik ngelinyik ngel di lalau sama bala datang ngelicah kaki pengerami.

Ya, kita baru di perindang aku ngau lagu ke di baik Linda di rantang ayah pengerindu. Ya, berkawan ngau lumbak main si. Kalau lumbak ngau main si 2027, majak dia saya ke lebuah Sarawaknya dia ke direk jadi ke pengawak dua ngira timpuh setahun untuk lumbak ngau main dua tahun sekalinya. Kena 18 hari bulan 9 tu ilah ya. Pihak Kos Apik Sekretari Perintah Negeri Sarawak, Kemegak Chairman Sekretariat Komiti Pengatur Kanan Menua LOC Kluster Sarawak Datu Hi Chang Ki marah ke pengawak melancar ke countdown ngembuan tujuh dekat merik penyedal ngagai mensemanyu berkawal ngau pangkuk pengawak Sarawak kenyadi tuai rumah bergulai ngatua lumba ngau mainnya. Ya, Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari itu noping di pelabak dekat berjadi ke pengawak ngelancar kenyak serta berjadi ke website rasmi Lumba Ngomain Si 2027 Kluster Sarawak. Di Sarawak dekatnya di Palandul ngatur 18 hari 43 bengkah Lumba Ngomain kelimpahnya di Palandul berjadi ke Lumba Si ke 34 di Stadium Sarawak berengkah 18 ngagai 29 hari bulan 9 2027. Hanya tadi es bengkah pengawak ke dekat diatur bulan 9 tu ilah.

Ya, nak berasa ini bala pening. Tinggal 9 minit lagi nyau kak pukul 5. Pukul 5 ninga ke berita nasional. Mari palang bilik berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak kita berdandut au. Kita ninga ke dandut pupu bansa. Tangan sebenarnya. Aku mai kita mendiang kedua itik lagu. Kena melindang kita. Kelebih lagi kita ke benua dirantu jalai jam ke dia tu. Mendiang ke kami ya. Dalam kereta atau ke bala peningat kita di serata menua banyaknya di pasar-pasar besar atau ke bak menua pesisir. Kita ningat ke lagu dari Jakob Resah, Bini Ayak, lalu ditampung dengan lagu kedebai Heli pelakon.

0: Kerajaan akan memastikan setiap syur dan dapatan laporan suruhanjaya siasatan diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan terus memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Dato' Sri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tadbir urus, ketelusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. Sementara itu, kedudukan TH menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah RM12.6 bilion termasuk RM10 bilion menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki RM2.6 bilion diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syur juga telah dilaksanakan. Manakala kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH telah meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah RM4.64 bilion tahun lalu. Selain kerana agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI, semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa sekaligus berisiko menyebabkan kandungan budi siber dan jenayah terlepas daripada pengesanan.
1: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu, terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi pihak TikTok malangnya telah mengambil satu sikap. Mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ni lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi memaklumkan peruntukan MyHas disalurkan khusus untuk rakyat bukan kegunaan peribadi ahli parlimen. Menurut beliau, Perdana Menteri berkuasa penuh menentukan mekanisme dana tersebut disalurkan.
1: Jadi sesiapa yang memerlukan apa-apa bantuan, MyHas ini dikendalikan oleh pihak ICU. Maka di negeri-negeri pembangkang sebagai contoh, sekiranya ada apa-apa permohonan, boleh disalurkan melalui ICU. Jadi mekanismenya seperti yang Perdana Menteri telah umumkan untuk Petaling Jaya melalui Ketua Cabang Petaling Jaya, dua orang ADUN, itu mekanisme dia.
0: Mengulas persoalan mengenai pilihan raya umum ke-16, Dato' Sri Fahmi menegaskan tiada keperluan untuk PRU-16 diadakan lebih awal. Sebaliknya, ia dijangka dilaksanakan selewat-lewatnya pada hujung tahun depan apabila tempoh penggal pentadbiran semasa berakhir. Katanya keutamaan kerajaan ketika ini adalah menjaga kebajikan rakyat dan memacu ekonomi negara.
1: PRU boleh diadakan selewat-lewatnya hujung tahun depan dan fokus Kerajaan Persekutuan, dan kita dah dengar komitmen daripada rakan-rakan komponen dalam Kerajaan Perpaduan di peringkat Persekutuan bahawa mereka akan kekal dengan menyokong Dato' Sri Anwar Ibrahim sehingga akhir penggal. Tapi kita lihat komitmen rakan-rakan dalam sama ada Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Perpaduan umumnya adalah untuk meneruskan usaha memperbaiki keadaan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam pada itu, tiada sebarang aduan diterima daripada penjawat awam berhubung dakwaan menerima tekanan daripada ahli politik setakat ini. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Beliau yakin kefahaman penjawat awam terhadap peraturan perkhidmatan dapat memastikan perkara itu tidak berlaku.
2: Sehingga hari ini, kita tidak menerima apa-apa aduan daripada penjawat awam yang dikatakan menerima tekanan daripada ahli politik terkait dengan apa yang dibangkitkan itu. Dan insyaAllah, saya percaya penjawat awam faham tentang peraturan yang mengikat mereka apabila mereka telah dilantik sebagai penjawat awam. Dan insyaAllah, kali ini tidak akan berlaku.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK menyokong langkah Malaysia Aviation Group MEG mewajibkan saringan dadah terhadap 1,260 juruterbang Malaysia Airlines. Ketua Pengarah AADK, Dato' Rustin Jusso berkata, langkah memperketat kawalan keselamatan dan memperluas saringan mandatori kepada juruterbang serta kru kabin aktif selaras dengan dasar toleransi CIFAR terhadap penyalahgunaan dan penyeludupan dadah. Beliau berkata AADK sedia bekerjasama dengan MEG termasuk melalui operasi pengesanan penyalahgunaan dadah, pengukuhan program tempat kerja bebas dadah dan latihan saringan serta pencegahan. Berita seterusnya, indeks sinaran ultraungu UV dijangka berada pada tahap tinggi hingga sangat ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh negara sepanjang minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Ani berkata, keadaan itu susulan taburan hujan rendah dan litupan awan yang kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
3: Dan nilai UV ini kan tinggi bila matahari terik. Maknanya dia daripada antara pukul 10 kalau di sebelah Sabah Sarawak, matahari tinggi lebih awal lah. Pukul 10 dah matahari dah terik dan sampailah ke sebelah petang, pukul 4 petang. Jadi di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru terik lah matahari ini.
0: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Sementara itu, ibu bapa di Pulau Pinang mengambil langkah lebih berwaspada dalam melindungi kesihatan anak-anak mereka susulan bacaan indeks UV yang tinggi, termasuk memastikan anak-anak minum air secukupnya serta mengurangkan aktiviti luar ketika cuaca panas. Ikuti pandangan Muhammad Nur Kamal Muhammad Khalid, Nur Aini Ismail dan Nurul Hidayah Muhammad Zul.
4: Kalau waktu yang dah panas ni, kita kurangkan aktiviti luar. Kalau boleh, duduk di bawah bumbung ataupun dalam kelas. Kebanyakannya macam tu lah. Boleh ambil kat kantin ada. Jadi ada tempat-tempat yang kita sediakan water cooler sendiri lah. Boleh ambil.
5: Tak bagi mereka keluar pada mencuaca panas sangat lah. Banyak pesan jugalah sebab anak yang nombor tiga ni, dia tak boleh terdedah pada cuaca panas lah. Dia macam banyak dia tak boleh banyak main aktiviti banyak sangat lah. Kakak ni petang-petang keluar juga main, tapi macam balik sekolah tengah hari tu saya tak galakkan dia main lah. Itulah, tengok cuaca sekarang ni pun sekejap panas, sekejap hujan, depannya panas melampau kan. Ada juga pakai sunscreen untuk dia lah. Itulah, kadang-kadang habiskan kat dia tu sunscreen memang ada satu untuk dia lah. Saya memang stand by satu untuk sunscreen untuk dia.
0: Pulau Langkawi berpotensi diangkat sebagai hub digital Anoma tahun depan bagi memperluas jaringan seni kreatif antara penggiat tempatan serta antarabangsa. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Balai Seni Negara Amiruddin Ahmad berkata, cadangan itu masih di peringkat perbincangan berdasarkan kajian lapangan yang dijalankan sebelum ini.
6: Dan kami harap Print Lab International akan dapat kita realisasikan pada tahun hadapan, dan kami berhasrat melibatkan juga para kita kata pedagang ataupun digital nomad yang berkaitan dengan seni kreatif di Malaysia supaya terlibat di dalam program ini, supaya berlaku pertukaran maklumat bersama masyarakat tempatan dan seniman tempatan.
0: Amiruddin Ahmad. Luar negara, ASEAN perlu terus bersatu dan komite terhadap dialog dan kerjasama dalam mengharungi ketidaktentuan politik dan ekonomi global. Pengerusi ASEAN Ferdinand Marcos Jr. berkata, langkah itu bertujuan menjaga kestabilan dan kemakmuran serantau. Beliau menegaskan ASEAN dibina atas kepercayaan bahawa rakyatnya akan lebih selamat, lebih kuat dan lebih makmur apabila negara anggota menghadapi masa depan bersama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan jamin siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Tiada aduan penjawat awam terima tekanan ahli politik. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
7: Kenyang dengan lagu dangdut. Bala anak aku ngeraro aku. Duit tuan ada kebuka ya. Aku minat ke YSN. Telepon.
8: Ngambil kredit sedaya.
7: tahu. Apa pesan lagi? Enggau ga.
8: Au.
7: Enggau
8: au.
7: Kirim pedan duit enggau ga. Semua minat. Mah batu, gigi batu.
9: Rumah batu.
8: Rumah batu ku ya. Masih uke hati batu nae.
7: Hati batu.
9: Semua batu mak.
8: Batu makan.
10: Ingat kami program Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM Bergulai Sejalai. Rentak Dangdut Pupu Bansa.

0: Didengarkah YFM Segulai Sejarai Sejarai.
1: Ya, kita teruskah
2: DJ
1: Dandut Pupu Bansang lagu Nabila Kupu Ketan.

peninga mayu anak tu ajak aku sekolah jalan ngau kita ba awak rentak ngale hari. Yang ni nangkan ketok lagi kita dekat mulai ngau pengulang program kami ba awak sadal mai. Dengan peninga minga ke duit lagu dandut kena melindang ba kita ke agi mendiang ke wifi ngatuk mupa dalaku. Selamat hujung minggu. Bye bye.

0: sejalai.
1: Jaku perangsang kesar itu. Patu tingasuh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Baik kiat pahit tau kemanis. Ngembuan cita-cita tau kejuluh hati titinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya juluh hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib mulih kutai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Nyadi, Allah talo nadai kalau ngelanggur utai tijai bekitai. Pelannya kena meri kita pemaya. Upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita borang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikenak sidak berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajaku ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge para setinggi agi. Rampau perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatut di titik kita. Awak kita indak bebadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita dari atas. Bisi maya kita dari baru. Bisi maya kita yang resak lebak. Bisi maya kita bertucung. Nadai maik perugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tin suruh. Kadang kita indah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melihat kita. Lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai. Nadai ngawo. Kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup membawa kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasang nguliah kepengingian julu hati kita aja. Kita mensia semina uliah ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendau dalam hidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, luya tinemu semua tai oleh ngagih ke kita di madu badas, di patu di kemuan, di genggam kita. Tuhan merkat ke kita selalu. Sada lemai.

Okey, lagu kena aku mungkal sana lemai kita Marina Jara. Lagu kena baik ya celup manis buah manggis 13 minit dah lepas pukul 6 lemai. Ya, terima kasih dengan Nancy Nanggai dah mulai dengan kita segmen rentak ngalih hari. Ya, pasal dah lemai kita mulai dengan aku Min Meliza Rayo Naridiato untuk kedatai pukul 9 malam tu lagi. Ya, hari itu hari 6 hanya ujung minggu kita, malam minggu kita 8 bulan 8 2026. Bapak jam ke terubah tu lagi entin ada penangguh kita dekat ningat ke berita ke dikunci ke peluang program kami di Kapit Bapak Hello Y Kapit. Adanya lagi peningat aku dekat Maca atau ke Nampung pesan berat ke bisik di terima kami baiknya dianjung kita, kita ngena email tak ke WhatsApp YFM Iban. Jadi pukul 7.30 lemai, kami dekat nabur ke berita lemai, ke ditabur terus Sari YFM Iban di Kuching. Jadi pukul 8 malam tu lagi, 8 minggu yang tadi, empai di tebah tando program Nembia Amit hari sekolah pesang beguk. Jadi malam tu pukul 8 malam, aku anti min dekat nembah ke kita tando program Nembia Amit hari sekolah. SK Pesang Begu di Jalai Pedawan Serian. Okey, nyak ketusun program hungkup ke lemai tu untuk hanggai pukul 9 malam tu lagi. Jadi ngarap ke kita anda mindah ke frekuensi kita pemega terus segulai sejalai dengan kami nak ngira dini indoor kita jam ke dia tu baiknya benar driver dalam kereta tau ke benar mindah kini-kini terus segulai sejalai dengan kami. Lagu kita ke sekali tu lama dah dengar lagu tu ni lagu Ricky L, anak daraibo.

0: Okeynya tadi lagu ke di Bayi Intan Bayang Pecah Kaca Pecah Gelas ne hanya di bakal kudah di padah kaku tadi peningah aku deka amai kita ninga ke berita ke dekat dikunci ke menti sigah ba hello why kapit kita kita terus ngagai menti jam ke dia tu hello.
1: Ya, hello Min. Selamat lemai saya jalan ke Pawak ne.
0: Ya, sama lemai saya jalan ke Pawak megak ngagai non dia menti nama berita lemai tu.
1: Iya. Berita dalam pun mana kebenarnya Min ngagak pinggang mayu aku dia tu lagi mengkambar serikai. Kayaknya palan ke 6 200 Sarawakku sayang tang beritanya aku nemu di baik kami sebuat hari pagi-pagi udah nyenangkan tengah-tengah hari tadi. Tu, sikit hello why. Hello why, meh, kita.
0: Yeah.
1: Hello why, kapit.
0: Tentu kan, mau bisa ke berita.
1: Minah sama dah ketalan diri.
0: Betul.
1: Yeah.
0: Okay, terus ke Dinti.
1: Okay, ya, terima kasih Min di Kunti YFM di Kucing, Peringat Mayu. Merik selama lemai sekali lagi. Jadi, munyik aku ke lemai itu dan bakal selama ninting hari 6. Aku dekat berkongsi dengan peningkat mayuah about hello why kapit kawan dengan sekedar hari program atau kreativiti ke dekat dia tu di bagi menua kita di kapit amin dengan peningkat mayuah nanti kita berhati ke genap ujung minggu berjurut sampai ujung bulan tu 3 minggu berjurut tadi amat pun ada ujung minggu buat kapit tu bisik jauh program
0: ya aku mendak apa mayuah dah lama adalah ngintu bulan bangsa gini hari kebangsaan buat kita ini
1: hari kebangsaan ya nujuangnya setelah hari kebangsaan bisik sebenarnya minggu baru nanti kita berhati ke dia pengawal kapit agrofest dekat dia tu nah
0: amat
1: berlaku hari 14 15 dengan 16 kapit agrofest tu dia tu. Jadi ya tu peningkat mayuh ngamuk amin aku berkursi ke sekitar program ke bisa dia tu lemah maya tu ianya kapit agrofest tidak tu bawa town square bagi menua kita di kapit mayuh program atau aktiviti ke bisa di karya tu ambil ke bandiang pengawal pemandang udahnya bisa mereka program kita di kumai dapur temuai pameran hari upi agensi perintah ngau NGO udahnya pengawal berjual ke hasil tani mayuh macam pekit ke bisa dia tu bisa menggap tanggal pemerinang menggap utai ke bukai ke dia tu lebuh mayuh kapit agrofes stela out dalam kanan 3 hari ke bisa dia tu kami kebanyakan maka pekit peragaan pakaian berhias bala anak mit jadi tu ilak tidak yang mesti beramai ke pertanian atau kebetimakan pertanian kena 14/8/2026 pentas utama Kapit Agrofest Taman Square pukul 7 lemai. Budaya kita bisik mereka The Boys Kapit untuk mereka berserimai dengan Kapit Agrofest 2026 berlabuh hari 14 dengan mereka 15 hari bulan 8 2026 buat pentas utama mereka pukul 8 malam pekit karaoke tentu ya sidak kelanilan ni udah ngelis stadium pu ngau do boys kapit bersemai ngau kapit atau face udah nya mengka bisi pekit mewana ungkup bala anamit mengka bersemai ngau kapit agro face kena 15/8/2026 buat pentas utama kapit agro face pukul 8:30 pagi hanya ungkup sidak kanamit. Udahnya mereka bisa pekit air tua ke pemadu yang ramai. Untuk dekat dia tu kena 14/8/2026 buat town square mereka. Jadi awak sekitar untuk ke nemu ni bagi tua ke pemadu yang ramai ti dipekit ke lebuh maya telak. Kita bisa mereka dapur temuai dengan mereka pengawal berjual ke pemakai utai hirup ke berkenyak ni keras tangan pan bisa dijual hanya jualan produk pertanian hingga mengga utai ke bukai berlaku hari 14, 15, hingga 16 kemanya 3 hari dari pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam jadi luar maya tu ada time ambil ke kita sama support membeli ke pemakai kraft ke bisik dijual lepuh maya telak udahnya lepuh ke datang ngajai agrofest dalam kanan 3 hari tentu ya dia bisik mereka sitik main ke dikumai mari mendekah bersama saya ke tekak berkulai dengan aku atau kekira peramu berapa utai ke bisik ambil ke banding maka namanya mendekah bilangan anak ikan bisik mereka mendekah berat tanan pisang Abisik mereka menekak berat ikan, mereka menekak bilangan ulas pisang dalam sitik pandan. Okey, kalau munyi nak deh, kalau mereka bisa datuh, kaya malam ayuh ke bisa datai, lapan trais ke cukup mana mereka ungkup sidak ke menang oleh lekak utainya. Hanya sekitar hari perjalanan program ke bisik dia tu lebih maya kapit agrofest dalam kanan 3 hari 14, 15, 16, 8, 2026 kenyak bak minggu baru. Dan kan kenyak bak minggu baru ke dekat atas sitik dah mega bisik mega dia tu hanya namanya safari, balik safari kita di peringat maya. Kita nak nemu nanti lebih maya safari. Tentu ya bisa diatur hanya paket powerboat bersuai mai dengan kapit Raf Safari 2026. Kena 21, 22, dengan 23, hari bulan 8, 2026. Seraya kita akan nanti safari rakit yang datang. Eh? Jadi beberapa itik kategori bahas tentang powerboat atau ke lumak perahu laju tu bisa diatur. Ambil ke banding maka bisik 18 kuasa kuda tunabot. Ada hanya 30 kuasa kuda 2 piston, 30 kuasa kuda 3 piston, 40 kuasa kuda 2 piston dengan 50 kuasa kuda maka bisik dia tu. Ha. Jadi tentu ya untuk itu cukup narik minat sudah ke rindu ngau pekit buat laju. Okay, seminat kita di kapit. Aku nemu tentu ya bisik mega bala-bala ke bukai ke bisik datai ngau. Aku dah ngeregister dalam ku ba pekit powerboat ke bisik dia tu bersemai ngau Raf Safari bagi menua kita di kapit. Jadi peringat mayu lah. Nanti kita mada ke tahun tu mega safari balik rakit kita. Tidak tu nyak ba rumah Jonas anak luat nang sepatah pulau Won balih kapit ba edisi ke 28 2026 price ke mana maka cukup cuk nah udah disedia ke ungkup sidak ke rika berebut ke gelau Johan ke lumu dua ngam ke lumu tiga sama ke berapa itik sagu hati ya hanya bersentang balih kapit Raf Safari ngam ke lumu powerboat ke bisik mega dia tu bak minggu ke disebut aku tadi 22 dengan 23 hari bulan 8 2026 lalu nangkan kenyak mega munyi kaku tadi munyi komen tadi mega berkawo ngau sambutan hari kebangsaan peringkat bagi menua kita di kapit kalau kapit udah dipilih anu palan ngatu pengawak tu jadi pengawak tu dikarya tu kena 30 dengan 31 hari bulan 8 2026 Belabuh hari 30/8/2026 pukul 8 malam lihat bisik amang hari kebangsaan tidak tu bak town square bagi menua kita di kapit jadi lebih maya tu dia mayuh melatih ke udah dipilih atau ketika ngau merindang malah mensia mayuh ke bisik datai lebih mayanya mega udahnya kena 31/8/2026 pukul 7 pagi bisik mega dia tu unity walk jadi itu belabuh hari kapit town square. Tok nak jauh tu peninggal mayu. Tidak salah ku 1.5 km jauh berjalan berbala mayu. Kena 31 hari bulan 8 2026. Lalu nangkan kenyak pukul 11 pagi. Terus dia tu toke ngatur penghimpunan hari kebangsaan. Tok tengah laman Dewan Suara buat sepiaknya deh. Nur ngatur penghimpunan hari kebangsaan. Nyak. Hari kebangsaan peringkat bagi menua kita di kapit. Okey, udahnya tok megak siti berita mana ke megak bisa diterima kita kalai bisi diatur ianya kelab MU bagi menua kita di kapit pukul lain ngau sepita besar kita di kapit bisi ngatur pengawak derma darah jadi kita ke dekat derma darah tau ngelatai kelimpu ngakai bilik mama Hospital Kapit kena 11/8/2026 pukul 7 lemai dan pukul 9.30 lemai. Adanya kita ke dekat derma darah tak gunakan kerempung agar bilik mama Hospital Kapit kena 11/8/2026 lebih kedatai anak ingat mai tinggi kita nanti kita bisa buku derma darah baik mereka sekali dengan mereka kat hospital kita out. Nanti kita boleh tak ada piang kaku. Okey, hanya berkawal ngawa pengawak derma darah bagi menua kita di kapit. Udahnya mekak peringat mayu. Bersemai ngau minggu belia Sarawak. State mekak pengawak ke bisik dekat dia tu. Kena 15 dengan mekak 8. 15 dengan mekak 16 sebulan 8 2026. Berpalan bak Dewan Suara. Mayu macam pengawak bisik mekak dekat dia tu. Dia pramu mindset bagi menurut kita dikapit ke ngatu. Bersemai ngau hari belia Sarawak. Jadi lepas maya tu sekali pekit ke bisik dia tu bakal pekit malastik ngelesti ada bak beberapa itik kategori, kategori individu tertutup, kategori individu terbuka, kategori kumpulan untuk megak orang kino. Penerang kesilap berkawal dengan tu kita tahu bertali pawun ngagai Hansa belum 019-888-8004. 019-888-8004. Lepas maya tu megak pengawak bukai ke bisik dia tu sukarayat ambil ke banding maka tarik tali kena 10/8/2026 hari Sabtu ke dekat ratai pukul 8.30 pagi hingga pukul 1 lemai nangkan kenyak yang tadi listrik yang tadi namanya ngelistriknya pukul 8.30 pagi hari 2 udahnya bisik megak pekit main dat hari 3 12/8/2026 pukul 8.30 pagi hingga pukul 1 lemai udahnya bisik megak pekit futsal ke 13/8/2026 pukul 8.30 pagi hingga pukul 5 lemai nya sekedar hari program ke megak habisik dia tu berserimai ngau minggu belia Sarawak bagi menua kita di kapit 15 ngau megak 16/8/2026 berpalan bak Dewan Suara di bagi menua kita di kapit. Okey, hanya ya amin kalau tak abis tak boleh dikongsi kaku bawa kita hello why kapit kita kalau baru dengan Wan di Kunti YFM di Kuching, Min.
0: Okey, terima kasih Henti. Mayu apa program ke dia tu di kapit. Dalam bulan tu aja nyampai ke bulan baru.
1: Betul.
0: Aman ya,
1: nak ya,
0: tak sport nanti.
1: Umah ya.
0: Umah ya.
1: Enggak nungai beli aku nungai menyana.
0: Aman
1: kerana. Okey, pulang baru Wan ya, di Kunti YFM di Kuching. Terima kasih, Min.
0: Okey, sama-sama. Bye-bye. Akhirnya tadi berita kena kongsi ke Menti Sigi Aba harus telefon kita lebih lagi. Ba, hello, why kapit kita? Ya, sebenarnya aku maca tak kena taik ke pesan berat kita berperindang dulu lagu ke dibaik Fazil. Lelengau.

0: Isay?
1: Oh, Isay.
2: Namo hindi?
1: Bakani kaku ka nulis pesan barato ne.
2: Pesan namo nya?
1: Pesan pemati. Ka asuh ko baca ba radio.
2: Oh, namo ko. Laban ko sa nya bising anjuang.
1: Ba, madah kaku me.
2: Au, oh, beketo. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganju orang yaudah nyak dah. Lagi ngenak fake gak kah?
2: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngenak email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
3: Okey, jadi aku dia tu dekat natai ke pesan berat ke dianjung peninggal kita ingin nak email yfmiban@gmail.com. Jadi tu pesan ngetah sulit datai Ari Jospin Dujung tau ke inai jeluak madah ke pesan ngetah sulit. Lalu berantu niang indaya yang nyak jeraba anak sambang tau ke ini jeluak. Jadi pengawak ngetah sulit tu diintu Baruma Simon Ulu di Jias Langau Maya 15/8/2026 ianya malam hari 6. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan di Batang Diji ya. Batang Bawah Diji Tamin Batang Mukah Nanga Wuah Ulu Mukah Nanga Duat Sungai Wuang Nanga Lebai Batang Kenawit Batang Uya Tajam Uya Batu 8 Bintulu Batu 15 Bintulu Batu 8 Sibu Batang Julau Sepemanjai Jalai Ulu Diji Selangau Piamaga semua kaban belayan ke ndalah dirintai ke ditu dipinta datai magang ngau nguluk pengawak ngetah sulit lalu berantu ke niang jeraba anak sambang tau ke ini jeluak bak rumah Simon Ulu Dijah Selangau ianya 15/8/2026 malam hari 6. Yang diberita keterang lagi berkawa dengan pengawak ngetah sulit tu kita tahu bertelepon bertanya ngagai Jospin tau ke Indai Jeluak bak nombor ya 011-2993-3770 tau ke Runai tau ke Indai Enggi 011-986-2611 ngau nyalung tau ke apai nyai 013-961-1210. Jadi aku hanya buat baru isi pesan tu. Jadi pesan tu tadi amadah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu ke niang jeraba anak sambang tau ke ini jeluak. Jadi pengawak ngetah sulit ia tu dekat diintu Baruma Simon Ulu di Jias Selangau ianya 15/8/2026 malam hari 6. Jadi kawan belayan kenglala kita dipinta datai ngau ngulu pengawak ngetah sulit lalu berantu ke niang jeraba anak sambang tau ke ini jeluak ke bak rumah Simon Ulu di Jias Selangau kena 15/8/2026. Jadi berita keterang lagi kesilap lagi tau bertelepon bertanya ngagai Jospin tau ke ini jeluak nombor ya 011-2993-3770 tau ke Runai tak ke inai gitu 011-1986-2611 ngau nyalung tau ke apa nyai 013-961-1210 ya tadi ya pesan ke bisik diterima kami ba email yfmiban jadi lagi nampung pesan pemati ke datai Ari Bilister anak Sujang ngau Jini anak Sapit Ari Rumah Rangga Sungai Tenggak atas B jadi ya pesan tu madah ke pemati anak ya, ianya Fredelina Melda, anak Bilister, tau ke Ucuk Sapit, anak Angkum. Jadi, ia udah nadai 6/8/2026. Lalu, dekat disenggai bebala mayuah malam hari 5, 7/8/2026. Serta ngau malam hari 6, ianya malam tu 8/8/2026 di rumah Rangga Sungai Tenggak Atas B. Jadi dekat dikubur hari Minggu 9/8/2026. Jadi ingat tu, pesan tu dituju ke ngagai kapal melayan bak Sungai Tenggak, 4 buah rumah, Menalang 3 buah rumah, Lubuk Ju, Guntung 3 buah rumah, Klasen 3 buah rumah, Engkeramut, Punggu, Radau, Entawak, Sungai Keroh, Jelukong, Empaliang, Lepung, Empeliau, Lepung Simpai 2 buah rumah, Marup 2 buah rumah, Kumpang Pauh

0: Aman Kuching Bintulu Miri ngau kenalah di rintai ke badito. Jadi penerang ke silia kita tahu bertelepon ngagai bilista anak sujang nomor ya 010-581-5377 tau ke Jini anak sapit 019-453-8779. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Fredalina Melda anak belista tau ke Ucuk Sapit anak angkum ke udah nadai 6 hari bulan 8 tu tadi lalu dekat di Sengai bermalam mayuah malam hari 5 enya kemari ingau malam tu malam hari 6 88 2026 berumah rangga Sungai Tenggak Atas B. Jadi niang Fredalina Melda anak belista tau ke Ucuk Sapit anak angkum dekat dikubur hari Minggu ianya pergila 19/8/2026. Jadi berita ke terang lagi kita tahu bertelepon bertanya ngagai bilista anak sujang bak nomor ya 010-581-5377 tau ke Jini anak sapit 019-453-8779. Bapak aku terang dua itik pesan ku dah ditampung aku ba segmen sadalamai yang diagi maca sekedar pesan berat ke bukai yang ditu pesan pemati datai ari iduan anak jarau madahkan yang Cynthia sedera on madah ke Cynthia sendera anak nian udah nadai ba hospital di Kuching ditu pukul 8 pagi nyadi dekat di baik pulai ngagai kampung entayan kerupuk jalai balai ringin serian. Jadi dekat di intu 9/8/2026 ba kampung entayan. Jadi Cynthia sendera anak nain dekat dikubur ke 10/8/2026 ba pendam RC Batu 13 Jalai Puncak Borneo. Sebedau ke dikubur ya dekat disemayang ke ba gereja St Anne Batu 10. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai semua bala kenglala ngalan yang tu kediau bak kampung Kula, kampung Senyabah, Merakai, Lebur, Remun, Tribuah Belimbing, kampung Murut, kampung Semukoi, Sungai Engkabang, kampung Entayan, Liun, Kresik, Sarawak Entayan Baru, kampung Entayan, kampung Sebangkoi, ngau semua ke ngelala yang tu di pintak datai ngesah penusah Rabato. Jadi berita keterang lagi berkawan ngawa pesan Rabato tadi kita tak bertelepon ngagai menyadi ini yang tu inya tuai rumah manjan mak nomor ya 011607-5757 aku nanduk baru nomor telepon tuai rumah manjan 011607-5757. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke Cynthia sendera anak nain udah nadai bawa hospital besai di Kuching ditu pukul 8 pagi tadi. Jadi dekat di baik pulai ngagai kampung entayan kerupuk jalai balai ringin serian. Lalu dekat di Sengai malam 9/8/2026 serta dekat dikubur ke 10/8/2026 berpendam RC Batu 13 Jalai Puncak Borneo. Jadi sebedau ke dikubur ya dekat disemayang ke bak gereja St Anne Batu 10. Jadi kabar melayan ke dekat nemu ngau silik agik berkawa ngau penusah Rabato kita tak bertelepon bertanya ngagai tuai rumah manjan yang menyadi yang Cynthia sendera anak nain tu pak nomor tuai rumah manjan yang 011-607-5757.
1: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.

0: Bugulay nga antimin ba program namya mit harinam pukul 8 malam.
1: Okey, program Nambi Amir Gulai dengan Timin pukul 8 malam tu lagi. Mai kita ingat ke tando program Nambi Amir hari sekolah SK Pesang Begu. Kita mending ke tando ne. Minggu baru nak oleh Timin dekat mai Nambi hari sekolah ke Bukai. Okey, kita agi berarti ke sekedar pesan berat ke uleh ditampung aku bawa sada lemai. Jadi sekedar pesan berat ke Bukai uleh dibaca. Pagi pergi lah abah segmen pengerak pagi. Jadi itu pesan pemati datai hari terumah acang anak mumin kampung mudin danau pantuk Sri Aman. Jadi pesan tu madah ke liuh anak alam tau ke bini nyandung anak lang. Udah nadai barumah ancang kena lemai 7/8/2026. Jadi ia tu dekat din tu bebala mayuh malam 9/8/2026 lalu dianjung pagi 10/8/2026. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai semua. Kaban belayan di Kampung Telagus, Semunjan, Kampung Sungai Merah Pantuk, kaban belayan di Kampung Tubak, Mentuk, Ipuah, Muding, serta ngau semua kaban belayan. Kebukai kan boleh dirintai ke nama ditu. Semua kita kali tujuhnya tadi dipintak datai ngagai rumah acang anak mumin Kampung Mudin Danau Pantuk Sri Aman. Madah ke ngintu tau ke nyenggai. Niang liuh anak alam tau ke bini nyandung anak lang. Jadi aku maca baru isi pesan tu. Jadi tu tadi pesan pemati datai ari terumah acang anak mumin kalai madah ke liuh anak alam tau ke bini nyandung anak lang. Udah nadai bak rumah acang lemai 7/8. Jadi ia dekat di Sengai Babala Mayuh malam 9/8/2026 lalu dekat di kubur pagi 10/8/2026. Jadi kawan belayan ke ngelala kita dipinta datai ngesah penusah rabato ngagai rumah acang rumah acang ni ngesah penusah rabat tu di rumah acang anak mumin Kampung Mudin Danau Pantuk Sri Aman nya ndur nyenggai niang tu ne. Jadi nya pesan ke bisi di terima kami. Jadi agi berarti ke sekedak pesan berat ke Bukai. Jadi tu pesan pemati megak datai rijana anak jantau tau ke apai umat. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabar melayan di rumah jauh Teluk Pedalai, Rumah Disen Pedas, Jalai Tatau Sangan, Rumah Ros Nangabuan, Kabam Belayan di Sungai Entajum, Ngau Sangan, Kabam Belayan di Sungai Muput, Kabam Belayan di Selitut, Separai, Sungai Sap, Ngau Serupai Tatau, Piamega, Kabam Belayan di Tebas, Sungai Silas, Kabam Belayan di Rumah Sampai, Ngau Rumah Judan di Jematan Kuak Selangau, serta Kaban Kenalah disebut ditu. Jadi pesan tu, madah ke Cikgu Irene Umat anak jana. Cikgu Irene Umat anak jana udah nadai 7/8/2026. Lalu dekat di Intu Babala Mayuh bak nombor 361 Taman Kemena Raya. Kena 9/8/2026 ianya hari Minggu. Jadi ia dekat dikubur ke hari 1 10/8/2026 bak pendam Katolik Setiam. Sepengudah tembok semayang Misa bak gereja St. Anthony pukul 8:30 pagi. Ya, tadi pesan pemati, jadi aku nanduk baru isi pesan tu. Jadi pesan tu peninga madah ke Cikgu Irene Umat anak jana. Cikgu Irene Umat anak jana udah nadai 7/8/2026 lalu dekat di Sengai Pebala Mayuh bak nombor 361 Taman Kemena Raya. Maya 9/8/2026 ianya hari Minggu lalu dekat dikubur ke hari 1 10/8/2026. Jadi sebedau ke dikubur ya dekat di semayang ke bak gereja St. Anthony pukul 8:30 pagi. Ya, tadi pesan rabat jadi lagi berarti ke sekedar pesan berat ke bukai. Jadi tu pesan ke diterima kami dari Roslin anak Henry Liang kalau yang ngari ke sidaya sebiliak nesau bala kabamlayan madah ke laki ya ianya abuang tau ke agung anak mesa. Agung anak mesa udah nadai 17/8/2026 lalu dekat di Sengai Babala Mayu 2 hari berunggu ianya 18/8/2026 ngau 9/8/2026 pak kampung Munggu Ai Semunjan. Jadi abung tau ke agung anak mesa dekat di kubur ke hari 1 10/8/2026 bak pendam Kristian Munggu Lalang. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai bala kabam layan bak kampung Kepayang, kampung Kedumpai, kampung Segak, kampung Pelai, kampung Sungai Indai, kampung Mentuk, kampung Ipuah, kampung Tubak, kampung Muding, kampung Gayau Paduak, kampung Semalatung, kampung Sepawah, kampung Belayan di Munggok Sabun, Batu Pengansah, Keniung, Sengkalan, Empelas, Entayan, Keropok, Pia Megak, kampung Belayan di Entango, Sebuyau, Nyengkaum, kampung Belayan ke Bukai, kena nak uliah di Selintiang, nama dituk, kita ke Ngelala. Yang abuang tau ke agung anak mesa. Jadi berita keterang lagi, kesila lagi kita tahu bertanya ngagai nomor anak ya. Ianya Petrus 019-987-4906 tau ke Luina 010-273-0899 tau ke Thompson 019-374-8104. Jadi isi pesan tu tadi madah ke abuang tau ke agung anak mesa udah nadai 17/8/2026 lalu dekat di Sengai 2 malam ianya 18/8/2026. Jadi ni yang abuang tau ke agung anak mesa dekat dikubur ke hari 1 10/8/2026 agai pendam Kristian Munggu Lalang. Berita keterang lagi kita tau bertelepon bertanya ngagai anak ya buat nombor 019-987-4906 tau ke Luina 010-273-0899 ngau Thompson 019-374-8104. Jadi pesan nangkan ketuk tu ianya pesan pemati mega pesan tu madah ke pemati pagah anak star tau ke akik nyamun tau ke apai mamut udah nadai 17/8/2026 lalu dekat di Sengai Babala Mayuh malam hari Minggu 9/8/2026 lalu dikubur pagi 10/8/2026. Jadi ngatuk nesau kabar belayan di Batang Layar, Batang Entabai, Batang Kemalih, Batang Taih, Batang Sekerang, Batang Kenawit, ngau Aik Puak minta kita sampa datai ngagai rumah buking ulu kakup Entabai Pakan. Jadi pesan tu tadi di tanduk baru madah ke pemati pagah anak star tau ke akik nyamun tau ke apai mamut kuda nadai 17/8/2026 inyak kemari lalu dekat di Sengai Babala Mayuah malam hari Minggu 9

Pilihan bulan 8 2026 serta dekat dikubur ke pagi hari 1 10 bulan 8 2026. Jadi kawan belayan ke Ngelala kita dipinta sampah datai ngesah penusah rabatuk ngagai rumah bukiang ulu kakup entabai.

Lagu Kadibai Remjana kaliah ke Pulai Mai jam kita 12 minit dah lepas pukul 7 lemai. Nama pengawak kita ke lemai Tok Peningah. Engkanya udah tumu nekuk ke lengan tak udah tumu makai malam ne. Nyamai gua udah gua kita ngenat ke diri. Bisa megak kita tu tadi berjalan ngelantang kati. Pia megak ngau orang ngebegulu kini ngagai palan MBKS. Engkanya bisik dekat berarti tak ke medak pemakai-pemakai kebisik dijual ba food festival jama ke dia tu mayuah orangnya kira kedudi kira ne angka kita ikak nguji pemakai kempai kalak diuji kita Peningah atau datai meh ngagai pengawak kebisik diatur ba MBKS laban ukai seminat berjual ke pemakai aja tang bisik megak perkara kebukai tau ke pemandang kebukai digagak ba MBKS jama ke dia tu. Lebih lagi kita ke nang bisik bala nang biak miat kini bisik mana anak-anak miat atau baik medak kini kita ke madah ni laban mayuah kebenar ya taman ya tadi tau ke madang madang bunga ini tadi dirias diantak ke ngau mayu macam lampu pemegak dingkah kagi jelu-jelu ke kira ke jelu ke digagak banyak di, dingkah ke bak dia ni ngicak ke bala nembiak tu tadi tertarik hati di baik kita berjalan kia laban bumaya kita pergi gak ke pemakai bisa sekedar nembiak tu tadi ngai rindang ngai jenuh ha jadi indai boleh pergi gak pemakai apa boleh ngemai bala nembiak mien tu bermain ha biar mega bisi agi nur ngerindang bala nembiak tu ke bala anak-anak kita nanti nyemak sidak ya di baik kita ngigak pemakai bisi mega clown machine tau ke mesin nur bermain asal raja kita cukup duit tepuk ke badia si gerindang bala anak ne okey nya sekedar perkara ke boleh dikunci ke diperhati ke aku maya ujung minggu ke bakatu kelimpah hari kita ke ngemai bala anak kita tu tadi berjalan ba waterfront berjalan ba pala-palan pengelantang hati ke bukai yang kanya puas kini berjalan ba supermarket atau ke mall ke kita tu meh maya kita tu tadi ngerindang hati dirimpu merindang hati bala anak-anak kita berjalan ngelantang kati. Mari lagi ke bandar Indor ke Bukai. Lagi kita berkongsi ni. Okey. Agi sempat tu ni. Maca pesan berat ke. Diterima kami ngena email. Tuk pesan pemati datai Ari Rujis anak naga. Ngau Jaffa anak naga. Jadi pesan tu madah ke pemati jai anak manja tau ke inai manggi ke udah nadai ke mare hari 5/17/8 jadi ada ke di sengai bebala mayuh berumah Jonathan semumu atas betuang kena hari Minggu 9/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 10/8/2026 bak pendam Kristian Munggu Sabut Betuang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai Rabat serta kaban belayan di Epok semumu atas asal ngau semumu baru Lempawang Betuang Nyelutung Melaban Banulu Ban Ile Bengang Entana Pemegak kaban belayan di Sekatap Penurian Pasar Atas ngau Pasar Baru Selulap Batu Lintang Layar Melayu Ile ngau Melayu Ulu serta dituju ke megak ngai kaban belayan kenalah dirintai ke dito kita ke ngelala Jai Anak Manja Jai Anak Manja kudah nadai ke mari ngambil sama ngesah pemati ya. Jadi berita keterang berkawa dengan penusara batuk kita tak bertelepon ngagai lumur 017-436-1764 tak ke 013-5381-764 ngau siti dah agik 011-599-5829 jadi isi pesan tu tadi madah ke pemati jai anak manja atau ke indai manggi kodan adai kemarik 7/8/2026 lalu dekat di sengai bebala mayu barumah Jonathan semumu atas betuang hari Minggu 9/8/2026 lalu dekat dikubur pagi hari 1 10/8/2026 kagai pendam Kristian Munggu Sabut Betuang. Jadi berita keterang agi kesilai agi kita tahu bertanya ngagai nomor 017 4361 7
64 ngau 013 5381764. Ya tadi pesan ke bisik diterima kami ngena email yang dia lagi berarti ke pesan kalau ditampung ba sada lemai yang itu pesan rabat mega datai ari terumah aci anak Jimbai ngari ke Josh anak Ja madah ke anak ya ke bernama Janisha Gunian anak Josh tau ke Amoy tau ke dikelala orang Ucuk Ja kau dah nadai Ucuk Ja anak ngira kau dah nadai 6/8/2026. Ya dia dekat di Sungai Bebala Mayuh ba rumah terumah aci Beladian Julau kena 10/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi 11/8/2026 ianya hari 2. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kawan belayan ba Aik Julau, Lasik, Jikang, Ulu Kenawit, Mukah, Mujuak serta ngau semua kawan belayan ke ngelala niang Janisha Gunian anak Josh tau ke Amoy kita dipinta datai ngesah penusah rabat tu. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke Janisha Gunian anak Josh tau ke Amoy pia megak di kelala orang Ucuk Ja anak ngira tau ke Amoy tu ke udah nadai 6/8/2026 jadi niang dekat di intu Bebala Mayuh berumah terumah aci Beladian Julau 10/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi 11/8/2026 ya tadi pesan ke agi uliah di tampung aku jadi ke sitik tu pesan rabat megak datai ari juti anak injah atau kapai jimbun madah ke bini ya bajik anak tengalai atau ke indai jimbun udah nadai malam 7/8/2026 bawa spita miri jadi ya dekat di intu atau ke dekat di sengai Bebala Mayuh lemai hari minggu 9/8/2026 barumah yempu ianya lot 1279 lorong perdana 3A2 Tudan Pasar 6 miri lalu dekat dikubur ke bawa pendam Dayak miri pagi hari 1 10/8/2026 pukul 8 pagi. Jadi ingat tu, nesau semua kapan belayan, bak belasoi merudik, melikat merudik, lambir, entulang, batu niah, tatau, buluk, lubuk antu. Semua kapan belayan di miri, ngau semua kapan belayan kena boleh disebut nama di tu, kita dipinta datai ngagai rumah juti anak injah di Tudan Miri. Jadi berita keterang lagi, tau kesilik lagi berkawa ngau penusah rabat tu, kita tau bertelepon ngagai iti anak tenggalai, ianya menyadik ya, 011-251-4600 tau kesuda anak menyadik ya ianya 011-1934-4869 aku nyebut baru nombor iti anak tenggalai 011-251-4602. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke baji anak tenggalai atau ke inai jimbun udah nadai malam 7/8/2026 bak spital miri jadi ia dekat di Sungai Bebala Mayuh lemai hari minggu ianya 9/8/2026 barumah yempu ianya lot 1279 lorong perdana 3A2 Tudan Pasar 6 miri jadi niang dekat dikubur bak pendam Dayak miri pagi 10/8/2026 ianya kena hari 1 pukul 8 pagi. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi mai kita mending ke berita lemai hari YFM. Tu lagu hari Alice Awis Mimpi Rawan Kenuan.

Sambal Lemai Peningap Gelai ngaku Min Meliza Rayon bak berita Lemai Arinam 8/8/2026. Keterubatu Batang Berita. Sarawak ngelati ke teknologi bertanam betupik ngangkat ke penglikun stok pemakai. Serikai diperundiangkan ngau palan lumba ngau main serta palan ngintu pengerai. Sekedak kandang menua di Sarawak direport ke bersebun. Nyak tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Sarawak dekat Cakah Hagi ngemansang ke sektor bertanam betupik ngena teknologi baru serta bersaup ngaraban pemansi antara bangsa dikena ngelati ke penglikun stok barang pemakai di menua tu. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke ubah iklim dunia ngujung ke Sarawak ndak ulendak nambah ke barang pemakai ti dikeluar ke menua tu serta nyeliah ke diri ari ti balat bepanggai bak pemakai ke dibeli ari menua luar. Ia madah ke perintah Sarawak dekat bersaup ngau sebengkah universiti di Yunnan, China dikena ngemansang ke teknologi bumai ti ulah nambah ke Asia serta ngenyampat ke production cycle. Ngena teknologinya, padi ulah nyumbuk baru, pengudah ke diketau serta tau nak ibuah ditanam baru, lalu perkara tu ulah nyawup ngurang ke belanja dikena ngeluar ke Asia. Kediatu Sarawak semina ulih mansut ke kira 21% aja ari brau ke diguna bak menua tu lalu kebuainya ulih lalu kebukainya ulih meli ari menua luar. Perintah Sarawak mega bisi mantai ke teknologi baru ke nanas Sarawak Gold ti jampat agi tuai. Ia mansut ke jakut tu bak pengrami makai lemai begulai ngau bala tuai raban bangsa di Serikai. Berbangganya di Serikai, palan lumba ngau main serta palan ngintu pengerai mega sama bisi di perundiang ke ungkup orang mayuh bak kandang menuanya. Peminta tingasuh nyedia ke stadium ke mana agi di Serikai mega udah diperundiang ke perintah Sarawak. Ti nyadi sebengkah ari pengawak kena ngelati ke palan lumba ngau main serta palan penglantang ati dalam bagi menuanya. Premier madah ke pengawak ti nyedia ke palan lumba ngau main ke mana hagi yang perkara ti patut diperundiang ke setipak ngau pemansang ngau guna orang mayuh di Serikai. Berbangunnya, perintah Sarawak mega bisi berundiang nyedia ke 10 perengkah dialisis di Serikai kena berjalai ke pengawak berubat ngau ngintu pengerai. Ia madah ke atur ti nambah ke perengkanya berguna bendar dikena nentu ke orang ti sakit ulu tungku sengayuh endak jauh nganjung diri berubat. Ia maksud ke jakut tu leboya ke berjadi program Sarawak Ku Sayang 2026 di Serikai. Polis minta orang periman ke bisik penerang pasal kes penusa bebadi ti naban kenyawa orang ke keliling Jalai Setiaraja tumu pagi kemari ngambil kenulung sidak mansia kes tu. Kepala Polis Pilihan Menua Kuching SCP Alexson Naga Cabuk madah ke bak penusa tu sebuah lori belantak ngau sebuah motosikal. Lorinya direport ke Benung Berjalai ari tungak ke Muara Tobuan nuju ke Bau. Lebuh motosikal tu ke ngelantak sepiak kibak lorinya lebuh sidak ke tamak ngagai keliling tu. Orang kemai motosikal tu ianya lelaki ke umur 20 tahun direport ke balat bakar bak punggung lalu ditetap ke lesi lebuh ke diperubat ke bak hospital Besai Sarawak. Kes tu dipansir ngena Seksyen 41(1) Akta Pengangkut Bak Jalai Alun 1987. Mensia mayuh ke bisik penerang pasal penusahnya udah diasuh bertelepon ngagai pegawai pemansia Inspektor GR Saundry ngena lumur 0112-754-9620 tau ke 082-259-900 lalu tau mega datai ngagai upis polis ke Semak. Kawa tirat antara Miri ngau Brunei dekat majak ditegap ke ngena kerjasama dalam sektor dagang temuai yang kau merangsang mayu agi rakyat sama nemuai ngagai pangan diri.
Dato' Bandar Miri Adam Yi Siu Sang madah ke program bakal Brunei Coffee Trail ngau nemuai ke Brunei 2027 dekat nyadi ke pelasar dua mantai ke produk dagang temuai menua diri. Pemanah kau antara Miri ngau Brunei patut majak diberi sokong labannya tau merik penguntung ngagai sektor dagang temuai ngau ekonomi dua bengkah menua tu. Ia mega merangsang ramai di Miri ngambil kesama ngambil peluang raun ke Brunei alai berarti ke produk dagang temuai ke bisik di Brunei. Adam Yi maksud ke Jakarta udah tempuh program Brunei Coffee Trail 2026 ngau roadshow nemuai ke Brunei 2027 di Miri. Kita dah tu benar mendiang ke berita hari YFM. Sita Parlimen Seri Aman diperhati ke patut bendar diberi Siti Agi Sita Kaunsel Negeri ke baru ngambil ke servis ngau pengawal pemansang tang kelebih agi bak menua pesisir ulih dipejalai ke serta meri empas ke mana. Kaban Kaunsel Negeri Sita Balai Ringin Datuk Senodan Lawan madah ke langgu penemu tingasuh numbuh ke Sita Kaunsel Negeri Bukit Kelingkang bisik dibantai ngambil ke diperundiang ke bak pengawal tingatur baru antara sita pengawal berpilih tang nadai dalam rintai 17 iti sita Kaunsel Negeri baru ke diperambu upis pengawal berpilih SPR. Berbangunnya, Kaban Parlimen Sita Seri Aman Datuk Seri Doris Sofia Brody megak sama bisik mantai ke pengasa hati diri entik semak rintainya betul. Ia madah ke langgur penemunya seminak berpelasar pemesai sita gaya geografi accessibility ngau pemansang ke diguna orang dalam sitanya. Parlimen Seri Aman tu bisik kira 685,000 eka pemesai lalu bisik kira 900 buah rumah panjai ngau pengentap pendiau bak menua pesisir. Pengawak tinumbuh ke sitak barunya oleh nyawup negap kagi pengawak ngemata ke pemansang serta nentu ke servis perintah oleh dipejalai ke engau mana hagi. Sarawak jam ke diatuk bersebun ke Tegal sebun asap tibai ribut hari menua bukai ke Semak. Penerang hari Komiti Penyanggap Penusah Menua atau ke JPBN Sarawak madah ke sekedak kandang menua tidi sadang dekat bersebun dalam tempoh beberapa hari tika datai tu ilak lalu tu nyengkaum Betung, Daro, Julau, Kenawit, Marudik, Miri, Mokah, Pakan, Seratok, Sibu, Seri Aman, Ngau, Tatau. Tikas PM 2.5 tindak mana bak pengerai di pelabak nyadi di Miri ngau Serian sarito sebedau ti ngelekai ke Betuang Pegila. Mensia mayu udah dipinta semampai berarti ke ikas pengamah angin tau ke IPU ngurang ke pengawak bak luar serta berkena ke sengkabung hidung ngau nyawa entik semak angin macak kamah. JPBN megak minta mensia mayu hendak ngerja pengawak nunu titau ngasuh sidak dihukum nyentuk ke RM100,000 tau ke jail nyentuk ke 5 tahun tau ke kena tinggang 2 bengkah hukum tu sekali. JPBN Med Malaysia Upis Pengeraja Asal Ngau Rampak Menua Sarawak NREB Upis Rampak Menua Ngau Agensi Kebekawa dekat semampai ngemata ke perkara tu. Upis pemadah tau ke Japan Sarawak dekat majak ngelati ke kempen sepintu rumah Siti Jalur Gemilang bak genturung pendiau Mensia Mayuah dikena ngerecah kagi Ari Kebangsaan ngau Ari Malaysia. Direktur Japan Sarawak Sabri Said madah ke perkara tu berguna bendar dikena ngirik rakyat ngelati ti sayau ke menua lalu jalur gemilang nyak megak ukai semutik nyadi ke menira menua tuk pia ajak tang nyadi ke lambang penyerakup rakyat Malaysia. Ia megak minta rakyat nganti menira ke udah jai ngau menira ke baru kena ngayan ke penyayau ati sidak ke menua tuk. Ia maksud ke jakut tu udah tembuk program Jiwa at Community ke diatur berserimai ngau Hari Kebangsaan ngau Hari Malaysia begulai ngau Taska Adinda bak Taman Sahabat di Kuching. Kira 50 ikut nembiak miet ngau lebih 50 ikut apa indai serta 13 ikut orang
kegawak bak taskanya bisi ngau masuk programnya. Padawan Municipal Council MPP dekat Cakah Hagi ngelaban pengawak orang ti muai sampah bak sebarang alai bak endur ke dikuasa sida. Chairman MPP Councillor Tan Kai amadah ke ulah ti bansanya seminak ngamah serta ngenyai ke kandang menua kelimpah ari ti ngeroga pengerai Mensia Mayu pembersih rampak menua ngau penglikuan. Tak japan pengawak ngemata ke betimpuh enang bisik diatur lalu program pemertiati ngau pengawak ngumpul sampah bisik diatur tang sampah megak agi bisik dibuai orang bak sekedar andua. Sekedar hari pemar kenuntung MPP ianya lori sampah mar dekat datai bak sekedar andur kelebih agi bergunturong rumah ti udah lama serta tumpuk pendiau ngau gunturong rumah ti ngembuan jalai kesempit. Mensia Mayu Mega sudah diperansang report ke pengawal orang timuai sampah bak sebarang alai. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak ngelati ke teknologi bertanam betupik ngangkat ke penglikun stok pemakai. Serikai diperundiang ke ngapalan lumba ngomain serta palan ngintu pengerai. Sekedar kandang menua di Sarawak di report ke Besebun. Tenaga kami nabur ke berita lemai untuk ke lemai hari 6/88/2026. Jadi berita tu tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 88 dalam tahun 1992. Hotel Riverside Majestic Tikas 5 Bintang dipinyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud. Hotel 21 ringkatnya digaga bakrandur di strategik segi tiga mas ngimbai Jalai Tunku Abdul Rahman serta tunga Ngau River Bank tu nyembuan 250 bilik alai diau, 6 bilik alai bawum serta 2 ringkat kenyedia kendur medak rampak benua di mana di peda hari ringkat 18. Bak pengerami itu dia Executive Chairman SEDC Dato' Effendi Norwawi nyuak ke kunci hotelnya ngagai manager hotel tu Kurt Lenzer Stoffer bak lobby hotel. Hotelnya megak ngembuan Dewan Banquet ngau Sarawak Chambers di muat nyentuk kengagai 1,200 temuai serta megak Cafe Majestic ngau restoran Tipmar River Place. Hotel tu kalau diberi nama baru ianya Hotel Crown Plaza, tahunnya ngena baru nama lama ianya Riverside Majestic Hotel nyentuk ke sari tu.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, lagu kedibai Aryan Aku Dekat Nyulut. Tentu ya jam kediatuk ni ha, dekat berengkah merindang bala peninga nembiak miat pemegak kita kenang ya ha, seluruhan segulai sejalan dengan kami atau ke seluruhan namada program nembiak miat. Pukul 8 malam tu lagi peninga mai kita ninga ke tanduk program Nembia Min Ari SK Pesang Begu. Jadi jam ke dia tu lagi terus merindang kita ngau lagu kudah di pilih aku pengudah mendiang ke berita ni harap ke semua kita itu gerai magang nanti ngasarin publisit tabin kelebih lagi bas kedak kandang dur di menua kita di Sarawak dia tu bisik sebun neh atau ke benung bersebun nanti di Kuching gaya mata panas nyau cecinang neh cecinang nyanyu mirah ke kita ini mansau cecinang pama tunggu pagi udah cecinang tahu nyedia ke diri meh kita ya maya kak mindah maya pukul 9 ngagai pukul 6 lemai sigi angat kasa amat neh tahu uliah diasai pukul 9 pagi ni pun pukul 9 pagi neh pukul 8 pagi ajak kulit kita ya dah asai ke disayat nampak pengangat gaya hari kita ya jadi tikas pengangat gaya hari baka ke malam tu pukul 7:54 minit lemai tu kira ke 29 darjah Celsiusnya kena perhati ke aku telefon eh kita tahu megak meda berapa tikas pengangat jam ke dia tu neh nanti di Kuching ku aku tu neh gayari cukup angat jam ke dia tu lemai tadi penangat lumpai bisi hujan maka ke sari tu neh ada malam bisi hujan nak banget katanya lu ngetu jadi sarito lumpai bisi hujan neh ngarap ke kita ke bisi mindah baiknya hari hujan kini hari panas kini sama nyedia ke payung atau ke baju hujan mega alaban kita nangi neh ngau gaya hari kita ke anak tentu belebuhnya panas bisi mayanya hujan oleh hamak ngasuh kita itu tadi tabin tau ke sakit neh hirup air mayu serta tahu apa persa pengerai mega neh anang kelalu mayu anggereja pengawak ba sebelah tanah enti nyau udah tengah hari raya tau seliah ke diri meh hari pansut tau ke nyemi rempu ba mata panas okey pukul 8 nan ingat mendiang ke tanduk program menembi amit dan sebedaunya merindang kita dulu ngalagu hari Richard Lee ke sekali tu aku di tempat ya.

0: Okey, bertemu baru kita datang baru buat program Nembia Meet live ke Sarito. Kamada ni, nanti Min buka live kita about Facebook. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban jam ke dia tu gulai ngau Aunty Min. Aunty Min ngau tiga ikut Nembia buat mua Aunty Min hari SK Persang Begu hari Jalai Padawan Serian. Kang umainya jauh nak gak jauh makne laban sekolah sidak tu enti ke Serian kita driba kira ke sejam bekenyak meh laban dia tu dah nyamai jalai pen udah cukup nyamai nur kita mindah kin kita hari kucing ke Serian ne enti ke sekolah sidak pen tentu nak jauh tapi nak tamak mimit ngagai sekolah SK Pesang Begu. Nama nak berita abala Nembia Meet kita ke malam tu lebih lagi kita ke Bendung Nganti atau ke dekat Medak live Facebook program Nembia Meet tu meh temui Aunty Min sida tiga ya ne. Jadi kita berkelala dulu ngau sida tiga tu kudah duduk bertungak ngau Aunty Min bak mua tu ne. Kita berkelala dulu ngau sida tiga ya ne. Hari kibak Aunty Min dulu ne. Okey, semanggi dekat lagi ya. Okey, cakap mic. Okey. Siapa nama?
1: Charmaine Trinity.
0: Charmaine Trinity.
1: Trinity.
0: Oh, Charmaine Trinity. Anak?
1: Emilian Owen.
0: Anak Emilian Owen. Jadi panggil Charmaine.
1: Ya.
0: Okey, Charmaine. Oh, berapa umur?
1: 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 lah.
1: Ya.
0: Okey, hari ini dia pakai baju bunga-bunga. Berbangsa Bidayuh kan?
1: Ya.
0: Jadi majoriti ni biar ke sekolah ba SK Pesang Begu tu mayuh Bidayuh sedak ya nah. Okey, Charmaine, kamu datang tadi dengan siapa?
1: Dengan ibu bapa, adik dan kakak.
0: Oh, ada ibu bapa, adik dengan kakak.
1: Ya.
0: Excited lah datang. Senyum dia. Okay, tu Charmaine Primary 5. Okay, di tengah-tengah ni siapa nama penuh?
2: Nama saya Isaac Edna.
0: Isaac?
2: Ya.
0: Isaac Edna. Panggil Isaac lah.
2: Ya.
0: Berapa umur Isaac?
2: Umur saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Sama dengan Charmaine. Satu kelas kah?
2: Ya, satu kelas.
0: Satu kelas. Kelas apa?
2: Kelas kelas 5 wajar.
0: Oh, 5 wajar. Jadi kelas ni ada 5 wajar, 5 apa lagi?
2: Itu sajalah.
0: Itu saja. Oh, memang satu kelas saja, darjah 5. Oh, berapa orang kamu dalam satu kelas?
2: 14.
0: 14 orang. Okey. Isaac. Isaac darjah 5 juga. Okey, di sebelah Aunty Min kiri. Kanan kebenaran kanan Aunty Min ke sekali tu baju celum. Ya ini kesah je mua ya. Siapa nama?
3: Maxander.
0: Maxander. Maxander nama artis. Panggil Max.
3: Ya.
0: Berbangsa Bidayuh juga.
3: Ya.
0: Tiga-tiga sidak ya tu bangsa Bidayuh. Primary?
3: 6.
0: Primary 6. Dia ikut tu tadi primary 5, Max primary 6.
3: Ya.
0: Okey, jadi sidak tiga tu tadi daripada ke diau bo Budiang. Jadi sidak ke hari sekolah SK Pesang Begu tu mayu diau bo Budiang ne biak bo sekolah SK Pesang Begu tu daripada hang Aunty Min diau bo Budiang tau ke asrama ko kita ini. Jadi Aunty Min kan nanya sidak ai dulu sebelum sidak ai tu mantai ke Penglandia Derempu bakal ke malam tu merindang kita buat program Nembia Meet. Kita uliah medak live YFM Iban buat Facebook ninga ke kami ngena channel Astro 871 biar megak ninga ke kami ngena frekuensi buat pilih menua kita ne. Kita lagi berandau ngau sidak tiga ya. Okey Max. Max bermalam di asrama juga kan?
3: Iya. Yeah.
0: Malam di asrama. Dari darjah berapa?
3: Dari darjah 3.
0: Dari darjah 3 sampai darjah 6.
3: Ya. Yeah.
0: Seronok.
3: Seronok.
0: Seronok. Dekat sekolah kamu ada berapa orang PPM yang jaga kamu?
3: Dua
0: orang. Okey. Dekat sekolah tu memang PPM jaga memang urus semua kamu lah.
3: Ya.
0: Apa yang best lagi tinggal dekat asrama?
3: Dapat bermain dengan kawan.
0: Dapat bermain dengan kawan. Kalau tinggal di asrama tu, contohlah kamu mandi awal pagi, bangun pukul berapa?
3: Bangun pukul 4:55.
0: Oh, memang tepat dia bagi 4:55. Ya. 4:55 tu mesti dah bangun.
3: Ya.
0: Jadi PPM lah yang bangunkan kamu.
3: Ya.
0: Lepas bangun tu buat apa?
3: Mandi, lepas tu makan.
0: Mandi, lepas tu terus makan. Okay, Isaac. Okay, macam kamu tinggal di asrama juga kan? Dari umur berapa?
2: Dari umur saya 8 tahun.
0: 8 tahun, ya. Sampai sekarang lah.
2: Ya.
0: Seronok jugalah.
2: Ya, seronok.
0: Ramai kawan.
2: Ya, ramai.
0: Siapa best friend Isaac?
2: Best friend saya belum tahu juga.
0: Belum tahu juga. Ya. Jadi sekarang ni ragu-ragulah mau ada kawan rapat.
2: Banyak sangat kawan rapat.
0: Okey, jadi Isaac ni memang orang yang suka berkawan dengan semua orang kan?
2: Ya.
0: Okey Isaac, kalau tadi Mac cakap lepas bangun pagi, kamu orang pergi minum pagilah tu makan kan? Kalau masuk kelas tu pukul berapa?
2: Pukul 7
0: tu memang dah bermula belajar lah tu.
2: Ya.
0: Bagus. Kalau pagi tu kan ada rasa malas kah kalau bangun tinggal di asrama ni?
2: Tak juga.
0: Ya. Sebab dah biasa kan? Cikgu-cikgu dah latih, lepas tu PPM pun dah latih bangun awal kan?
2: Ya.
0: Good. Itulah yang bagusnya kalau tinggal di asrama kan?
2: Ya.
0: Dapat berdikari juga.
2: Dapat pengalaman.
0: Okey, itu dari Isaac. Okey, Charmin, Aunty Min nak tanya. Sekarang kamu juga tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Jadi baju pakaian memang cuci sendiri?
1: Ya.
0: Ada PPM juga yang bantu kan? Bantu ya. Sekali bersihkan pakaian, kasut semua.
1: Ya.
0: Dari situ memang kamu diajar cara atur diri sendiri kan?
1: Ya.
0: Itu kebaikan kalau duduk di asrama. Charmin, berapa orang kawan best friend dekat asrama dengan sekolah?
1: Banyak.
0: Memang ramai kawan juga.
1: Ya.
0: Kalau tidur tu pernah rasa takut tak?
1: Tak pernah.
0: Pernah tidur lewat?
1: Tak pernah.
0: Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
1: Ya.
0: Tidur pukul 9?
1: Tak.
0: Selepas buat kerja sekolah?
1: Ya.
0: Baru tidur?
1: Ya.
0: Ada belajar malam tak?
1: Ada.
0: Ada juga?
1: Ya.
0: Kelas malam tu bermula pukul 7? Dalam pukul 7 kan? Ataupun pukul 6?
1: Pukul
0: selalu dia kan kalau kelas malam ni pukul 6, lepas tu habis pukul 8, ada minum malam. Selalu dia macam tu kan kalau dia asrama?
1: Ya.
0: Tu yang seronok dia kan? Sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
1: Ya.
0: Pernah-pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum.
1: Belum.
0: Okey, hanya main nembiak hari SK pesang begu. Sida itu dia ubah asrama. Jadi sida itu dah terlebak atau sudah dipatih. Hari mid, hari umur sida itu tadi 7 tahun, 8 tahun sudah nemu ngatur derempu ko kita ini. Nemu mersi derempu tambah lagi bisik dibantu bala pengajar. Yang kau mendibantu araban pembantu pengurusan murid matih sida itu ngambil sida itu tadi landik gereja pengawal bakal kita ke di rumah anti berumah anti min bakal anti min mega selalu pompe selalu nganu bukannya nanti kita itu tadi kita ke pindai bisik bala anak ke benung besai benung mansang kita ke ngasuh sida itu tadi nemu gereja pengawal ananya lah pengawal ke bakal berbasuk garik nyembi garik jadi anti min ngarap ke bala nembiak kita ke benung medak live yang kau meninggal ke program Nembiak Mit sama ninggal ke pengasai sida tu dia ba budiang tau ke dia ba asrama ni dah ke zaman ke dia tu neh. Sidak ya nadai dia suah megai telefon nya ga cukup manah neh. Tang bisik gamai ya sidak megai telefon mai sidak ya pulai. Sidak itu nak tinggal megai agi ari arus pemansang. Nak tinggal sidak laban baskula sigi bisik di padah kata ke bisik diajar lebih lagi bekawa ngau dunia digital, dunia AI atau ke pemansang digital kemayari dia tu neh. Okey, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu. Udah nyak lagi sidak yang merindang kita. Kita berperindang dulu ngau lagu ku dah dipilih antimin ke sekali tu. Aku dekat nyulut ari ayen.

0: Okeynya tadi lagu Ari Ayen Aku Dekat Nyulut. Ah, kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut ba pelajar sidak ya, nyulut ba pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sidak ya, hajama ke dia tu siapa ngai nanti anak kita nyulut ne. Nanti anak kita tu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang ya udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembia amit kita bala nembia amit baru hari umur 12 tahun sidak tu ne. Kebulai ngon timin ba program nembia amit. Jadi raban hari sekolah SK Pesang Beguk tu bisi jala bisi berjalai ngusung kami ngagai RTM, ngusung RTM ke mari hari okay, ke hari 2. Hari 2 hari bapa sarinya hari 5 hari 5 kemarin banyak ne jam 4 mat ganti mien tu nak ingat ne. Okey, kemarin sudah habis datai ke akunti bulai ngau anti mien mega mayanya anti mien benung gawa Y912 sudah habis datai di tu nama agi tu me peluang sida ne mantai ke penglandia sida ya ba program nembiak mit gulai ngau anti mien. Okey, malam tu bakal kuda disemaya anti mien apa kak merindang kita anti min kak belagu kai bukan anti min kak belagu kita kan ngasuh Max belagu dia tu ne. Okey, Max Zender apa anti min pada rekuang anti min ngasuh Max Zender belagu. Okey, Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Okey, dah senyum eh dia. Kita ngasuh ya belagu malam tu lagu apa Max?
1: Macy's Day Parade.
0: Okay, Macy's Day Parade. Okay, dah sedia.

0: Wax belagu. Ah, nyak otik kedekak kita ini. Ah, nembiak kenang yang buan pengeransiang bakato. Ah, landi belagu. Ah, nemu bercerita. Ah, nemu bejako. Ah, nemu begano. Ni nemu ilah antimian dekat mai bala nembiak kita ke ngembuan pengelandia ba main asal bisi antimian percaya bala nembiak kita ke mai hari dia tu. Ukai semina landia ba dunia digital tang ba main asal megak nak ditinggal ke sidaya ne. Okey, hanya tadi Mac Zender nama dah penyanyi bisi pengelandia agi bisi bakat ko kita ni nemu ilah. Okey Max, kalau besar nanti ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Kalau menyanyi ni kan dekat sekolah pernah ikut pertandingan?
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas antara sekolah-sekolah lah. Ataupun dekat sekolah saja.
1: Ada.
0: Dekat sekolah saja masa PIBG ada ikut menyanyi.
1: Ada.
0: Ada ikut pertandingan antara kawan-kawan.
1: Ada.
0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan 1 atau 2. Saya selalu lawan Isaac.
0: Kamu dengan Isaac memang dua-dua ni memang suka menyanyi lah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Ya.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Okay, Isaac, Isaac Max, Max Zender. Dah tu lagi Isaac pun dekat belagu merindang bala peningan ambil amit kita engau bala kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul hanya pesan anti mien ngagai bala nembiak kita ke dia tu tajak kita fail kini anang sekali mantul tau kanang sekali alu jampat ngalah ke diri bisi peluang nguji lagi bisi peluang lagi nguji lagi okay reti kita tadi alah hanya tadi kita alu ngai bakasi dak tu dia bab budiang anti mien rindu ningan nembiak ke nemu amat ngatur drempo ne udah nemu meresi garik drempu udah nemu ngintu peniau drempu okey anti mien kak nanya dulu Isaac. Kalau dekat asrama tu kan contoh baju kamu hilang, kamu terus cari ke ataupun biarkan saja hilang?
2: Cari
0: dulu. Kalau tak jumpa juga?
2: Kalau tak jumpa cakap ke kawan mana baju saya.
0: Oh, tanya kawan lah. Bukan main tuduh-tuduh kan. Isaac budak baik. Okay, Charmin. Charmin, kalau dekat asrama ni kan pernah kena kacau tak?
3: Tak pernah.
0: Tak pernah. Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
3: Ya.
0: Okay, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okay, contohlah anti Min bagi satu situasi kan, kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
3: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
3: Ya.
0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Jangan balas ah. Jangan balas. Kalau Isaac? Kalau Isaac, kalau ada kawan tu tiba-tiba dia lari-lari kan, dia tolak kamu dengan sengaja, dia tolak kamu dan kamu jatuh, apa kamu buat? Balas balik?
2: Saya tegur dia.
0: Tegur dia.
2: Kenapa lari dan jatuh dan sengaja langgar saya?
0: Oh, tanya dia lah, maksud tegur dia kenapa lari-lari dan sengaja langgar. Okay, kalau kawan tu dia tiba-tiba marah?
2: Saya terus beritahu cikgu ataupun
0: warden. Terus beritahu cikgu ataupun warden. Jangan lawan ya. Bagus, bagus. Memang good boy. Okay, Max, kalau contohlah Max ni ada kawan tu kan, dia tak sengaja dia bawa air, tiba-tiba dia tumpahkan air tu terkena baju Max. Max marah, terus buat apa?
1: Saya cakap dengan dia, awak okey ke? Nak saya tolong apa-apa ke?
0: Bagus juga Max ni. Maksud dia, Max ni dia akan bantu. Tak marah lah.
1: Tak.
0: Okey, nanti kita medak deh gama sedak tiga atau cukup mereti. Mereti labannya tadi meh nang udah dipatih abak sekolah yang kaum di rumah. Laban timin medak ne, nanti kita nanya sedak ya tu. Nadai diajar. Nang sedak ya lu nyawut nemu. Nama utai kepatut digagak sedak ya ne. Sedak ya tu nemu berkeni ngelindung diri ngau nama utai kepatut digagak. Okey, Max, kalau ada kes bully lah kamu tengok kes bully ni. Contoh ni nanti min bagi satu situasi. Contoh kawan A dengan kawan B ni bertumbuk. Kamu buat apa?
1: Laju-laju mau pisahkan mereka.
0: Pisahkan mereka. Kalau Isaac?
2: Kalau saya, saya pun sama, pisahkan mereka dan tegur mereka.
0: Tegur jangan mereka. Jangan bertumbuk lagi. Terus beritahu cikgu. Jangan-jangan tunggu besok lusa baru beritahu kan? Ya. Nyak meh patut diajar kita ngagi anak kita. Laban dia tu mayuh kebenar ya kes ngenyati, ngemedis, tau ke ngelinyi, ngelanyai ku kita bala nebiak kita kemayari dia tu ne. Hari ya sidak tu dia bak budiang, sidak ya tu nang ya udah bisik disiplin kebenar ya, disiplin kendang ya cukup amat diberi ngagai bala nebiak ke dia bak budiang yang kau nebiak ke sekolah di rumah mega ne. Okey, kita udah tahu dekat ninga ke cerita. Kita ninga ke cerita dulu. Laban Max tadi udah berlagu, kita ninga ke cerita dulu. Cerita Ari Charmin. Dah ready? Dah temenung ya, senyum-senyum ya dia ne, pemalu Charmin tu kebenar. Laban ya ti diri ne, nyak ya bekenya. Nah, okey, Charmin, apa cerita dia Charmin?
3: The hare and the tortoise.
0: The hare and the tortoise. Jadi hare tu ianya jelur rabbit ko kita ini. Rabbit kan?
3: Ya.
0: Rabbit ngau kura-kura. Arnab dan kura-kura.
3: Ya.
0: Tu cerita nah. Dalam bahasa Inggeris.
3: Ya.
0: Okey. Nanti Min kira terus baca, okey? Satu, dua, tiga.
3: Have you ever been told that you are too slow, too small, or simply not good enough to win? It is easy to feel discouraged when you are not competing when you are competing against giants. But true victory does not belong to the swiftest or the strongest. It belongs to the one who refuses to stop moving. A very warm evening to everyone. My name is Charmin Chiniti Anna Emilian Owen from Sekolah Kebangsaan Pesang Begu, Serian. Today, I am excited to share a classic fable of all time with all of you. It is a story about a fast runner who got too lazy, a slow walker who had endless determination, and the race that changed their lives forever. This is the story of the hare and the tortoise. One day, a tortoise met a hare who made fun of her. My, you move so slowly. You will never get far. The tortoise, upset by the hare's manner, said, Let's have a race and see who is faster. The hare laughed and said, You must be joking. But all right, we'll see who reaches the other side of the hill first. Off he ran, leaving the tortoise far behind. After a while, the hare stopped to wait for the tortoise to come along. He waited and waited till he felt sleepy. I might as well take a nap, he thought. Even if she catches up with me, I can easily win the race. So, he lay down under a shady tree and closed his eyes. When the tortoise passed the sleeping hare, she walked down slowly but steadily. By the time the hare woke up, the tortoise was near the finishing line. He ran as fast as he could, but he could not catch up with the tortoise. In the end, the tortoise reached the finish line and won the race. And so, my dear friends, life, much like this famous race, is not always won by the fastest runner or the loudest voice. It is won by those who stay true to their path, who remain patient through long stretches, and who keep placing on foot in front of the other, no matter how far the finish line seems. So, as we say goodbye to our fury and shelled friends today, let us carry their lesson in our heart. Slow and steady wins the race. Never give up. The end. Thank you.
0: Nyak bercerita kura-kura ngau Arnab ne ke ditusi ke Charmin malam tu buat program nembiak min nyak me penglandia bala nembiak kita kedatai hari SK Persang Beku. Okay Charmin, kamu selalu ikut bercerita di sekolah?
3: Ya.
0: Kalau kamu ikut bercerita tu ikut pertandingan?
3: Ya.
0: Selalu dapat nombor berapa?
3: Kadang-kadang selalu dapat nombor satu, dua, ataupun tiga.
0: Ataupun tiga. Siapa lagi yang selalu ikut pertandingan bercerita di sekolah lah, di sekolah kamu? Siapa? Siapa lagi? Ada kawan-kawan? Boleh sebut nama, mana tahu dia tengok ataupun dengar sekarang?
3: Ada, nama dia Castle.
0: Castle?
3: Dia.
0: Siapa lagi? Ada lagi yang lain?
3: Tuja.
0: Ya. Yang selalu ikut bercerita lah. Selalu dia cerita dalam bahasa Melayu ataupun cerita dalam English?
3: Dalam English.
0: English lah. Okay, kalau diberi peluang ikut mewakili sekolah, nak pergi tak?
3: Nak.
0: Nak. Memang excited lah.
3: Ya.
0: Pernah mewakili sekolah sebelum ni?
3: Pernah.
0: Pernah?
3: Ya.
0: Mewakili sekolah ke mana?
3: Mewakili sekolah.
0: Dalam Kuching saja ataupun keluar?
3: Di luar.
0: Di luar. Lama, tak ingat?
3: Tak ingat.
0: Tak ingat. Kalau selalunya dapat nombor tak?
3: Ya.
0: Rasa seronok kan?
3: Ya.
0: Kalau terdapat nombor pun tak perlu rasa sedih.
3: Tak perlu.
0: Tak perlu. Betul. Sebab kita ni masih panjang lagi perjalanan kan?
3: Ya.
0: Masih belajar lagi kan? Okay, Charmin. Memang good girl lah. Memang clever. Sangat-sangat pandai dan berbakat. Nanti tengok cara sebutan pun bagus. Ataupun pronunciation English tu memang ada bakat. Kalau nanti jadi DJ dekat Red FM English, nakkah?
3: Nak.
0: Nak? Oh. Okay. Tapi besar nanti cerita nak jadi apa?
3: Nak jadi cikgu English.
0: Nak jadi cikgu English. Dengar kita. Kak jadi pengajar. Nek kan ngajar dalam bahasa Inggeris. Nyak tadi Charmin. Nek, ia bisa penglandik. Kelebih lagi, bak bercerita. Jadi Max tadi, ia landik, bak berlagu. Okey, jadi yang Timin kan nanya. Kalau bersukan, Charmin, kamu minat sukan tak?
3: Ya.
0: Minat. Sukan apa?
3: Sukan berlari.
0: Oh, run.
3: Yes.
0: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter. Mana yang paling kamu suka?
3: 200 meter.
0: 200 meter. Yang pecut ke ataupun yang larian button tu?
3: Dua-dua.
0: Dua-dua. Tengok, Aunty Min tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okay, selalu menang juga kalau berlari?
3: Tidak sangat.
0: Tidak sangat, tapi seronok lah kan?
3: Ya.
0: Sebab bersukan. Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu, petang pukul berapa?
3: Petang pukul 5.
0: Pukul 5.
3: Ya.
0: Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang minat olahraga ni. Kalau lompat kijang ke, minat?
3: Minat.
0: Lompat tinggi itu?
3: Ya.
0: Minat juga. Minat. Selalu dapat nombor juga?
3: Tidak sangat.
0: Tidak
3: juga.
0: Sangat. Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
3: Tidak.
0: Tidak. Jom yang pengeriduk bala nembiak tu ne. Sidak yang tik maya bermain pun ringat nembiak korang. Sikit bakaya ne. Boleh numur ke nak boleh tang. Penglebih bala nembiak tu ne. Sidak yang tu enti Allah kemenang. Ringat nak lama. Udahnya gagal baru. Laban kak engkau. Enti sebut ke bermain tu ne. Okey Isaac. Isaac minat sukan?
4: Minat.
0: Minat. Sukan apa Isaac?
4: Olahraga.
0: Olahraga juga. Ya. Oh, mesti laju ni kalau berlari. Ya. Sama dengan Charmin lah. Ya. Kalau kamu dekat sekolah tu kan mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan. Ada kalau dululah ni zaman-zaman Aunty Min, rumah merah, rumah biru sekarang?
4: Saya rumah merah sekarang.
0: Oh, masih pakai warna juga rumah merah. Ya. Max rumah apa kalau sukan?
5: Sama dengan Ica.
0: Sama. Sama juga.
5: Ya.
0: Charmin rumah?
2: Rumah biru.
0: Biru. Jadi merah dengan biru ni berlawan lah.
2: Ya.
0: Kalau kalau sukan tahunan tu siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
1: Tahun lepas merah.
0: Tahun lepas merah. Tahun ni tadi biru.
1: Tahun ni belum lagi.
0: Belum lagi. Ah, tunggulah. Tapi memang seronok lah. Dah sedia lagi nak ikut sukan. Max? Ada juga. Ikut sukan apa?
1: Olahraga dengan permainan.
0: Permainan. Permainan apa?
1: Bola sepak,
0: badminton, bola sepak
1: dan softball.
0: Ada juga. Isaac pun ikut juga bola sepak.
2: Bola sepak saya tak ikut. Saya ikut softball.
0: Softball?
2: Dengan olahraga. Itu saja.
0: Olahraga. Itu saja. Charmin?
3: Saya ikut berlari je.
0: Berlari je. Ya. Ah, bola jaring ada tak di sekolah?
3: Ada.
0: Ada. Minat?
3: Minat.
0: Minat. Tapi nak selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke ataupun center ke? Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu kamu minat?
3: GK.
0: GK. Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun ya, nak jadi pemain je.
3: Nak jadi pemain juga.
0: Nak jadi pemain juga. Seronok kan zaman budak-budak. Isaac dia minat softball.
2: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
0: Olahraga saja. Max dia football. Bola sepak.
1: Badminton paling bagus.
0: Badminton. Selalu wakil sekolah lah Max. Tak, belum lagi. Tak apa. Masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang perlu berlatih lagi. Okey, nyamih pengalaman penelebak abalan biak kita ke dia ba budiang di patih ukai semina ba nyaga diri ukai semina sida eto ngintu diri tang ba pengawak-pengawak kebukai kelebih lagi ngau aktiviti kebisik diatur araban pengajar araban pengerja pengawak kebukai begulai ngau balan biak kita ke dia ba budiang nang takut nganjong balan nak kita dia ba budiang laban dia tu cukup nyamai. Cikgu bisik dia ba sekolah, nyengkau bala waden bisik dia ba sekolah. Jadi kita ke apa indai pun anak ngelak ke tanggung pengawak nya ngagai bala pengajar aja. Kita pun megak patut berjalan ke tanggung pengawak kita ke apa indai atau ke ngibun bala anak kita yang merati ke penglikun sidak ya, merati ke disiplin sidak ya, ngau penau sidak yang ngintu diri anak ngelak ke bala pengajar aja ne. Okey, nyelala anti miento bejaku. Kita dekat berperindang. Laban Isaac. Isaac dah ready Isaac?
2: Sudah.
0: Isaac kak belagu. Nak sabar Isaac tu kak belagu. Isaac kak belagu dia tu ne. Ya kang main lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. New terpelanting hati mi laban. Ninga lagu tu aja ni mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cikgu bakal ya me udah umur anti mien tu. Nah, jadi ya nembiak ke mai hari dia tu kira ke nyu dah amat bar biak ke ada tadi ko kita ini ada tadi nyu ngumai lagu ke zaman-zaman ni bakal anti mien tu umur-umur anti mien tu jadi kita ninga ke Isaac tu berlagu lagu ke debat ya cintamu mekar di hati. Dah ready Isaac?
2: Sudah.
0: Okay.

0: Ya, belalak kita, belalak kita ni ngai belagu ni. Cukup mana nyawa ya, patah nyawa ya, cukup lantang nanti kita ni ngai ni. Live lagi, live buat program dan biar ambil kita ke malam tu. Anti men penyenino ni ngai ni ananginya lagu, lagu lagu lama ke kita ini. Lagu lama menya kira ke ukai lagu kemayari dia tu. Tang ya uliah mai lagunya ngau cukup mana. Okey. Isaac, siapa aja menyanyi ni?
1: Memang saya sendiri.
0: Sendiri
1: lagu.
0: Oh, memang sendiri suka menyanyi.
1: Ya.
0: Mami, daddy, uncle, auntie, ada yang minat menyanyi juga?
1: Daddy dengan mami minat menyanyi.
0: Daddy dengan mami minat menyanyi. Minat nyanyi lagu ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah.
1: Ya.
0: Bye-bye auntie Min lah. Tapi memang suka lagu ni. Tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Tidak. Oh, tepuk amai-amai. Memang suka lagu-lagu lama lah. Sebab sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Ya meh, nabi ada torino ninga-ninga lagu orang udah besar-besar ini. Tapi anti min sikit muji, cukup mana patah nyawa ya ne. Ni nemoi lah bala producer kita boleh ngambil kini jadi artis. Nah, okey Isaac cukup landi terus ke agi pengrendok nuan abak pengawak belagu tu ne. Di sekolah selalu wakil kan jadi penyanyi ni.
1: Iya.
0: Selalu wakil sekolah menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah. Nama sekolah tu Telagu Sejarok.
0: Telagu Sejarok.
1: Kami dapat nombor 4, tak dapat nombor 1, 2, 3.
0: Oh, tak apa. Tapi sebab Antimi dengar suara ni memang layak ni. Mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1. Bawa lagu apa masa tu?
1: Lagu ni lah.
0: Lagu ni?
1: Ya.
0: Nanti mau bawa lagu lain tak?
1: Ya.
0: Selain lagu ni kan, ada lagu lain tak yang Isaac minat?
1: Ada.
0: Ada. Dalam minat-minat berlagu menyanyi ni, kalau Isaac belajar tu, ada tak berlagu humming lah untuk dapat hafal pelajaran? Ada macam tu kah? Contoh, kamu belajar matematik.

0: Okey, nyak tadi penglandi Ari Isaac kita megak udah penglandi medak penglandi Max megak belagu mai lagu orang putih serta Charmin bercerita ke kita ba program nembi amin Ari sekolah SK Pesang Begu. Jadi minggu baru kita dekat dengan ke tanduk tu neh. Terima kasih sekali lagi ngagai bala pengajar ba sekolah SK Pesang Begu, guru besar, bala pindai semua meh kebisik nyempulang sida itu datai banyak kemari ngau sarito begulai ngau timin buat program Nembi Amin. Kira kena kat tu dulu kami begulai ngau kita buat program Nembi Amin. Betul baru kita bawa ke bukai. Okay, say goodbye.
1: Bye. Goodbye.
0: Okay, kita berperinang ke sekali itu api mega ninga ke ganu perancang arisiko Nembi ke kalak di kangau buat program Nembi Amin.
2: Perancang tuk meh munyi ya. Di indah yang di nak pengal.

0: nyawai ngajari aku. Terima kasih.
1: Aku nginjau jakuk ni yang Nelson Mandela, siku ari tokoh dunia di Kelala Balamayo, Kelabak aku. Jadi munyi ku ya, education is the most powerful weapon in the world. Takkan terkali kita yang gajaku kita impu, pelajar kita yang mencia senjata di paling berkuasa. Jadi kita yang gaya maca, bekerja kita yang belajar. Lalu untuk kita yang nak belajar, ni maya kita yang pandai. Lalu untuk kita yang nak pandai, anang no orang berpikir ke bagai menua ya, ya. Lalu berdua harinya kita anang nak ngemerat ke pengawak macam buah. Menuju nembiak baru, jeman kelia, untuk tulang kita kelalah, kita yang nak kering, kita juga nak tulis kutai. Nah, dia tu dunia udah berbalik, siapa kena dari pemandangan.

lain sikit tinggal Laban Urak. Menuju apa yang lain biak megah, nanti bala nak minta beli kebun, mana lu ni tak? Laban, awak sedaknya merantang, ambil keminat, tidak macam buat tunda kurang.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 808 dalam tahun 1992. Hotel Riverside Majestic Tikas 5 Bintang dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud. Hotel 21 ringkatnya digagak bakrandur di strategik segitiga emas ngimbai Jalai Tunku Abdul Rahman serta Tunga Ngau River Bank tu nyembuan 250 bilik alai diau, 6 bilik alai bawum serta 2 ringkat kenyedia kendur medak rampak benua di mana di peda hari ringkat 18. Bak pengerami itu dia Executive Chairman SEDC Dato' Effendi Norwawi nyuak ke kunci hotelnya ngagai manager hotel tu Kurt Lenzer Stoffer bak lobby hotel. Hotelnya megang ngembuan Dewan Banquet ngau Sarawak Chambers dimuat nyentuk ke ngagai 1,200 temuai serta megak Cafe Majestic ngau restoran Tipmar River Place. Hotel tu kalau diberi nama baru ianya Hotel Crown Plaza, tahunnya ngena baru nama lama ianya Riverside Majestic Hotel nyentuak ke sari tu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece Lekang Ngau Tiun Depa Mama.

0: ke-9. Bertemu kita iba malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: YFM Neto ulah dengan kita, bak dini-dini indur. Kita ulah dengan kena.

Ika malam lagi muda. Terima kasih kerana kita akan yang mengkam gulangan kami malam tu buat pemerintah malam. Salitu bergulang aku Nancy Tambom tak keisi salitu 8/8/2026 beri selamat di pengada serta selamat ngintu ulang tahun jadi melaki bini dengan kita ke bisi ngintu salitu kena 8/8/2026 mana hari bulan salitu. Jadi kita dekat bergulang aku buat penglama 3 jam tu kalau buat 3 jam tu kita ke nak ampir mendiang ke carta siapa juara di 5 tu tadi kita boleh mendiang ke tanduk program carta siapa juara tusun tiga 30 bulan gau Monica Medi pukul 10:30 malam tu lagi serta ujung ke program kita atau ke segmen kita buat pemerintah malam kena 8/8/2026. Jadi lagu ke sekali tu merindang kita malam tu megak. Setiap lagu dipilih lagu hari Ethnic Transmission. Tasya aku, Tenggau Nuan. Pemerintah malam, YFM.

0: Tok ngaga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Y Arena. Y Arena. Mimpin hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
3: Segulai sejalan.
2: Segulai sejalan. YFM Segulai Sejalan.

0: kita jatuh belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kalau asa hati setegal pengerindu orang bukai.

Sama ngatan ke menala nari Angela Lata jua merindang kita bapa merindang malam sari tu. Jadi tu berkongsi ke gayari untuk malam tu nyentuk ngagai tumu pagi-pagi lah tu peningat kalai gayari di pelabak ke nada hujan malam tu kita pan ngasai lebih lagi di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betung, Sri Kai, Sibu, Kapit, Mukah, Bintulu, Miri, Enggau, Limbang, pelawak aku tebal lagi ngasai ke gayari berengkah hari tumu pagi tadi kebenar ya, udah bersebun lalu ngasai ke pengangat gayari tu angat lagi hari hari ke sebedau tu au. Jadi sama meh nyaga penglikun serta pengerai diri empu peningal lebih kagi ngirup air serta kurang kagi aktiviti tau ke pengawak ke bak tanah nanti nak boleh hendak ke nandai mukung kau ke tang jaga meh pengerai kita au. Jadi tu mega peningat berkawal engkau gaya hari ke bak Sarawak jam ke dia tu bersebun ke Tegal sebun asap ti debaik ribut hari menua bukai ke Semak. Jadi tu penerang hari komite penyangga penusah menua atau ke JPBN Sarawak dia madah ke kandang menua di sadan dekat bersebun dalam tempoh berapa hari tika datai tu ilak lalu tu jengkawam Betung, Daro, Julau, Kenawit, Merudi, Miri, Mukah, Pakan, Serato, Sibu, Sri Aman, Gau Tatau. Jadi tikas pengangat hari dia 2.5 tindak mana ke pengerai di pelabak nyadi di Miri Gau Serian sari tu sepedau ti ngelekai ke Betung pergila lalu dia mesin mayuah sudah dipinta semampai berarti ke ikas pengamah angin tau ke IPU ngurang ke pengawak bawah luar serta berkena ke sengkabung hidung Gau Nyawa nyema anti Semak angin majak kamah. Lalu JPBN mega tu berita dia minta mesin mayu handa ngerja pengawak nunu ti tahu ngasuh sidak ya sidak dihukum nyentuh ke 10 100,000 ringgit tau ke jail nyentuh ke 5 tahun tau ke kena tinggang 2 bengkak hukum tu sekali nyak meh berita ke dikunci ngau kita malam tu ke berkawal ngau gayari kita jam ke dia tu lagu hari Andrew Bonny James Temawai Latung.

0: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat tu mana nak? No, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Entik laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujua ruang bilik bergantung bak ketuaya. Julua tu derkumai aku bisik-bisi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngenatai ke penghidup. Ia nak ngenatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiari lah. Lalu tadi mengak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia mengak tik nyari pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemaik Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Entik nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau tu kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransik, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan nyari pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih lagi lebuah bisi anak na ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang kan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi juru latih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak di luar di DNA lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

apa pendengar Iran Shah dengan Arja Satriasa Siti lagu ke Hati Bilang buat tahun 2000 lagu kena merindang kita bawa pemerindang malam. Jadi pukul 10 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita cerita berterus hari YFM dan sebenarnya tu Siti lagu hari Night Dynamic Lelaki.

0: Tak ada tu. Gamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita. Nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, Begulai Ngau, YFM.
1: Jam datang pukul 10 malam. Itu kami nabur ke berita malam kena 8/8/2026. Gaya Ridi Sarawak dipelabak ke Mengkang Rangkai dalam kandang beberapa hari di dekat datai pangkak Ari Gaya Monsun Barat Daya ngau biau balai Dolphin. Director Office Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim Mada gayari ke Bangsa Tu tahu nambah ke risiko sebun asap merakak garis antara menua berindik hari pemenambah penyampau tumpuk angat di Kalimantan. Nitya ke data hari Palan Meteorologi khas Asian ASMC kena 7/8 tu tadi dia bisik 645 tumpuk angat ditemu di Kalimantan. Tebal lagi beradab Kalimantan Barat. 22 tumpuk angat megak ditemu di Sarawak, Ngau Sabah. Yang madah ke ubah gaya angin ke dia tu bisik potensial mai asap hari kandang nur menuanya ngagai Sarawak. Lebih lagi bagi menua tunggak ke barat engkau selatan negeri tu. Masa mayuah dilalau ngurangkan aktiviti bak luar, suah ngirup air, serta nyeliah ke pengawak betunu maya musim rangkai tu. Pemansang infrastruktur strategik di bagi menua Serikai di tahun 2020 hingga 2025 sudah mujur negap ke rentayan penyambung serta buka peluang ungkup penumbuh ekonomi. Premier Dato' Parti Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah pemansang jalan alun ngau jematan udah nyambung Serikai ngagai genturung menua pesisir Nyengkawum Tanjung Manis Daro ngau Igan. Perengkah guna infrastruktur tu nyadi pengerandang penumbuh ekonomi baru, kelimpah sektor bertanam tindang nyadi pepun penegap Serikai. Berebak ngonya kandang dur kampung payak bakau Serikai megak, dipedak bisik potensial nyukung ekonomi karbon hari aktiviti dagang karbon. Yang madah ke sektor dagang temuai megak, tau nyadi pun penata ekonomi baru. Lebih lagi belawai, enggau perambu ngangkat ke pemanah Padang Bilun Tanjung Manis serta ngemansang ke perengkah guna berkawal ngau dagang temuai. Yang maksud ke jakunya, berawam pengarang berita, pengudah berjadi ke program Sarawakku Sayang 2026 di Serikai. Polis pelilih padawan sudah mengeluarkan 56 itik saman maya operation penyalah berbaik ke perengkap pengangkut maya mabuk op mabuk batu tujuh Jalai Penrisen Kuching Serian tumu pagi tadi. Operation ke dipercalai ke antara pukul 11.30 minit malam nyentuk ngagai pukul 5.30 pagi nyamungkur pengawam resa 69 buah perengkap pengangkut engkau 96 ikurang. Nitya penerang, ahli kepala polis pelilih padawan, pemangku superintendent Barry William, 36 itik saman dikeluarkan agar sidak kebebaik ke perengkap pengangkut, 11 saman motosikal, 4 itik ungkuk 4-wheel drive engkau sebuah lori. 3 ikut orang ke diperiksa batisiah keterubah, positif air bisa kalau 2 ikut udahnya ditemu positif, buat periksa ti kedua. Kedua-dua suspek dibaik ngagai upis trafik induk upis polis pelilih menua IPD Padawan ngambil ke atur silia di pejalai bak Seksyen 45A Bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Operasinya ngembuan 7 nagang pengawak deriba maya mabuk serta tentu ke pengguna jalan alun seruran nitiah ke undang-undang. Berita tika penudi. Palan Servis Sitak Kaunsel Negeri Pujut mutar ke lebih 2,000 itik kes berkawal ngau penanggul ketitapi rakyat tahun siti tu tadi nambah nanti dibanding ke 310 kes buat tahun 2024. Adun Pujut Adam Yi Siusang Mada lebih 600 kes megak udah direkod nakak ke dia tu dalam tahun tu. Palan tu mantuk mesin mayuh mutar mayuh macam perkara nyengkau merasa peminta ngemaru serta nentu ke status peminta ke diapil. Yang lalau mesin mayuh ke bisik penanggul, datai ngulih ke bantu bak palan servisnya. Yang madah munyinya rambau pengawak nyuak ke cek sita dun pucut di miri. Bak pengawaknya RM60,000 udah diagih ke ngaga 25 bengkah kelab. Serakup ngau gerempuang ukai di kuasa perintah di miri. Tunakah berita malam sehari itu beritanya tadi di Tusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 8.8 dalam tahun 1992. Hotel Riverside Majestic Tikas 5 Bintang dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud. Hotel 21 ringkatnya digagak bak randur di strategik segitiga emas ngimbai Jalai Tunku Abdul Rahman serta bertunga ngau River Bank tu nyembuan 250 bilik alai diau, 6 bilik alai baum serta 2 ringkat kenyedia kendur medak rampak benua di mana di peda hari ringkat 18. Bak pengerami itu dia Executive Chairman SEDC Dato' Effendi Norwawi nyuak ke kunci hotelnya ngagai manager hotel tu Kurt Lenzer Stoffer bak lobby hotel. Hotelnya megang ngembuan Dewan Banquet ngau Sarawak Chambers dimuat nentuk kengagai 1,200 temuai serta megang Cafe Majestic ngau restoran Timar River Place. Hotel tu kalah diberi nama baru ianya Hotel Crown Plaza, tahunnya ngenak baru nama lama ianya Riverside Majestic Hotel nentuk ke sari tu.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jalur Milang atau ke Mindoro Malaysia bisi 4 iti curok enyok curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani ngau bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berpelembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke Mendera Malaysia Tumegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Mendera Malaysia Tumegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak, tanggalah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

San Francisco, hujung ke jam dia tu pukul 10.14 minit malam. Terima kasih ngaga kita kagi bulan ngau kami pihak ngaga kita ke engkanya barang tu jalan jam ke dia tu mentian ke YFM. Terima kasih lah pemilih YFM jadi ke City Area Station Pemerindang kita peningan. Jadi tu daripada aku buat website MyEQMS kalai tu ikas pengamah angin di Serian, Kota Semerahan hanggau di Kuching itu serta di Bintulu ngembuan ikas pengamah angin ke ndak mana ke pengerai. Jadi harap ke semua kita jaga diri empu nanti boleh hanya tadi nang ngerja pengawak nunu ti tahu ngasuh kita ndak gerai hanya tu ke kita hanya bisik berasai hangat tubuh kini atau ke bersih tabian kini nyalai nanti boleh seliah ke dulu pengawak ke berketuk ke lebih lagi kita kendang ya suah ngerja pengawak nunu out. Jadi nanti cuma ndak mega nitih katur dia tahu ngasuh dihukum nyentuk ke RM100,000 atau ke jail nyentuk ke 5 tahun atau ke kena tikang dua bangka hukum tu sekali. Jadi dia kita tahu meda tikas pengamah angin atau ke IPU kita tahu meda buat website MyEQMS kalau kita boleh meda dia ikas pengamah angin ke BC di update sedap ya ninting hari ninting jam mega out. Terus boleh ngau kami buat YFM Pemerindang malam udah tu lagi pukul 10.30 tu lagi terus mendiang ke tanduk program carta siapa juara tu sunti ke 30 pukul ngau Monica Medi. Tak sebenarnya duit lagu merindang kita buat Pemerindang malam lagu hari Eva V. David Pambar tak sebenarnya tu lagu hari Lipi Bulan Pemerindang malam YFM.

0: Siapa ganuno time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balan amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, nuan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Yee, nemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjaku, pandai-pandai ya mai berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku, ngai bertebah ku teh. Pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah ku teh di tu. Betunuh ku teh di tu. Haa, mau di?
0: Bukai pia, ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku teh senekat hati.
1: Haa?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang TBC penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tayu ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah itu nak kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai dia senakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong ku ikat. Jampan nolong kungun saya api kemauk tu. Jampan, ikat, jampan. Uji dengan wak aikin. Jampan.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadarti, pesan tuk dibai YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Star.
3: Hai, aku Krian Christopher. Kita datuk benung mendengar YFM.

hari utai ke tau, tau ke utai ke nak tau di kerja kami ngambil ke SSJ Tok Mujur laban dak semua utai ke boleh dikerja ke lebih lagi tau ke upis perintah besai baka kami tu nyalai ngagai bala kita ke dekat nemu sekedar hari tanya saut atau ke sekedar hari saut berkawin ngau komen tau ke tanya kita sekedar ucap dibantah ba Facebook kita tahu.

kecil di sawat kami, bak tanya kita, kalau buah maya kita ke bisik komen atau ke bisik berarti ke sekedar hari isu jadi bak SJT ke 8 atau tadi. Jadi bunyi kaku tajak pihak sekedar hari utai ketau diambil diambil kami jadi ke ngemana kaget program tangan sekedar utai ke nang ndak ulih sekali di kerja ngarap ke bala kita berarti ke buah kami tadi ndak ulih

0: duduk 10 itu lagu Bak Tusun ke-30. Tentu ya mai kita mulai ke pengingat 8 minggu je kemarin nadai carta siapa juara. Tentu ya 2 minggu ke sebelah tu kita engkan nak ingat lagi penduduk 10 itu lagu Bak Carta Siapa Juara Tusun ke-29. Kita dengar aku dulu recap carta siapa juara Tusun ke-29 2026.
1: Recap seminggu yang kemarin 10

Abang Karnama bak dunia pemerintang kita Iban lagu tiga kak yang po lalu adini penduduk lagu Esna Nala tu lagi terpejuah sama meh kita berarti ke program tu untuk ke penghujung program lalu nanti kita ningah tau ke berarti ke Megak Batusun ke 29 lagu Ari Doni Lang ke diberi nama penawar pegubat api 2 minggu dah kalah jadi juara jadi ke sekali tu mujur kendak Doni Lang ngetan ke penduduk dirimpu tau ke kita bisik

9 tusun ke 29. Ya terus ngau penduduk lumur 10. Penduduk lumur 10 ke sekali tu. Jadi lagu tu digagak penanyi tu empu. Lekal kau tiun. 6 minggu udah bak carta sampai juara. Karena muka-muka lagu tu nurun segigi anak tangga. Hari penduduk tiga 9 minggu nian kemari ngagai penduduk tiga 10. Lagu hari ini ku yang

Gau ronau po, lalu tiu lagu di kagak. Den, ala den. Lagu tu nurun segigi na tangga arim 2008 minggu yang kemari, arim 2009 baru 2 minggu dalam catanya. Doi tip nudok lagu, kau dah ditemu kita. 2 3 10 9

bisik bala kita ia ke ajak pihak engkau bisik bala kita kena sempat ber telefon dah boleh line bak hujung program kita tahu mengundi bak Facebook undi lagu catang siapa juara tajak pen undinya semina merik 30% ajak ngagai lagu ke bisik bak catang. Okey, teruskan dia penuh 2, 3, 8.

tusun sepedang tu bagai penuduk kita lapan. Jadi ikam juga siku hari panelis kau dah mujur nyingkang ngagi renggak final bab program SCSJ renggak semifinal tu tadi siku penanyi kemujur jadi finalis dekat dia.

lagu tu digagak Leka Lagu, digagak Daniel Undi, Tion Lagu digagak Cheryl Kayam. Lagu tu diberi nama Nuan Milih Pergi Kok Ya, lalu disadakan Penny McLean dan sekut penyanyi baru atau je pihak penyanyi tu bisa nyokak sama sebakan dengan Florence lo, nyokak sebakan mengganti kita berarti kata keninya bisa megak nyokak sembakan dengan Hedara Helena.

lagu tu kedai tapis tau, bisik balas kedai tadi lagi nak kalah ninga, nak kalah berarti ninga angka kalah program tu tang kadang-kadang kita nak tu berarti kena mau tak disebut bak program tu berkawal engkau cara milih sitik-sitik lagu ngakai cata. Jadi ya, abah kami YFMD tu cara lagu kadi pilih ngakai cata.

ni isnana la siko penanyi ia kekala dua kali engau SSJ terubah yang engau SSJ tidak salah kot dalam tahun 2015 SSJ kedua kala mai pulai persembahan terbaik mayanya lalu kedua kali engau SSJ

berarti kelima. Jadi ya, satu, dua, tiga, empat. Kaji benda ditemu kita. Lima ngaji sepuluh udah ditemu kita penuduk lagu. Okay.

1979, lagu kepemaduk lama dalam carta 19 minggu. Lagu tu Lekang Otion digagak Versifier Nick

0: arus telefon, seminat arus telefonnya ke disedia ke kami. Terus ngau penuduk lagu ke dua ngau ke satu. Walaupun aku nak buah nyebut dulu ni bagi lagu penuduk ke satu tak ke lumur dua, lalu ni bagi lagu ke juara. Jadi kita terus ingat ke lagu lumur dua, lalu ditangkan ke ngau lagu lumur satu untuk ke juara ke sekali tu.
1: Dua.

pukul 1 ngali hari. Kita dah buat kebedau lagu bak Carta Sapa Juara. Klik bedau, buat jatuh bak Facebook Carta Sapa Juara. Layar, layar, layar, pek. Juara.

nurun segi kena tangga ke sekali tu 11 minggu dalam carta, lagu tu 2 minggu udah kalah jadi juara. Lalu kita bisi juara baru ke minggu tu, lagu Ari Kelemayang Band, Nuan Berulah, leka ngau tion lagu tu digagak Dixon Boss. Lagu tu nikit segi kena tangga, Ari penduduk tiga dua, gagak juara minggu tu 8 minggu

Tina Kara Agrofarm. Ia ke bisik sponsor pemenang Nintiang Minggu. Ianya hamper hari produk Tina Kara Agrofarm. Mayu macam produk, bakal sos, bisik mega sos cabai, bisik mega sos lada, bisik mega kasam sabi, bisik mega pes pangsu, air iru, macam-macam. Ia ke bisik dikeluar ke Kina.

0: Hari Intan, bab penurut 3.10, leka ngautian lagu tu dikakak penanyi Tok Empu, Eddie Queen, lagu bang 3.10, dekat pansut Aricata, lalu tentu ya, Kitai, Bisik, lagu baru, dekat dipasuk ke nganti, lagu Eddie Queen tu lagi. Terus dengar ke lagu, ke pansut Aricata.
1: Lagu pansut, minggu tu.

0: Ern Siban. Lekat lagu tu digagak Stanley Teo. Yang lagu digagak Tony Engkabi. Ya, nyak tadi lagu. Kedi pasuk ke dalam carta ke sekali itu. Dan kita dengar ke lagu tu dekat muka arus telefon ngagai pengundi ke dekat ngundi lagu bak carta sampai juara tusun ke-30. Jadi terus melengok kami. Bertemu baru kita bak carta sampai juara tusun ke-31 tentu ya bertusun ke dekat atai. Aku dekat mic ke kita sekedar ada berita ke pemadu baru berkawal ngau ACSJ 39 Renggat Final.
1: Lagu tidak calon minggu tu.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya, lawan udah milih kami jadi kawan kita, Ning Tiang Hari.
2: YFM, segulai sejalai.

0: Yeah. Sprenya kerga subah muda rega 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap api ku dek ngok tok bekas anggol serumah lemau kam ni subah darah kam subah ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik si dek naik bujangnya si dek getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai nadi kayen tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silih. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Urang kan nanya. Dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM, segulai sejalai.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai.

Dalam City of Peace, tentu menyebuah rundi yang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundi yang pangan diri. Nyaka rundi yang orang bukai, mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundi yang nyatani. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wang.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

Kesculia tau kanan biak ti di taban kurang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain baluar rumah tang dak di kemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak diklala, tengum pansi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

anda ngena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ketahunya di bak sembarang maya. Kaya semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kleda tu meka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita meka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

jadi ke Buah Kenan, Pak Nuai Tikal Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, Tengengkang Sungai Sarawak ke Seminak Nyambung, Orang Tiba Darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap Cukup Mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu buka disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke beteki cap mayuk curah. Okey semina ulian dua kita nimpai tebian sungai aja, Jematan Darul Hanam gak, ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, di ngau rapas mata, empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula megang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

Digital Penerak Pagi Y 9-12 Nelah Tengah Hari Lentak Nali Hari Tak Ada Lemai Pemerindang Malam Y FM.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

0: 来是假来。
1: YFM。
2: Jale besai pem Borneo, jale besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jale pulai ngai diri sebilia ti dik sayau.
3: Tanemu kita, nintiang hari, beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
3: Ingat, piten ukai yutan.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyami utai ti pemadu berguna.
5: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
6: Segulai selamat.

0: Timang Kerbau Tawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit nak berampit maka diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyakit hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

Dalam City of Peace, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama ting rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Nyaka rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ngau pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri, Anang Irau, kami isi gerinda kita.
1: Penggerak pagi,
0: Y 912,
1: ngelah tengah hari,
0: rentak gale hari,
1: sada lemai,
0: pemerindang malam,
1: timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya, lawan udah milih kami jadi kabar kita ning tiang hari.
0: YFM, segulai sejalai.

jadi ke Buah Kenan, Pak Muai di Kalarembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana di Nengkang Sungai Sarawak Ukai Seminak Nyambung, orang di Berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megak Cukup Mana di Ayam Mata. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter Nur Tukuh Peniau Jematan Tu di ditagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua ititiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jematan Tu Megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngomaya pajar pagi kalai muak kemalam gak cukup rindu di pedak laban tijerias lampu LED ke betekicap mayuk curah. Bukai semina ulih nur kita nimpai tebian sungai aja Jematan Darul Hanam gak ulih nur medak pasar Bandar Raya Kuching ngaubah seberai ulih medak rampak genturung peniau fitnya rapas mata empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ke tahun nyadi bak sebarang maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali kereta termekak ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mekak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajak penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Penganta kami suba yang spray nya harga suba muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap api ku dek ngok to bekas anggol suba mau kami suba darah kami suba ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik sedih naik bujangnya tidak getuai dek kan uang ni kebas na ngai nyadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajia magang kurang ya geburea ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

0: Kat tu bak tabung darah yang memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia sigi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisik kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja. Labannya bisi anjung ngagai bekemiri, kadang orang mirip sih ngami. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Ta bukai pun bisi. Hospital luar, bebayarnya pun bisi ngambil. Inti sidak ya perlu. Bisi servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ia dekat dibuai lah kira reti yes. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulannya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama. Awak ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semesti ya ambil kami dari bag darah. Ya bisik proses disebut kami apheresis. Bisik set mesin semua ya kediri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy. Hari tabung darah AJS.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kembali kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama to Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sari tu nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita nanti orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya nanti orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya nanti ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupur nya duige ya telu manang waktu kurang masai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar do bisa ga kupua kami merah nya jot pakuyo tu apa apa na ulah na ulah mayu mah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia marnya suba penu kuyaku 15 ringgit semua sekuta maru do suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tanya nak ya dia gemesik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya maknya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak penyeng kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho ngau YFM Segulai Sejalai.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Hanang Irau. Kami bisik berida kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sada lemai.
2: Pemberindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam penusah beban di Bajalai Alun ke taunya di Bak Sumarang Maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta termeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tisama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pemelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Pelipai hari tau kena penyakit yang nak berampir bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerangka gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangti nadai sekali, nya mana haji.

0: Siapa genun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ke kan ona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, nuan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu maya ona ga sampah tu hari kemari kan ono. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nau tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, nemu kediri genuan tau. Ni kurang mah bejakuk, pandai-pandai ya mah bejakuk. Kapa, ni lah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku, ngai bertebah kutai. Pedak di aku tu. Nyau lah gumpal isi kutub say. Laban nama kebah aku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah kutai di tu. Betunu kutai di tu. Mau di?
0: Bukai pihak ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunu kutai senekat hati. Tujuh ya nang dikenak agak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukainya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Delica de kelemahan tu. Nyatu cangkut aku ambil nuan te nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam parietnya alu tuang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan ayo tunggu nak kucah kucah dia nganu aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai disenakut ke nuan pada aja sikit buruk ngan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ayak 2000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500 ribu tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya
1: 500 ribu jil 5 tahun apu nana pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena udah ke hukum mata duit jil gage nana petan akai
2: wopan Gangnam Style
1: baik kaya gagak nulung kaya gagak jempat nulung kungun saya api kemau tu jempat digar jempat uji dengan wak aikin jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik-mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan

Rido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kereka kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Kuching 101.3 FM, Segulai Sejalai YFM.
1: Tabik bala pendengar semua, bertemu kita dalam Sampai Pagi hari Minggu kena 9 hari bulan 8 tahun 2026. Aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke Sampai Pagi itu bersemayang kita. Dalam nama apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Allah Ta'ala kementas, kami nemu nuan segi medak kami lalu minggu tu, hari minggu kami bergulai dalam gereja atau ke rumah panjai nuan kami bersemayang ngingat ke hari pengangkat Tuhan Yesus. Kering ke pengharap kami waktu pagi tu, kami nemu nuan semampai, bisik nakala ninggal ke kami. Itu dibentak kami, nengah Kristus Tuhan kami. Kudekam maca Injil, ke dambe ku Injil Matthew bagi 14, ayat 22 ngagai 33. Jesus berjalai ba atas air. Udahnya Jesus ngasuh sedar murid depan perahu, lalu mupuak dulu ke seberai danaunya. Lalu yang pu ngasuh orang mayuh pulai. Lebih udah ngasuh orang mayuh pulai, lalu niki ngagai bukit segi dekat bersampi. Lebuh harinya lemai, semenak Jesus saja bisik dia. Tak burung mayanya, perahu terdetepan sidak murid nyau udah jauh hari tebiang lalu dipangkak ke gelombang. Lepas sidak nanjak ribut. Ba antara pukul 3 hingga pukul 6 pagi, Jesus mansang lagi sidak berjalai batas air. Tak lebuh sidak medak ia berjalai batas air, sidak balat amat takut lalu nyaruh antu. Dan Jesus selalu tekalanya berjakuk ngau sidak kuya, anak takut. Aku tu, anak takut. Peter lalu nyawut, ya Tuhan, entinya amat nuan. Asuh ku berjalai batas air ngagai nuan. Ku Jesus kitu ke nuan. Peter lalu angkat dari perahu lalu berjalai batas air mansang ngagai Jesus. Terlebuah yang medak pemalat ribut, ya takut lalu lebuah. Ya baru dekat belabuh tenggelam, lalu nyerawah, Tuhan selamat ke aku. Jesus lalu tekalanya nyapa ya lalu berjakuk, min amat meh pengarap nuan. Nama kebuah nuan kakang, lebuh seduai depan ngagai perahu ribut lalu teduh. Sedak ke dalam paraunya lalu nyembah ya aku sedak nuan amat anak Allah talang. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi gentaran kara Injil kederinga kita dan biar ribut Matthew, pengingat kebekuasa amat, peguna amat, pengarap, pengandal, lebuh maya getai, kakang hati, tukar lebuh maya getai, tusah. Jadi tu tadi, ngingat ke Jesus berjalai batas air. Pengawal ajih, tukar maya ke, dikingat ke, sedap murid, lebuh Jesus nak tenggelam, tukar nak karam. Jadi lebuh Peter kemendak Jesus berjalai batas air, maka dekat nguji. Ia nyebut Tuhan, entinya amat nuan. Asuh aku berjalai batas air ngagai nuan. Dito kita udah medak, Peter ngada jakut enti. Artinya bisik pengharap tang ke bisik kakang. Lepas ngelamat tu, pelabaku nak kalak sedai medak. Orang berjalai atas air tang dah tenggelam. Terlebuh Peter ke medak pemalat ribut, ya lo takut. Dalam penakutnya tadi, ya dekat labuh tenggelam. Lalu yang nyarawah, Tuhan selamat ke aku. Nya berkenyak sama kita. Suah kita, ngangau Tuhan, Tuhan selamat ke kita. Selamat ke aku. Jadi itu kita patut ngingat ke namanya senang atau namanya tusah. Kita patut fokus ngagai Tuhan Jesus. Lalu andal ke kuasa yang amat uliah menyelamat ke kita. Jadi lebuh kita ke tusah, lebuh kita ke labuh dalam perjalai pengharap kita tu, kita semampai ulih datai ngagai Jesus awak kia mantuk kita. Lalu kita nemu yang disigit ngangkat ke kita baru, lalu ngiring kita nengah gelombang penusah tu ke nengah ribut penusah kenyadi dalam penghidup kita. Jadi tu ngajar berguna aman andal ke Jesus dalam semua utai kenyadi dalam perjalai pengharap kita tu indah. Bermaya utai kena disangka kita nyadi tu ke lebuh maya kita ngasai ke dari tenggelam dalam pengharap kita tu. Jadi tu ngingat ke kita semina ngau pengarap ngau pengandal aja dalam Jesus kita uliah ngelaban tajak kita nemu kita udah menang tang penguji dan segi bisa datai tang kita nemu muka Jesus bisik datai begulai mantu ngiring kita. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimin. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua Hindu. Lalu berberkat Ahmad anak hari kamai non Jesus. Maria ti kudus yang adalah talo. Bersemayang ke kami ti berdosa dia tau. Ngau maya kami parai lo. Amin. Awak kalah talo. Ti madu berkuasa merkat kita semua. Apai. Ngau anak, ngau roh kudus. Amin.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.
1: Bulan Ogos orang putih nya dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu nya maya debang.
2: Nyari pantun perangsang kitai, dikena kitai ke lelaki main nebang, inyak munyitu.
3: Aku dekat balagu, dia kitai dayak. Nampung singalang buruang, tuntuang mana melarimbak. Tuk dua bulan tiga, jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau, anang kitai talenggak. Nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kunggu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kademba. Kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung ganda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu bawa kita pagila
4: Kuching 101.3 FM.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

Ya, lagu berpadu nyawa ke dibaik Desmond GP ngau Priscilla. Udah ungkup tua, ngujung ke jam kita dia tu pukul 6.23 minit pagi peninga ya. Ya tadi lagu dikenal ngepun ke awak penggerak pagi kita ke pagi tu peninga bak pagi hari Minggu sehari tu 9 hari bulan 8 2026 ya. Jadi mari selamat pagi serta selamat hari Minggu ngagai semua peninga YFM yuku dah tumu dan ni pagi tu peninga nyangkanya dekat nurung ke gereja kini tau ke kita nyangkanya usia pengawak ke dekat dia tu kini pagi tu out selamat ngepun ke pagi kita pukul lengok kami bak YFM pemegang ngepun ke pagi kita tucum ia ke pemaduk manis pagi tu. Okey, jadi pagi tu pendengar kita bergulai dengan aku Imelda Joni tak kemel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Pemegang agak pendengar kebukai nyangkanya benung ngiru pagi kini jam ke dia tu tak ke nyangkanya udah berantau jalai kini jam ke dia tu ngarap ke sama belak gerai sama belak likun meh dalam gereja semua pengawak ke dekat dia tu kita bakal ke pagi tu. Okey, nak kira dini alain tu kita jam ke Datuk Peningah harap ke program kita terang di pendiang ke kita ngena frekuensi ya ke semak ndo kita diau tentu ya kita ya ke diau di luar menua Sarawak kita ya ke diau di semenanjung Malaysia Sabah kini tak ke Brunei Kalimantan Indonesia kini tak ke di menua Tasik ke Bukai kita boleh mendengar kami ngena RTM Click ya memang kita ya ke BC Astro kita boleh mendengar kami ngena channel Astro 871. Okey, jadi tu semua program kita peningah ungkup ya ke pagi tu tentu yang ada berubah dia lepas tu lagi dia kita sama belah mendiang ke lagu-lagu puji sembah nangkan kenyak pukul 7 pagi dia nu aku maca pesan berat ya ke basic diterima kami by email yfmiban@gmail.com pihak maga by nombor WhatsApp kami 013-862-8422 ya. Lalu pukul 7.30 pagi dia nu kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching ya. Jadi bak jam kita ke penudi lagi peninga pukul 8 pagi dia kita dekat bergulai ngau Bishop Iris Sumpiang Jingan bak program Lalau Penghidup ya. Ke penudi dia kita dekat mendiang ke program Tungkat Semangat. Bukannya meh tusun program kita ungkup ia ke pagi tu bak awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi peningan. Jadi mari selamat pagi dengan peningan kita ia ke diau di Bintulu mendiang ke kami ngena 97.5 FM tu lagu ke dibai Zamri Amira Salam Manis Hendak Bergulah YFM Pengerak Pagi.

Terima kasih. Menuju kita kemudian ke Radio Ngau TV RTM di seluruh Maiko kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik kai semina nabur ke berita aja dan megang pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM lirik RTM.gov.ny.

Nama, perkara kepatut, digagak, henti nuan, nemu diri kena tipu. Baduk, berandau, ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut, meses, tau kekangau sida. Sekat nombor, ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank, kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Saya Vicky Chua. Penggang siang ke diri bergunamat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantau kelempung di nada yati kamat kerjaya. Tentu pengawak di gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu dah ulih diputarkan. Selagi lagi dalam hati kita bu ngempuan pengeransi. Biar berinsat dulu ngambil kesenang duti hari ilang. Pesan tu hari aku, Grace Yam Kichwa, berbulan dengan YFM.

0: gemuruhnya.
1: Eh, sarinya yang bisa membeli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya bisa duit. Ina mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.
2: Penyakit tengkulak tita ko sakit jantung semengkah hari penyakit pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, nyeng kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tibuh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundin. Pesan tu hari aku isali ngau

Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah buat pagi hari Minggu peningah. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat dengan bagi pesan berbatang kita boleh nganjur ngagai email yfmiban@gmail.com serta bagi oleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ikan jadi pesan ke cerubah tu peninga, pesan pemati tu datai hari ceria anak unting tau ke inai mamut, madah ke pemati lakia, pageh anak star, pageh anak star tau ke ake nyamun, tau ke ake nyamun, tau ke apai mamut, tau ke apai mamut. Udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026, lalu deka disenggai berbala maiwah kena malam hari Minggu 9 hari bulan 8 2026, serta deka dianjung ke kubur kena pagi hari 1 10 hari bulan 8 2026. Ya, pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan kedia Batang Layar, Batang Entabai, Batang Kemalih, Batang Tayih, Batang Sekreang, Batang Kenawit, Aik Puak. Semua kita ke dipesannya tadi, tau ke kita ia kenglala, pagih anak star, tau ke akik nyamun, tau ke apai mamut tu, dipinta sampau datai, ngagai rumah buking ulu kakup entabai pakan ya. Kunandu pesan tu baru, pesan pemati tu datai hari ceria anak unting, tau ke indai mamut, madah ke laki ya, pagih anak star, tau ke akik nyamun, tau ke apai mamut. Udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026, lalu dekat disengai berbala mayuah kena malam hari Minggu 9 hari bulan 8 2026, lalu dekat dikubur kena pagi hari 1 10 hari bulan 8 2026. Ya, jadi pesan tu dituju ke ngakai kepembelayan di kedia Batang Layar, Batang Tabai, Batang Kemalih, Batang Entayih, Batang Sekreang, Batang Kenawit, Aik Puak, serta maga kepembelayan kebuka ya. Ia kenalah dirintai ke ditu, minta kita sampah datai ngagai rumah buking ulu kakup entabai pakan. Okay, lalu pesan ti kedua tu peninga, pesan pemati tu datai hari semi ane nyerapung ngari ke beti ane ambu hari panggau lama Sri Aman, madah ke pemati ane ya Wilson sampai ane Joseph, Wilson sampai ane Joseph. Udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026, ba spitamiri nyadi Wilson sampai ane Joseph tu deka dibaik pulai ngagai rumah inaya ianya ba terumah koni kampung panggau lama Sri Aman ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai Yati tau ke moli ane ambu kediau ba Johor, amoi ngau ambu mega di Johor, serta mega kepembelayan kediau ba kampung Po Ai Nyelam, Kelawah Keramut, Melugu Sutung, Pakit A Ngau B, Ensurai, Batu Besai Tiga Berumah, Kepembelayan Ba Kelintang Miri, Selepung Panggil Ngau Melugu Kuari ya, serta megak kepembelayan kebukai ya kena Allah dirintai keritu kenglala Wilson sampai anak Joseph, ya kenglala Wilson sampai anak Joseph ya. Jadi ya tu dekat di intu berbala maiwah kena malam 9 hari bulan 8 2026, lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 8 2026, ba Pendam Kristian, Kampung Panggau Lama Sri Aman ya. Jadi semua kepembelayan dipinta datai sampau ngagai rumah inaya ianya terumah koni Kampung Panggau Lama Sri Aman ya. Iki ku nanduk pesan tu baru, pesan pemati tu datai hari semi anak nyerapung ngari ke beti anak ambu, madah ke pemati Wilson sampai anak Joseph, Wilson sampai anak Joseph. Udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026. Jadi ia tu dekat disenggai kena 9 hari bulan 8 2026, ba terumah koni Kampung Panggau Lama Sri Aman, lalu dekat dianjung ke pendam kena 10 hari bulan 8 2026, ba Pendam Kristian, Kampung Panggau Lama Sri Aman ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Yati tau ke moli anak ambu, amoi anak ambu seruaya tu di Johor, lalu kepembelayan bak Po Ai Nyelam, Kelawah Keramut, Melugu Sutung, Pakit A Ngau B, Ensurai, Batu Besai Tiga Berumah, kelintang miri selepung panggil ngamaga melugu kuari serta kemablayan yang kebukai kenala dirintai ke dituk kenglala Wilson sampai anak Joseph ya. Wilson sampai anak Joseph. Okey. Lalu pesan ketiga tu peninggal. Jadi pesan pemati tu datai hari ganti anak jetai ya. Madah ke apa ya. Jetai anak mubang. Jetai anak mubang tau ke ex de rumah Sabah Kruin udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026 jadi ia tu dekat di intu bebala maiwah kena 9 hari bulan 8 2026 ianya hari minggu lalu dekat di anjung kena 11 hari bulan 8 2026 ianya kena hari 2 ya pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikedia ba sepan sebang padang bilun sebang kuari sebang abit tau ke jagu telagu semada jeruak sungai pinang simunjan ianya kampung isu kampung ruan kampung gayau sungai kura sabau aping nyelita jawung abuak tenggang selantia sungai mireh peruan lama undup batu linteng merindun serta maga kemelayan ia kebukai kenalah dirintai kedituk kenglala jetai anak mubang kenglala jetai anak mubang tau ke ex de rumah Sabau Kruin ya iaitu tadi dekat di sengai berkampung Sabau Kruin lama balai ringin serian penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai Roslin anak jetai bernumor kusung 11 14 0 9 1 4 1 9 tau ke Nica anak Tommy kusung 11 3 9 6 7 7 6 7 3 ya ku nanduk pesan tu baru pesan pemati tu datai hari ganti anak jetai madah ke apa ya jetai anak mubang tau ke ex de rumah Sabah Kruin udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026 jadi ia tu dekat di intu bebala mayuah kena 9 hari bulan 8 2026 hari minggu lalu dekat di anjung kena 11 hari bulan 8 2026 ianya kena hari 2 ya jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai kepembelayan kedia ba sepan sebang padang bilun sebang kuari sebang abit tau ke jagu telagus Semada, Jeruak, Sungai Pinang, Simbunjan, Kampung Isu, Kampung Ruan, Kampung Gayau, Sungai Kura, Sabau Aping, Nyelitek, Jawung, Abuak, Tenggang, Selantik, Sungai Mireh, Peruan Lama, Undup, Batu Linteng, Merindun, Ngau Kapal Melayu yang dikebukai kenalah dirintai ke dituk, kengelala, jetai anak mubang, tau ke ex de rumah Sabau Kruin ya, jadi ia tu dekat di sengai buat kampung Sabau Kruin Lama, Balai Ringin, Serian, penerang ke siliak kita tahu terus bertanya dengan Kak Roslin, anak jetai bernumor kusung 11 4 0 9 1 4 1 9 tau ke Nica anak Tommy 0 11 3 9 6 7 7 6 7 3 ok kejap meh pesan ke bisik terima kami ke pagi tu peninggal yang kita akan dekat nganjung pesan boleh terus email dengan maga WhatsApp konti kami bawa awak pengerak pagi.

0: So kalau bagi rumah ya tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, gini nampung baru pesan berat kita ke pagi itu peningan. Jadi pesan ke sekali itu datai hari Estiza Isi tau ke Duna Anak Selemun dekat madah ke Indaya Catherine Ulat Anak Morrison Anding. Catherine Ulat Anak Morrison Anding udah nadai kena 8 dari bulan 8 2026. Jadi ia tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena malam 10 hari bulan 8 2026 serta dekat di Anjuang ke Pendam kena pagi hari 2 11 hari bulan 8 2026 ya. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai kepembelayan ke dia Semelatung Isu Sibau Rumbau Sungai Semabang Kedumpai Kepayang Sigak Sungai Indai Limau Pantuk Sampai Patuk Pantuk Sungai Rama Sebuyau Sungai Pinang Telagus Jeruk Simpang Punda Pala Ringin Remun Serian serta megak kepembelayan kebukai kenala dirintai ke dituk ia kengelala Catherine Ulat Anak Morrison Anding. Semua kita dipinta datai ngagai rumah Yempu yang nyabak kampung Semelatung Lama terumah Wilson Anak Entali kampung Semelatung Lama Ulu Gedung ya. Penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai Anak Yempu bernama 013-714-2023 tau ke 013-263-7163. Kita uliah berkelipun dengan duit nombor tu nadai di padah sapampu nombor tu minak madah ke tu nombor anak yang tadi au iki ku nandu pesan tu baru peninga pesan tu datai hari Estiza Isi tau ke Duna Anak Selumun madah ke Inaya Catherine Ulat Anak Morrison Anding. Catherine Ulat Anak Morrison Anding udah nadai kena 8 dari bulan 8 2026. Jadi ia tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena malam 10 hari bulan 8 2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 2 11 hari bulan 8 2026 ya. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai kepembelayan ke dia Semelatung, Isu, Sibau Rumbau, Sungai Semabang, Kedumpai, Kepayang, Siga, Sungai Indai, Limau Pantu, Sapek Pantu, Sungai Rama, Sebuyau, Sungai Pinang, Telagus Jeruak, Simpang Pundak, Balai Ringin, Remun Serikat. Remun Serian serta magak kepembelayan kebukai kenalah dirintai ke dito ia kengelala Catherine Ulat Anak Morrison Anding. Catherine Ulat Anak Morrison Anding ya. Jadi ia tu dekat di Intu ba rumah Yempu yang nyabak kampung Semelatung Lama terumah Wilson Anak Entali kampung Semelatung Lama Ulu Gedung ya. Penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagak Anak Yempu banumo 013-714-2023 tau ke 013-263-7163 ok. Lalu pesan ke sekali tok peninga pesan pemati itu datai hari terumah William Sabah tau ke Ningkan madah ke Puan Endun Anak Jimbau Endun Anak Jimbau ya tau ke Indai Ningkan ianya bini Niang Sabah Anak Pinin udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026 pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan di kediau berumah Linggi Sungai Urung Sungai Bayin Tinjau Sungai Tuyut Tinjau Sungai Selepin Bakung Sungai Tiris Sibutik Sungai Nyipa Bakung, Sungai Tisam, Rumah Malaysia, Menua Batu Ampau Indonesia, Selangau Mukeh, Sungai Liam Bakung, Sungai Seputik Bakung, Logan Manuak Bakung serta megak kepembelayan kebukai kenala dirintai ke dituk. Semua kita dipinta datai ngegai rumah William, Sungai Beluru Bakung Miri ya. Jadi mayang ubur bedau ditetap kagik laban lagi nganti penatai bala kaban belayan ke bukai penerang ke siliak kita tahu terus bertanya ngagai toy rumah William Sabah bernomor 014-227-3562 ya aku nanduk pesan tu baru pesan pemati tu datai hari tu rumah William Sabah tau ke Ningkan madah ke Puan Endun anak Jimbau Puan Endun anak Jimbau tau ke Inai Ningkan tau ke Inai Ningkan ianya bini niang Sabah anak Pinin udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026. Pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ya ke diau baru Melinggi Sungai Urung Sungai Bayin Tinjau Sungai Tuyut Tinjau Sungai Selepin Bakung Sungai Tiris Sibuti Sungai Nyipa Bakung Sungai Tisam Rumah Malaysia Menua Batu Ampau Indonesia Selangor Mukiah Sungai Liam Bakung Sungai Seputi Bakung Logan Manuak Bakung Ngau semua ke pembelayan ke Bukai kanalah dirintai ke dituk semua kita dipinta datai ngagai rumah William Sungai Beluru Bakung Miri ya jadi mayang ngubur ke Puan Endun anak Jimbau tau ke Neningkan tu bedau ditetap kagi lawan lagi nganti penatai kaban belayan ke Bukai ya penerang ke Siliak kita tau bertanya ngagai terumah William Sabah bak nombor 014-227-3562 ya lalu pesan ke sekali tu peninggal pesan ngetah sulit tu datai Ari Josephine Dujung tau ke Indai Jelua madah ke ngetah sulit lalu berantu niang indah ya niang jerabak anak sambang tau ke ini jeluak niang jerabak anak sambang tau ke ini jeluak ya jadi pengawak tu dekat dia tu kena 15 hari bulan 8 2026 malam hari 6 bak rumah Simon Ulu DJ Selangau jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ikut dia bak batang DJ batang bawah DJ Tamin batang mukeh nanga wah ulu mukeh nanga duat sungai wong nanga Libai, Batang Kenawit, Batang Oyak, Tajam Oyak, Batu 8 Bintulu, Batu 15 Bintulu, Batu 8 Sibu, Batang Julau, Pemanjai Jalai Ulu DJ Selangau serta Kabupaten Melayan Kebukai. Ia kenalah dirintai ke ditu semua kita dipinta datai magang ngau nguluk pengawak ngetah sulit lalu berantu. Niang jerabek anak sambang tau ke ini jeluak ya. Berantu serta ngetah sulit lalu berantu niang jerabek anak sambang tau ke ini jeluak baru rumah Simon Ulu DJ Selangau kena 15 hari bulan 8 2026 ya malam hari 6 penerang ke sili lagi kita tau bertanya terus ngagai Josephine tau ke Indai Jeluak bernomor 011-2993-3770 tau ke Runai tau ke Inai Nggi 011-1986-2611 tau ke Nyalung tau ke Apai Nyai 013-961-1210 ya ku nanduk pesan tu baru pesan ngetah sulit tu datai Ari Josephine Dujung tau ke Indai Jeluak madah ke ngetah sulit lalu berantu niang Indai sidak ya ianya niang jerabek anak sambang tau ke ini jeluak ngetah sulit lalu berantu niang jerabek anak sambang tau ke ini jeluak ya jadi pengawak tu dekat di atu kena 15 hari bulan 8 2026 malam hari 6 bak rumah Simon Ulu DJ Selangau pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke diau ba batang dijiah batang bawah dijiah tamin batang mukeh nanga wah ulu mukeh nanga duat sungai wong nanga libai batang kenawit batang oyak tajam oyak batu 8 bintulu batu 15 bintulu batu 8 sibu batang julau sepemanjang jalan ulu dijiah selangau serta magang ke pembelayan ke bukai ikanalah dirintai ke ditu semua kita dipinta datang magang ngau nguluk pengawak ngetah sulit lalu berantu niang jerabek anak sambang tau ke ini jeluak ya. Baru Masimon ulu di Jias Selangau kena 15/8/2026 ya. Penarang ke sili lagi kita tahu terus bertanya dengan ke Josephine tahu ke Indai Jeluak bernomor 011-2993-3770 tau ke Runai tau ke Inanggi 011-1986-2611 tau ke Nyalung tau ke Apai Nyai 013-961-1210 ya. Iki kenyak meh pesan ia kesempat dibacaku ke pagi itu peninggal bak awak kita ke sekali itu pukul 7:30 ke lagi mai kita mendiang ke berita pagi ia ke di tabu terus Ari Konti YFM Iban di Kuching ya. Tok lagu ke di by Stevenson Selendang Biru YFM Pengerak Pagi.

0: So kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Selamat pagi Dato kita berulai ngaku Imelda Johnny ba berita pagi hari Minggu 9/8/2026. Keterubah tu batang berita. Premier bisi merik tanda senentang insentif 2 bulan ungkup pengerja pengawak perintah Sarawak. Serikai diiring ngau projek pemansang berungkus 4.9 bilion ringgit. Projek jalai berungkus lebih 100 juta ringgit di terpagang muntan potensial Gunung Buda. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengerja pengawak perintah Sarawak diberi tanda nyangka dekan terima bonus 2 bulan gaji berindia hari penegak penuduk wang negeri tu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah penambah penata pemisi negeri udah merik peluang agar perintah berunding ke atur merik insentif tu. Penata pemisi Sarawak nambah 2 kali lipat niki ari kira-kira 7 bilion ringgit ngagai 14 bilion ringgit dalam tempoh 5 tahun keterubah pentadbiran perintah negeri. Tajap pihak yang madah ke pengawak merik bonusnya mengkang berpanggai bak gaya perkara wang serta dekat dipadah ke maya bajet Sarawak ti dekat datai. Kok yang nambah, penambah pengulih hasil negeri itu megak udah ngujung ke perintah uliah berjalan ke mayuh macam inisiatif pemansang ngangintu pengelantar mensi mayuh yang kaum atu pelajar nak berbayar ungkup peranak Sarawak. Ia berjakuk ngagai media pengudah berjadi ke pengerami Sarawak ku sayang SKS di Serikai. Bekau ngau pemansang di Serikai, perintah Sarawak merambu dekang aga alu jalai baru di nyambung Serikai ngagai Bukit Kinyau. Tu dikena ngedegap ke rentayan penyambung serta nyukung pemansang kandang endur bertanam tik baru. Premier madah ke upis tanah ngau penyukat Sarawak udah diberi tanggung pengawak nyedia ke anggau ungkus ungkup penyambung jalai alun ti dikelala nyadi missing link dalam rentayan penyambung Serikai. Pengawak ngagak jalainya dekat nuku ke agik jalai ke dia tu nyengkaum jalai Serikai bypass lalu nyambung kandang endur bertanam tik baru hari baru agensi pemansang Data Rajang RADA. Pemansang bak kena menuanya megak dekat disukung ngau pengawak ngangkat ke bekal air ngau kuasa dikena merangsang aktiviti ekonomi baru. Ia maksud ke Jakarta pengudah nemuai ngabas palan projek Jalai Serikai Bypass. Pemansang rentayan penyambung sebagai ari mayuh bengkah projek ke benung serta dekat dipejalai ke ungkup bagi menua Serikai. Bagi menua Serikai udah ngerikut ke pengawak berjalai ke projek pemansang tiba ungkus urung 4.9 bilion ringgit mungku inisiatif hari baru agensi pemansang Delta Rajang RADA atau pemansang Malaysia Lumpau ke 12 RMK12 belanja alternatif ngau projek rakyat. Sapit Menteri Perambu Menteri Pengatur Tanah ngau rampak menua Datuk Len Talib Saleh madah ke penyampaunya mungku 34 projek RADA, 63 projek RMK12, 114 projek belanja alternatif ngau 28 projek rakyat. Tunya rangkum sektor ekonomi, pelajar, penggerai, infrastruktur, perangka guna mensia mayuah, lumba ngau main ngau digital. Penembuk projek jematan Tun Tuanku Haji Bujang Megak merik empas kebesai ngagai atur penyambung ngau sosial ekonomi Prana Ari Kuala Rajang, Pulau Beruit, Daro ngau Matu ke Serikai. Ia maksud ke Jakarta bak pengawak ndak berjadi ke program Sarawak Ku Sayang SKS Serikai. Gaya hari di Sarawak dipelabak ke mengkang rangkai dalam kandang beberapa hari terdekat datai pangka hari gaya monsun barat daya ngau biau balai Dolphin. Direktur Upis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim madah gaya hari ke bangsa tu tau nambah ke risiko sebun asap merakak garis antara menua berindik hari penambah penyampau tumpu hangat di Kalimantan. Nitiah ke data dari Pala Meteorologi khas ASEAN
ASMC kena 7 hari bulan 8 tu tadi, dia bisi 645 tumpu angat ditemu di Kalimantan tebal agi beradap Kalimantan Barat. Semenyampau 22 tumpu angat mega ditemu di Sarawak ngau Sabah. Ia madah ke ubah gaya angin ke dia tu bisi potensial mai asap ari kandang endo menuanya ngagai Sarawak, kelebih lagi bak bagi menua tungak ke barat ngau selatan negeri tu. Mensia mayuh dilalau ngurang ke aktiviti baluau, suah ngirup air serta nyeliah ke pengawak betunu cara terbuka maya musim rangkai tu. Ia maksud ke Jakutu maya nerimakan ngau telefon ari RTM di Kuching. Dia tu kata benda mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Pemuntan kontraktor nembuk ke projek jalai tiba ungkus lebih 100 juta ringgit nuju ngagai mentawai merik penangguh bak pengawak muka potensial Gunung Buda jadi palan dagang temuai di Limbang. Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah madah ke projeknya diketu ke pengudah kontraktor nejuk ke projeknya di ngujung ke perambu pemansang ungkup kandang menuanya terjanggal. Numbuh ke akses ngagai mentawai guna amat dikenanya dia jalai nuju Gunung Buda dinyadi aset dagang temuai tik berga di Limbang. Atau benung di pejalai berkawa ngau ngidup ke baru jalainya yang kawa mengguna jalai penyambung Sarawak Sabah SSLR Fasa 2. Ia madah ke Raban Sida dekat terus ngenatai ke peminta berguna endonya dia ke simpang hari jalan besar SSLR Fasa 2 nuju ke Mulu ngau Gunung Buda. Ia maksud ke Jakutu bak pengawak berjadi ke pesta lumpur berbuak di Kampung Maritam Limbang. Tikas boleh pengawak graduate Tivet Mara Bintulu mangai 90.94% nakak bulan 8 tahun tu mandang ke peminta tertinggi ungkup tubuh pengerja pengawak tilandia dalam sektor industri. Kaban Kaunsel Negeri Jepak Iskandar Tuki madah ke pemansang Bintulu tinjadi hub minyak ngau gas kuasa tau dikenak baru ekonomi hidrogen ngau teknologi kurang karbon berguna ke pengerja pengawak ti kompeten. Kok ya, pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET ukai agaknya dipilih ti kedua tang udah nyadi plasa tegap dikena ngada ke moda mansia ti berpengelandia tinggi dikena napi guna industri jemah ila. Ia maksud ke Jakutu lebih berjadi ke pengerami convocation ke 10 TVET Mara Bintulu. Bak pengawaknya bisi 276 ikut graduate nerima certificate ngau diploma pengudah nembuk ke pelajar dalam mayuh bengkah bidang teknikal ngau vocational. Kok ia madah, institution TVET bempu tanggung pengawak ti berguna amat dalam nyukung pemansang ekonomi negeri ngau menua dengan cara ngada ke pengerja pengawak ti berpengelandia dikena nangkut peminta market kerja. Seni tandak naga ngau singa di Sarawak terusnya di plasa penyerakup ti sama dipasuk mayuh macam pupu raban bangsa di negeri itu. Kaban Kaunsel Negeri Batu Kitang, Dato' Insinyur Lo Ke Chiang madah ke pengawaknya ke dipasuk komuniti Melayu Dayak ngau Melanau dalam sitik-sitik raban tandak naga ngau singa mandang ke seni budayanya ti inklusif. Perkara ti bangsanya neranak ke pemetiati penyerakup ngau pemayak antara pupu raban bangsa di Sarawak. Ia maksud ke Jakutu bak pengawak berjadi ke Piala Tarian Naga Ngau Singa antara bangsa terbuka Sarawak 2026 di Kuching. Pekit edition ketiga tu ngempuruk ke 44 bengkah tim hari menua China, Brunei, Indonesia, Singapura, ngau Malaysia. Pengawak tu nyadi plasa nu mantai ke penau bak raban nembiak biak umur, jurulatih ngau raban teknikal, ngeremai ke seni pesaka asalnya ngagai rebak dudi ari. Ia megak ngelalau raban penyerta ti agi biak umur, ngambik ke nyaga disiplin maya belatih serta endak ngelengkak ke pelajar sida.
4 iku atlet biak umur dari kelab Taekwondo Rising High di Miri. Dekat ngari ke Malaysia berpekit Taekwondo One Dunia ke-7 2026 di Seoul, Korea Selatan. Sidak tu ianya Muhammad Alif Aidit Muhammad Zaidi Adrus 18 tahun, Muhammad Safarizal Asfar Muhammad Faizal 16 tahun, ngau Arma Sazanani Muhammad Ali ngau Kisha Adriana Muhammad Hasmadi di sebelah berumur 13 tahun. Paket tu dekat diatur kena 15 ngau 16 hari bulan 8 haba Kukiwon Seoul. Sapit Menteri Luar Kemerkat Kaban Parlimen Sibutik Datuk Lukanisman Awang Sauni ngarap ke pengawak ngau masuk paketnya tau oleh mantu ngada ke Mayuh Agit Champion Taekwondo Ari Sarawak. 4 ikut sidanya udah nguluk latih intensif kenyau hari bulan 4 tu tadi mungko perkara pengergas teknik taktika ngau bersedia hari suka runding. Ia maksud ke Jakotuk ramau pengawak nyuak ke Menira Sarawak ngau Malaysia serta pengerami nganjung kontingen Malaysia di stadium tertutup Miri. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Premier bisik merik tanda senentang insentif 2 bulan untuk pengerja pengawal perintah Sarawak. Serikai diiring ngau projek pemansang berungkus RM4.9 bilion. Projek jalai berungkus lebih RM100 juta di terpagang muntan potensial Gunung Buddha. Nyak nakak berita pagi hari YF Miban di Kuching, beritanya tadi ditusun Sharifah Aujauyah Wan Abdul Rahman serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Tagulai Sejalai.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 98 dalam tahun 1992. Sarabah Nura Dagang Ari Munatasi datai beranak ke Mudal di Sarawak. Ketegal tim saya penyarap bak pemansang penatai pemisi di menua tu. Tu nang bepun Ari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato Abang Johari Tonoping madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayu hagi industri serta pengawal puang agar rakyat. Pemansang industri temegak dekat ngerembai ke barang kerjual, kenyang kaum dagang berjual pengangkut. Ambil ke bandiang, kenyalang automobil Sdn Bhd, kenyadi semenat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak, lalu tu ngayan ke pemesai pengarap company kereta dari Koreanya bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyamaga perintah Sarawak yang dia kagi duit tip say dikenang mansang ke perengka kediguna kelebagi pengawak ngagak serta ngadu ke Jalalun dikenang orang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri setandur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu megah udah narit hati bala orang dagang menolong luar datai berdagang di Sarawak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo melanang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak manusia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergoleng dengan orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
5: Segulai sejalai ngau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang Ari 6 ngau Ari Minggu. Sepenglamak sejam, Ari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buk, ngukir, fashion,

Tungkat semangat lagu kedibai mawat peningah. Ya udah merenang kita ba awak pengerak pagi ke pagi tu. Ba pagi hari Minggu sari tu 9/8/2026 lagi mengkang segulas challenge aku Imerda Johnny tak kemaya nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi seluruhan bersampi ngarak ke kita sama bala likun nak ngira dini ya lain do kita jam ke dia tu peningah sekali kenyak kita benar barang tu jalai kini tak ke benung kerja pengawak di luar rumah kini jam ke dia tu bembaga ngaki kita nyangkanya benung berjalai ke pengawak jam ke dia tu lebih lagi kita ke gawak shift peningah ngarap ke terus ransia ngati berjalai ke pengawak kita bakal ke sarito ya. Jadi nuju kita nyangkanya bisi merambu dekat mindah kini sarito out nak ngira kini ke pejalai ke pendungak kita tau ke nama ajak pengawak ke dekat dikerja ke kita peningan ngarak ke sama belak berjimat serta muncul dalam kerja semua pengawak ya. Kelebih lagi kita ya ke gawak di luar rumah jam ke dia tu peningan ngarak ke sama belak berjimat sama belak nyaga pengerai nanti ulih hanang kalau lama dia di luar rumah laban gaya hari kita jam ke dia tu cukup hangat peningan serta maga gayari ke balat bersebun ya. Jadi ngarak ke kita sama bela nyaga pengelikon dari impu nak ngira dini alain dua kita jam ke dia tu peningai ya. Jadi dah lepas tu lagi peningai mai kita mending ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Iris Sumpeng Jingan tang sebenarnya merenang kita ngau lagu ke dibai Roslina nanti rindu padah rindu YFM segulai sejalai.

0: YFM Bengerak Pagi.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Harris Sumpian Jingan datang baru setebulan bila peningo berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-10 lah. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagian 14 ayat 22 hingga 33. Injil St. Matthew bagian 14 ayat 22 hingga 33. Jadi itu tahu daripada kita, pebub yang baru, lambar 22 hingga 23. Lambar 22 hingga 23. Nyalai dia tu kemaca gentran Injil tu. Udahnya Jesus ngasuh sida muridnya nepan ke dalam perahu, lalu mansang ke seberai. Dulu agi area, nabuh ya benung ngasuh orang mayuh pulai. Udah ya ngasuh orang mayuh pulai, ia lalu niki bukit sigi, lalu bersemiang bendurnya. Lebuh hari nyolemai, Jesus agi tinggal ke diri dendurnya. Jadi lebuh mayanya, perahu kena kena sida murid ia, nyau datai di puak tasik. Lalu gilak-gilak dialun ke gelombang. Habar ribut muput nacak ke yang. Entara pukul 3 dini hari, ngau pukul 6 pagi, Jesus datai ngagai sida, berjalai datas air. Lebuh sida murid ia, medak ia berjalai datas air, sida balai benda takut. Antunya pihak ku sida. Lalu sida nyerawah lawan takut magang. Mayanya Jesus berjaku ngau sida, anak takut pihak ku ya, aku tu, anak takut. Udahnya Peter angkat lo berjaku ku ya, Tuhan, entinya amat nuan, asuh ku berjalai atas air mansang agen nuan. Kitu meh pihak ku Jesus, nyalai Peter angkat dari perahu berjalai atas air mansang agen Jesus. Tang lebuah yang bedak ribut, nyau majak balat, ia lalu takut. Nyalai ia lalu berlabuh dekat tenggelam ke dalam air. Hidup kaku Tuhan, pihak ku yang ngangau. Jesus nangkap ia kelanya lalu berjaku, pengarap nuan agi mekang, nama kebuah nuan kakang hati. Seduai belak nepan ke dalam perahu, lalu ribut ngetu bertiup. Sida murid ia di dalam perahu belak nyembah Jesus.